Dan pendengar umat Katolik ini di luar gereja paroki Kristus Raja ini juga terlihat cuaca yang begitu cerah sedari pagi ya, dan umat juga cukup banyak memenuhi kursi-kursi atau bangku di gereja Kristus Raja ini. Dan dalam minggu biasa ke-21 dengan warna liturgi hijau, ini para petugas liturgi mulai dari pastor paroki menggunakan jubah berwarna hijau, stola yang digunakan juga oleh akolit, lektor, lektris ya, dan juga pemazmur ini menggunakan juga stola berwarna hijau. Ya, dan pendengar, sembari umat Katolik Kristus Raja menerima hosti atau perjamuan di hari ini pada misa minggu biasa ke-21, sekali lagi untuk paduan suara atau kor hari ini

0: pendengar Pro 1 RRI Nabire, di mana saja Anda berada, baru saja telah kita ikuti bersama perjamuan Ekaristi, di mana umat Katolik Kristus Raja menerima tubuh dan darah Kristus, di mana makna utama dari menerima hosti adalah kehadiran nyata Kristus, di mana umat Katolik percaya lewat doa konsekrasi oleh imam, hosti berubah substansinya menjadi tubuh, darah, jiwa, dan keilahian Yesus Kristus. Kemudian menerima hosti juga berarti membangun kebersatuan yang erat antara pribadi umat dengan Kristus dan dengan sesama anggota gereja. Dan pendengar, saat ini akan dilanjutkan dengan penerimaan berkat bagi anak-anak yang akan maju satu persatu untuk menerima berkat dari Pastor Dominikus yang menjadi pastor yang memimpin Misa Minggu Biasa ke-21 di hari ini. Dan terlihat juga saat ini para akolit yang tadi telah memberikan, membantu pastor untuk memberikan hosti kepada umat, ini telah selesai melaksanakan tugas dan kembali ke tempat masing-masing. Dan untuk para akolit ini berjumlah 6 orang menggunakan jubah berwarna putih, kemudian stola berwarna hijau, dan ikat pinggang berwarna hijau. Ini menandakan warna liturgi Minggu Biasa. Dan kembali saat ini Pastor Dominikus akan melanjutkan perayaan di hari ini.
1: Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menghimpun kami sebagai gereja-Mu dan menganugerahkan Ekaristi sebagai daya pemersatu bagi kami. Semoga gereja-Mu semakin berkembang dan menjadi berkat bagi semua orang, sehingga semakin banyak orang dituntun kepada-Mu sampai kelak menerima anugerah kebahagiaan abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami.
0: Yang kemudian dimulai dengan persembahan dan doa syukur agung, juga komuni, konsekrasi dan komuni, ya, yang semuanya tadi dilakukan atau dilaksanakan oleh Pastor Dominikus. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dari Paroki Kristus Raja Nabire.
2: Mendengarkan beberapa tambahan warta paroki. Warta paroki hari Minggu Biasa ke-21. Petugas Ekaristi Pesta Santo Bartolomius Rasul Senin 24 Agustus 2026 pukul 16.30, tata laksana akolit misdinar sesuai jadwal organis disesuaikan. Petugas Ekaristi Peringatan Wajib Santo Agustinus Jumat 28 Agustus 2026 pukul 16.30, tata laksana akolit misdinar sesuai jadwal organis disesuaikan. Petugas Ekaristi hari Minggu Biasa ke-22, pembukaan BKSN Minggu 30 Agustus 2026 pukul 8.00, tata laksana bernuansa budaya binahasa, akolit misdinar sesuai jadwal organis disesuaikan, misa satu kali. Keuangan paroki. Kolekte misa hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga Rp10.103.000. Intensi misa Rp1.312.000. Perpuluhan NN Kombas Santo Yosef Rp270.000. Perpuluhan keluarga NN Rp2.000.000. Perpuluhan NN masing-masing Rp300.000, Rp300.000, Rp250.000. Ucapan syukur NN dari Kombas Santo Rafael Rp1.000.000. Kolekte ibadah Oikumene Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nabire Rp300.000. kolekte misa syukur pemberkatan keluarga, rumah keluarga Wandi Sapan Kombas Santo Rafael Rp350.000. Perpuluhan keluarga NN Rp450.000. Total Rp16.635.000. Dana kebersihan setoran Kombas Santa Monica bulan Agustus Rp300.000. Laporan kas kami paroki saldo minggu lalu Rp3.375.500. Penerimaan Rp153.000, pengeluaran nol, saldo minggu ini Rp3.528.500. Laporan kas panitia pembangunan saldo Rp1.038.095.700. Penerimaan kolekte 2 misa 1 dan 2 Rp2.815.000, NN Rp600.000. Santo Mikael dari KBG Santo Mikael Rp8.000.000. Dari Santo Rafael keluarga Yulianto Balalembang Januari sampai Desember Rp1.200.000. Total penerimaan Rp12.615.000. Pengeluaran bahan-bahan pembangunan Rp27.160.000. Saldo 22 Agustus 2026 Rp1.023.550.700. Pengumuman pernikahan, pengumuman ketiga akan saling menerimakan sakramen perkawinan Saudara Robertus Kandunmas dan Saudari Maria Taule keduanya dari Kombas Santo Urbanus. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan saudara-saudari tersebut, di atas dapat menghubungi pastor paroki. Dari Dewan Paroki, kepada yang terhormat Ketua Stasi dan Ketua Kombas Paroki KR Nabire, dalam rangka memasuki BKSN bulan September, akan mensosialisasikan materi pendalaman kitab suci yang akan diterbitkan oleh LBI dengan tema Yesus Guru yang Penuh Kuasa. Sehubungan dengan itu, agar dapat mengutus pewarta mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 23 Agustus 2026, tempat Aula Gereja Paroki KR, waktu jam 9.30, langsung sesudah misa selesai, peserta diharapkan membawa kitab suci dan alat tulis. Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Info Gertak Paroki Kristus Raja Nabire. Yang pertama, tenggat waktu update data Kombas tinggal satu minggu lagi. Pengurus Kombas harap segera menyetor data umat ke tim Gertak Paroki KR dalam bentuk soft copy. Yang kedua, umat Kombas yang belum terdaftar atau update data harap segera melapor ke pengurus Kombas setempat sesuai domisili. Berikut kami sampaikan progres update data umat Kombas dan stasi di Paroki KR yang sudah masuk ke tim Gertak Paroki KR. 1. Stasi Santa Maria Immaculata Kampung Manunggal Jaya Lagari SP4. 2. Stasi Santo Antonius Kampung Lagari Jaya Lagari SP2. 3. Stasi Immanuel Kampung Maidei Lagari SP3. 4. Stasi Santo Franciscus Saverius Kampung Bihal Lagari SP1. Dari panitia Pesta Perak akan dirangkaikan dengan peresmian rumah pastoran rencana tanggal 24 Oktober dalam bentuk pesta kebun. Perkombas yang akan diberi stand mengelilingi pastoran. Pastoran baru. Partisipasi Kombas 1 juta per Kombas disetor ke Ibu Nian atau Ibu Vera paling lambat 10 Oktober. Tiap Kombas mendaftar satu tampilan untuk pentas di panggung, mendaftar di seksi acara Bunda Tiwi. Seksi usaha dana menjual baju pesta perak bisa pesan di ketua Kombas masing-masing. Info harga baju, baju abu-abu ukuran S sampai XXL 150.000, 3XL 160.000, warna hitam, anak 105.000, dewasa ukuran XS sampai XL 130.000, XXL 140.000, 3XL sampai 5XL 155.000. Dari Legio Maria, Legio Maria Presidium Putri Kerahiman, pertemuan semua umat yang ikut sosialisasi devosi kepada Maria, Pusat Paroki Kristus Raja, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026, tempat di Gua Maria, jam 16.30. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Dibuka kursus Les Organis Musik Gereja utusan dari Kombas-Kombas. Untuk jadwal dan teknik pelaksanaannya silakan menghubungi Pak Antonius dari Kombas Santo Rafael dengan nomor HP 0821-8885-650. Open donasi bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di NTT dan sekitarnya. Wujudkan belas kasih Kristus melalui aksi nyata kita hari ini. Salurkan donasi Anda melalui rekening Bank BRI atas nama Paroki Kristus Raja Nabire. Apabila selesai ditransfer, mohon untuk konfirmasi ke nomor 0852-4414-3885 atas nama Ibu Vera. Info basar, sesudah Ekaristi 2 ada basar dari Sekami Paroki, mohon partisipasi umat. Petugas basar minggu depan oleh Paduan Suara Karitas. Ucapan terima kasih kepada Pastor Paroki Domi, Hodo PR, Lektor, Akolit, Misdinar, Organis, Dirijen, Tim Dekorasi, Pembina Sekami, Operator dan Donatur, serta RRI yang telah menyiarkan Misa hari ini. Serta petugas dari Santa Monica dan juga kepada semua umat pihak yang telah terlibat dalam melayani perayaan iman hari ini. Tuhan memberkati.

Satu hal tentang data umat, sebelum saya pergi ke case, saya sudah ingatkan. Sekarang saya ingatkan lagi, karena kami juga diingatkan dari kuskupan. Tim data di paroki sudah bekerja, dan kemarin diumumkan di sini, hari ini tidak diumumkan, atau sudah diumumkan saya tidak dengar, bahwa yang sudah berhasil mengumpulkan data itu 4 stasi, 4 stasi, Lagari 4 sampai Lagari 1. Sedangkan stasi sama busa dengan Kombas, 11 Kombas belum. Data lama. Nah, padahalnya dari keuskupan sudah memberi deadline akhir Agustus. Jadi para pengurus Kombas, ketua Kombas, sekretaris, supaya bekerja, Anda dipilih, dipercayakan. Kalau dipilih itu terlalu canggih, apa berat. Anda dipercayakan menjadi pengurus Kombas, termasuk untuk pekerjaan yang mulia itu. Pekerjaan yang termasuk mulia adalah menghimpun data umat yang lahir, yang mati, yang datang, yang pergi. Karena itu tolong para pengurus Kombas sekali lagi lengkapi data, karena nanti rapat Oktober itu akan dibicarakan lagi tentang data itu, supaya nama paroki Kristus Raja jangan sampai disebut-sebut terus. Paroki ini disejajarkan dengan paroki katedral, paroki KSK, paroki Sempan, paroki Santa Maria Biak, paroki Srui, paroki yang di kota-kota. Nah, mestinya data itu sudah lebih lengkap. Kita punya di sini malah stasi yang duluan, Kombas-kombas di kota ini belum. Karena itu dari hati yang paling dalam, ini saya sudah sujud-sujud minta supaya pengurus Kombas kerja. Karena data umat sekecil apapun, dia baru lahir hari ini, sore dia meninggal, itu juga dia mesti dicatat, saudara-saudari, supaya arwahnya yang kita doakan. Dan itu akan dikirim semua ke Roma untuk pendataan umat Katolik sedunia. Karena itu sekali lagi, jangan pernah meremehkan soal data umat, karena data umat menentukan gereja Katolik di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya baru ingat, sebentar ada sosialisasi BKSN. BKSN itu bulan Kitab Suci Nasional. Dan bahan-bahan yang akan disosialisasikan itu sudah dibagi melalui buku BKSN yang ditulis oleh Lembaga Biblika Indonesia. Karena itu mari kita datang bersama para pewarta, supaya kita studi bersama, kita lihat bersama, belajar bersama. Dengan demikian, apa yang mau disampaikan kepada umat selama bulan Kitab Suci Nasional bulan September itu berjalan baik. Jangan karang sendiri, jangan dengan pendalaman iman saja. Pendalaman iman itu bisa dibuat kapan saja, tapi bulan September itu hanya satu bulan. Setahun itu hanya satu bulan kita belajar tentang Kitab Suci, belajar bersama umat. Karena itu sebentar para pewarta, nama-namanya yang sudah di list oleh Pak Carlos, datang kita belajar bersama untuk apa yang perlu kita sampaikan kepada umat kebanyakan. Dan yang terakhir, selamat hari Minggu untuk semua, untuk para pendengar radio di mana saja berada. Mari kita mohon berkat Tuhan.

Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.

0: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, umat Katolik di Kota Nabire dan sekitarnya, demikian telah kita ikuti bersama Misa Minggu Biasa ke-21 dengan warna liturgi hijau bersama dengan pastor yang memimpin misa hari ini, Pastor Dominikus Dulione Hodo PR atau Pastor Dominikus, dan juga tadi bersama dengan kor yang luar biasa dari KBG Santa Monica. Dan pendengar RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, terlihat umat juga sudah mulai satu persatu meninggalkan gereja Katolik Kristus Raja Nabire, dan tentu saja akan kembali ke rumah masing-masing. Dan terlihat juga umat yang memberi salam atau berjabatan tangan satu dengan yang lainnya. Dan pendengar, demikian kami hadirkan di ruang dengar Anda siaran langsung Misa Minggu Pagi dari Paroki Kristus Raja Nabire. Dan kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk Anda semuanya, umat Katolik di Kota Nabire dan sekitarnya. Akhirnya pendengar, penanggung jawab Kepala LPP RRI Nabire, produser Ketua Tim Siaran, pengarah acara Ketua Tim Pemberitaan, pengarah teknik Ketua Tim TMB, Teknik OBVN Muhammad Abjan Adam ST, Ferdinand Silalahi AMDT, dan Agnes Pratiwi AMD, serta saya Dwi Masani sebagai reporter, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salve, salve, salve. Kita kembali ke studio Pro 1 RRI Nabire bersama rekan Valen Nelwan.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja Paroki Kristus Raja. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati untuk Anda, terlebih khusus umat Katolik yang baru saja melaksanakan ibadah. Ya tentunya, semoga damai sukacita dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa. Dan saat ini untuk umat Nasrani ya, GKI yang sedang melaksanakan ibadah Minggu pagi pukul 9 waktu Indonesia Timur, semoga damai sukacita dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa dan senantiasa selalu mengikuti ajarannya ya. Dan juga cuaca pendengar untuk Kota Nabire pagi hari ini masih sangat cerah dan menemani Anda selepas beribadah. Kami hadirkan dengan beberapa tembang bernuansa rohani berikut ini.

www.kbrprime.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Baik, hari kita cukupkan dengan beberapa tembang bernuansa rohani yang telah menemani roh dengar Anda saat ini, dan selamat hari Minggu untuk Anda yang sudah melaksanakan ibadah Minggu pagi saat ini. Semoga damai sukacita dalam lindungan Tuhan Yesus, tentunya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Nabire pagi ini.
1: Pendengar, Anda masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Menyapa untuk Anda saat ini yang masih setia mendengarkan Pro 1 atau juga untuk Anda saja bergabung melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz serta yang mendengarkan melalui streaming atau RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat ya tentunya. Nah, untuk Anda pendengar, cuaca untuk kota Nabire pagi hari ini sangat cerah ya, meskipun tertutup debu ya tentunya, tidak mengurangi semangat untuk Anda saat ini sedang bekerja atau mungkin sedang melaksanakan berbagai tugas dan juga tanggung jawab seperti biasa yang mengharuskan Anda atau yang mengharuskan beberapa orang tentunya harus bekerja di luar ya, di luar ruangan atau yang bekerja di lapangan tentunya. Jangan lupa untuk menggunakan masker ya, untuk beberapa orang, untuk kakak-kakak atau mungkin untuk adik-adik orang yang mau beraktivitas atau menghabiskan waktu di luar ruangan, jangan lupa selalu menggunakan masker ya, untuk selalu menjaga kesehatan Anda terutama akibat debu ya. Selain itu juga pendengar, Bupati Nabire Mas Maga menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah menyusul kondisi kabut asap dan juga kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Nabire. Dan juga himbauan tersebut disampaikan oleh Bupati Mas Maga setelah mengamati kondisi kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah mulai dari Samabusa, kawasan perkotaan, Sriwini, Wanggar, Yaro hingga sepanjang jalur Trans Nabire Topo Barat dan wilayah Topo. Saya mengatakan kondisi tersebut menyebabkan aktivitas masyarakat maupun pemerintahan dapat terganggu dan ia meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap polusi udara yang berpotensi berdampak terhadap kesehatan. Ia juga meminta masyarakat untuk sementara mengurangi aktivitas di luar rumah sebagai langkah menjaga kesehatan selama kondisi udara belum membaik.

Selain itu, Bupati Nabire juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah. Menurutnya, evaluasi diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat semakin menyentuh kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, sebelumnya, pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama instansi terkait telah melakukan koordinasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi cuaca kering dan meningkatnya titik panas. Masyarakat himbau untuk tetap waspada terhadap kondisi udara, mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila asap semakin pekat. Nah, tentunya untuk Bapak Mandorang juga saat ini mungkin berencana untuk menghabiskan waktu di luar ruangan, atau mungkin yang sudah berencana untuk bepergian di tempat-tempat wisata, atau mungkin ke tempat-tempat wisata mungkin ada baiknya untuk ditunda terlebih dahulu ya. Atau bisa juga melihat terlebih dahulu informasi perkiraan cuaca dan juga melalui kualitas udara ya, seperti penyebaran debu tentunya agar tidak mengganggu kesehatan ya. Yang rencananya ingin menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga untuk happy-happy nantinya malah jadi sakit ya. Nah, jadi untuk menghindari atau untuk antisipasi ada baiknya untuk bangun orang mungkin lebih baik bersantai di rumah ya, menghabiskan waktu bersama keluarga di dalam rumah agar tetap sehat tentunya dan juga terhindar dari paparan debu ya. Saat ini yang sedang menikmati waktu di serap atau mungkin menghabiskan waktu di rumah bersama Persatu menemani orang dengar Anda pendengar hingga nanti kurang lebih pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan beberapa tema hiburan sudah kami siapkan. Selamat pagi, selamat berkarya, dan selamat berakhir pekan.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pemandangan hijau, sejuk, alami dan rindang akan membawa dampak yang baik bagi seluruh makhluk hidup, terutama kita manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bermacam pohon yang telah ditanam, sudah menjaga kestabilan iklim, melindungi seisinya di bumi ini.
4: Jaga lingkungan sekitar kita dengan gerakan kecil menanam pohon. Satu langkah positif untuk bumi kita.
5: Dua tembang yang baru saja menemani ronde kerana pendengar saat ini dan dari RRI.co.id Nabire, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Papua Tengah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah menyusul kondisi cuaca kering dan juga meningkatnya titik panas di Papua Tengah. Nah, upaya penanganan ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor termasuk bersama dengan BMKG dan juga BPBD Kabupaten Nabire. Penguatan sarana pemadaman dan dukungan mobil suplai air juga menjadi bagian dari langkah yang disiapkan untuk mempercepat respon di lapangan. Kepala BPBD Papua Tengah, Jarius Agimbau, mengatakan penguatan sarana pemadaman menjadi salah satu perhatian dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran di sejumlah wilayah. Menurutnya, perubahan sarana pemadaman diharapkan penambahan sarana pemadaman diharapkan dapat mendukung pembagian armada ketika terjadi kebakaran di sejumlah titik secara bersamaan. Selain itu, pendengar, Sekretaris BPBD Papua Tengah Martinus Rumbino mengatakan pemetaan wilayah rawan telah dilakukan bersama BMKG sejak beberapa waktu lalu. Nabire menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian berdasarkan informasi mengenai potensi kekeringan dan juga kebakaran. Ia mengatakan kondisi cuaca kering tidak hanya berpotensi meningkatkan risiko karhutla, tapi juga dapat berdampak terhadap ketersediaan pangan dan kesehatan masyarakat. Dalam penanganan dampak kekeringan, BPBD Papua Tengah juga bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Nabire untuk menangani kebutuhan air bersih di sejumlah titik. Penanganan sementara dilakukan di 4 wilayah, yakni Distrik Teluk Umar, Nabire, Nabire Barat, dan Wanggar. Informasi selengkapnya dapat Anda baca pendengar melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Nah, ini juga menjadi perhatian serius ya untuk kita sebagai masyarakat tentunya. Jangan lupa untuk selalu menjaga tumpuhnya alam dengan cara salah satunya adalah tidak membuang sampah sembarangan, terutama membuang sampah di sungai ya. Karena ketika musim kemarau, biasa air akan semakin surut dan sulit ya, untuk kita mendapatkan air bersih. Dan tentunya mari jaga sama-sama tumpunya sungai, tidak membuang sampah di sungai, biar tumpunya sungai ini bersih, bisa dipakai ya tentunya.

saat ini yang sedang menikmati waktu bersantai atau mungkin menikmati waktu momen berkumpul bersama keluarga, karena suasana akhir pekan juga ya. Mengingat cuaca yang saat ini sangat cerah dengan udara yang buruk ya, tentunya ada baiknya untuk beristirahat di rumah, menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga beristirahat ya. Nah, karena besok hari Senin harus melaksanakan tugas dan juga tanggung jawab seperti biasa, untuk ada orang yang harus ke sekolah, yang bekerja dalam melaksanakan tugas dan juga tanggung jawab sehari-hari. Nah, tentu menjaga kesehatan adalah poin yang sangat penting ya, dan juga yang utama tentunya agar bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Nah, dan sekali lagi pendengar, jangan lupa untuk Anda yang mungkin karena kepentingan yang mendadak atau mungkin juga adanya keperluan yang mengharuskan bahwa orang harus keluar, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya. Masih menemani ruang dengar Abang Melorang pagi hari ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur, masih dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Beberapa tembang yang baru saja hadir ke rendengaran pendengar, mantra kita saat ini pukul 10 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga saat ini yang sedang menikmati waktu dan juga kesibukan Anda seperti biasa, tetap semangat, semoga sukses selalu.

Masih terkait dengan kebakaran hutan, pendengar, Polres Nabire memperkuat kesiapsiagaan personel dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Nabire. Langkah tersebut dilakukan melalui apel satuan tugas Satgas Karhutla yang dipimpin langsung Kapolres Nabire KBP Samuel Minggus Tatiratu SIK MH CPHR di Polsek Nabire Barat. Dalam arahannya, Kapolres menekankan pentingnya kesiapan personel untuk melakukan pencegahan, pemantauan hingga penanganan secara cepat apabila ditemukan titik api atau potensi kebakaran. Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah daerah, aparat kampung, serta masyarakat. Selain melakukan pemantauan, personel Satgas Karhutla juga diminta aktif untuk memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan secara sembarangan. Pembakaran lahan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan kebakaran lebih luas serta berdampak terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat. Melalui apel tersebut, Polres berharap AIM menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesiapsiagaan dengan kerja sama lintas sektor dalam mencegah

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya. Habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

Mendengar saat ini jam-jam studio persatu menunjukkan pukul 10:54 waktu Indonesia Timur, dan kebersamaan kita lintas Nabire pagi ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur sekaligus menutup perjumpaan kita di Nabire pagi, dan juga sekaligus kami yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda bersama Severin Elwan, ada Bung Ferdinand operator MJR, dan juga Bung Yan jadi pemancar radio. Yang mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Dan selepas kami yang bertugas mendengar, masih ada rekan-rekan kami nanti yang menemani Anda Nabire siang pukul 11 hingga pukul 18 atau hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Timur, nantinya bersama dengan Bung Hari. Nah, dan juga untuk kami pendengar, tetap semangat untuk Anda yang saat ini sedang melaksanakan pekerjaan atau juga aktivitas Anda yang bekerja di luar ruangan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan menjaga atau mengutamakan kesehatan Anda ya tentunya. Nah, dan juga yang sedang menikmati waktu beristirahat, selamat beristirahat untuk Anda. Sampai jumpa, kita berpesan harapan dapat berjumpa kembali, dan selamat berakhir pekan.

0: Nabire siang ini. Idola Anak RRI Pro 1 Nabire. Setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yuk belajar dan bermain bersama-sama.
1: Hai teman-teman semua, jumpa lagi dalam program acara Idola Anak. Duduk yang manis dan dengarkan ya.
2: Selamat siang anak-anak.
3: Selamat siang, Miss.
2: Wow, apakah hari ini anak-anak senang?
3: Senang.
2: Apakah hari ini anak-anak sehat?
3: Sehat.
2: Apakah hari ini anak-anak suka cita?
3: Suka.
2: Oke, suka cita. Kalian semuanya dari TK mana?
3: TK 1.
2: Oh, dari TK Sekinah Glory Terpadu. Bersama ini kita siaran di RRI bernama Idola Anak. Ulang sekali lagi, Idola Anak. Oke, baik, kita sapa dulu teman-teman yang ada di rumah dan juga papa mama bersama om tante yang ada di rumah. Ayo semuanya, halo teman-teman. Halo papa mama. Jumpa lagi.
3: Jumpa lagi
2: bersama kami.
3: Dari
2: TK Sekinah Glory Terpadu di Idola Anak. Tepuk tangan semuanya. Baik, kita akan mulai kegiatan kita pada siang hari ini. Sama-sama kita tepuk tangan, kita nyanyi lagu Taman Yang Paling Indah.

0: akan mulai kegiatan kita hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Tangan dilipat, tutup mata semuanya. Nanti teman kita Samantha akan memimpin kita dengan doa.
1: Tuhan Yesus, kami mau membuat kegiatan kami. Berkati kami. Amin.
0: Amin. Tepuk tangan dulu buat Samantha. Kasih apa? Kasih jempol berapa?
2: Tiga.
0: Oh, tiga. Oke, baiklah tiga ya. Baik. Oke, hari ini ya kasih berapa?
2: Lima.
0: Oh, kasih jempol lima. Baik.

lah ya, kita sama-sama ya. Ayo teman-teman yang di rumah sama-sama kita mengucap Pancasila. Ayo, satu, dua.

0: buat kalian semuanya. Good job. Selanjutnya kita akan mendengar teman kita akan nyanyi ya. Kita kenalan dulu. Ayo sini. Siapa ya yang mau nyanyi? Ya. Ya. Oke. Nama kamu siapa? Kenalan dulu di teman-teman.
1: Elkana.
0: Siapa?
1: Elkana.
0: Elkana. Oke. Elkana mau nyanyi lagu apa?
1: Pancasila.
0: Oh, Garuda Pancasila. Oke. Good job semuanya. Teman-teman dengar ya suaranya Elkana ya. Oke. Siap. Oke, silakan Elkana.

0: Maju. Maju.
1: Ya, sekarang kita sama-sama ya. Ayo teman-teman di rumah, kita sama-sama nyanyi lagu Garuda Pancasila. Ayo sambil tepuk tangan ya teman-teman semuanya. Ayo, 1, 2

0: Oke anak-anak, minggu ini kita sedang belajar tema tentang kotaku. Ya, kota kita ini bernama kota apa ya?
1: Nabire.
0: Ya, Nabire. Kota Nabire itu ada Papua. Nah, di Nabire ini kita minggu ini sedang belajar kota kita. Ada kantor pemerintahan. Nah, kantor pemerintahan yang memimpin kota Nabire ini bernama siapa ya? Bapak siapa? Bapak Bupati. Bapak Bupatinya bernama siapa? Basak siapa? Bapak siapa?
2: Mesamagai.
0: Ulang yang keras. 1, 2, 3.
2: Mesamagai.
0: Oke, Mesak Magai. Bapak Mesak Magai. Itu adalah kabupaten. Nah, kita ini berada di Papua Tengah. Kalau di Papua Tengah dipimpin oleh siapa ya? Bapak siapa? Bapak Gubernur. Gubernur. Ada yang tahu tidak? Bapak Gubernur Papua Tengah bernama siapa ya? Ayo. Ada yang ada yang bisa jawab angkat tangannya? Oke, Rara silakan berdiri di sini. Bapak, ayo silakan jawab. Oke. Ini namanya Rara ya. Bapak Gubernur Papua Tengah bernama Bapak siapa?
3: Mekinawipa.
0: Oh, benar tidak?
2: Benar.
0: Ulangi sama-sama. Bapak Gubernur Papua bernama Bapak Mekinawipa. Tepuk tangan dulu buat Rara. Oke, silakan duduk. Kepala pemerintahannya adalah Bapak siapa itu tadi? Papua Tengah? Bapak Mekinawipa. Kalau Kabupaten Nabire, Bapak Bupati namanya siapa? Bapak Mesak Magai. Oke. Nah, kita berada di kota ini, di Kota Nabire. Kota Nabire ini kita tema karakternya adalah tentang tanggung jawab. Tentang tanggung jawab. Ayo, sama-sama kita hafal ayat hafalan kita. Bisa tidak?
2: Bisa.
0: Bisa ya? Ayo, sama-sama ikuti Miss. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Yesaya. Ikuti Miss dulu, nanti anak-anak dari belakang ya. 1, 2, 3. Yesaya 37 ayat 35a. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Ulang sama-sama. 1, 2, 3. Yesaya 37 ayat 35a. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oke. Nah, berarti tanggung jawab kita adalah kita harus melindungi kota kita. Siapa yang melindungi kota kita? Dengan cara bagaimana kita melindungi kota kita?
4: Harus ada Tuhan.
0: Oh, ajak Tuhan. Iya, Tuhan sudah berikan ini. Tuhan sudah berikan janjinya. Tuhan ada di kota kita. Tapi kalau di kota kita kotor bagaimana ya?
4: Harus dibersihkan.
0: Harus dibersihkan.
4: Terus banjir.
0: Oh, kalau kota kita banyak sampah nanti terjadi banjir. Terus apa? Oh, terjadi longsor. Apa tanggung jawab kita?
4: Rumah jadi hancur.
0: Oh, rumah-rumah jadi hancur. Terus tanggung jawab kita bagaimana?
4: Harus bersihkan.
0: Oh, harus apa? Oh, sampahnya harus buang di tempat sampah, di tong sampah, harus dibersihkan. Boleh tidak dibiarin sampah-sampah berserakan di kota kita? Berarti itu bukan tanggung jawab ya? Iya. Siapa yang di sini mau bertanggung jawab? Dengan cara kita buang sampah pada tempatnya. Supaya sampah-sampah yang ada di kota kita jadi apa?
4: Bersih.
0: Kota kalau bersih senang tidak?
4: Hah?
0: Oh, enggak jadi banjir. Betul sekali ya. Jadi kita harus lindungi kota kita seperti itu.
4: Nah, ada tornado.
0: Ya?
4: Ada tornado.
0: Iya.

0: Miss punya cerita tentang ada dua orang anak, ya, ada dua orang anak. Yang ini namanya Cendani. Kalau yang ini, yang satunya bernama Kiko. Namanya siapa?
1: Kiko.
0: Kiko. Nah, mereka berdua ini adalah seorang sahabat yang ada di kota kita, di kota Nabire. Kota kita namanya kota apa? Nabire. Ya, berada di kota Nabire. Mereka sangat senang. Kotanya sangat indah. Ada gunungnya, ada lautnya. Iya tidak? Siapa yang pernah ke laut?
1: Saya.
0: Ah, pernah ke laut. Ada lautnya. Nah, ini mereka berdua ini sangat senang. Suatu hari mereka berdua ini berjalan di kota. Senang sekali karena kotanya bersih. Wih, mereka jalan senang. Kalau senang itu mukanya bagaimana? Senyum, sukacita. Mereka berjalan di kota itu. Mereka lihat, wow, kota kita ini sangat istimewa. Sangat istimewa. Ada bukit-bukitnya, ada gunung-gunungnya, ada lautnya juga di kota kita ini. Wow, aku sangat senang berada di kota ini. Wih, mereka senang sambil jalan. Ini kota kita ini ya. Nah, mereka berjalan. Ketika mereka berjalan, tiba-tiba mereka lihat sampah. Hih, ada sampah. Kalau anak-anak berjalan lihat sampah, apa yang terjadi anak-anak? Apa yang harus dilakukan kalau ada sampah?
1: Harus
0: diapa? Dikumpulkan. Nah, ternyata benar. Ini Kiko ini langsung ambil sampahnya. Apakah dia buang di sungai?
1: Tidak.
0: Kalau buang di sungai baik tidak?
1: Tidak boleh.
0: Nanti sungainya jadi banjir. Kiko akhirnya ambil sampahnya, kemudian dibawa. Tapi belum, Cendani jadi sedih. Ah, ini kenapa nih ya? Orang-orang kok buang sampah sembarangan ya di kota kita? Padahal tadinya saya lihat kota kita ini sungguh indah, sungguh baik. Nah, Cendani ini dia ingat, dia punya kakek di rumah. Kakeknya itu sering ceritakan Alkitab buat Cendani. Ceritanya bahwa kalau kota kita ini, seperti ayat tadi dibilang, bahwa Tuhan akan melindungi kota kita, Tuhan akan pagari. Jadi kita juga harus apa? Melindungi. Nah, akhirnya karena dia ingat pesan kakek, akhirnya Cendani dia angkat itu sampahnya. Dia ambil, mereka dua sambil jalan. Cendani bilang, iya, kakekku sering cerita. Sekarang Kiko, kamu sudah melakukan. Mereka senang karena mereka sudah berbuat baik untuk apa? Untuk kota? Kota kita. Mereka sudah membantu siapa? Tuhan. Betul, mereka sudah membantu Tuhan. Nah, akhirnya mereka bilang gini, Cendani bilang, Kiko, kita sudah menjadi pahlawan. Siapa yang mau menjadi pahlawan?
2: Saya.
0: Mau jadi pahlawan untuk kota kita. Kita sudah menjadi ini pahlawan. Karena apa? Kita sudah buang sampah di mana?
1: Tempat sampah.
0: Tempat sampah. Buang sampah. Supaya kota kita jadi apa? Aman, jadi bersih. Nah, akhirnya Cendani ini dia kemana-mana kalau lihat ada sampah dia ambil, dia taruh di ini apa tas yang lain lagi disimpan. Ini dia masukkan di dalam tas yang lain ya, disimpan itu sampahnya. Nanti kalau ada tempat sampah dia akan buang di tempat sampah. Jadi sampah kalau di mobil boleh tidak kita buang sampah dari mobil?
1: Boleh.
0: Berarti itu kita merusak kota kita. Tanggung jawab kita, kita harus buang sampah pada tempatnya supaya apa? Kota kita jadi bersih. Kiko senang sekali karena dia lihat sampah-sampah akhirnya tidak ada lagi di. Dia kumpulkan ini, dia ambil, dia buang sampahnya di tempat sampah. Kertas-kertas yang terbang dia lari kejar. Lari kejar, dibuanglah di tempat sampah. Nah, akhirnya begitu senang, tiba-tiba ada seorang ibu. Ibu ini namanya Ibu Sela. Ibu Sela dia berjalan, dia karena lihat anak dua ini sangat baik, buang sampah pada tempatnya, dia kasih hadiah, kasih buah. Karena ini di keranjangnya ini ada buah. Di keranjang Bu Sela lagi jalan, kulihat, ih, dua anak ini, hai, nama kamu siapa? Cendani bilang, nama saya Cendani. Kiko juga bilang, nama saya Kiko. Loh, terus kalian tadi ibu lihat, Ibu Sela lihat kalian buang sampah pada tempatnya, kalian angkat semua. Iya Ibu Sela, kami memang ambil sampahnya karena kami mau
1: membuangnya ke tong sampah.
0: Buang ke tong sampah supaya apa? Kota kita jadi bersih. Nah, akhirnya mereka berdua berjalan dengan senang. Pohon-pohon pun
1: tidak hanyut,
0: pohon-pohon pun jadi bertumbuh dengan baik, dengan segar. Setelah itu mereka sama-sama lihat dari gunung, mereka lihat bahwa kota mereka sangat baik, sangat bersih, sangat bagus. Tepuk tangan dulu buat Cendani dan Kiko. Apakah kalian di sini mau seperti Cendani dan Kiko?
1: Mau
0: bertanggung jawab atas kota kita? Mau tidak? Oke.
2: Teman-teman masih bersama Pro 1 RRI Nabire dalam program acara Idola Anak.

0: anak-anak, tadi kita sudah dengar cerita. Sekarang kita mau buat kreativitasnya akan dipimpin oleh Miss Esra. Kita panggil dulu Miss Esra. Mana suaranya? Miss Esra. Sini dong.
1: Sini dong.
0: Oke.
2: Oke anak-anak, selamat siang.
1: Iya.
2: Senang kah tidak hadir dalam acara hari ini?
1: Senang.
2: Nah, tadi Miss Melda cerita tentang tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab kita di Kota Nabire itu adalah untuk menjaga apa ya?
1: Kota kita.
2: Menjaga apa?
1: Kota kita.
2: Ya, menjaga kota kita supaya apa kotanya?
1: Bersih.
2: Bersih. Nah, kalau kota kita bersih, berarti kita harus punya alat untuk membersihkan, terutama di sekitar sekolah dan juga di rumah. Di rumah. Alatnya apa?
0: Alatnya apa ya?
1: Sapu.
2: Oh, sapu.
0: Oh, sapu, Miss.
2: Sapu sama apa lagi ya?
1: Alat
2: apa?
1: Selok-selok
2: sampah.
0: Apa lagi?
1: Temen sampah.
2: Oh, tong sampah. Tong sampah. Berarti sampah sudah disapu bersih. Diserok dengan sapu, masukkan ke tong
1: sampah.
2: Nah, jadi hari ini Miss akan ngajarin kalian membuat sapu dengan menggunakan, siapa yang tahu ini kertas apa?
1: Kertas origami.
2: Kertas origami. Nah, walaupun yang di rumah atau yang di sekolah tidak ada kertas origami, boleh menggunakan kertas bekas seperti kertas koran, kertas kalender juga boleh dibuat untuk membuat sapu. Dari kertas apa saja bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan. Nah, pertama ini apa namanya?
1: Gunting.
2: Gunting. Nah, pertama ambil gunting, kita gunting kertas origaminya jadi membentuk apa ini?
1: Segitiga.
2: Nah, segitiganya kita gunting kecil-kecil, tapi jangan sampai putus ya. Nanti kalau putus tidak jadi sapu namanya. Jadi kertas-kertas kecil kita gunting.
0: Ayo,
2: dia.
0: Ayo gunting.
2: Gunting.
0: Ayo. Kita

0: jadi seperti
1: sapu.
0: Nah, sebenarnya dia dia punya gagang kan tidak sapunya?
2: Iya. Ada. Boleh begitu?
0: Boleh begini nyapu?
1: Ada.
0: Ada gagangnya. Nah, bagaimana cara membuat gagangnya? Lihat, perhatikan kertas origaminya. Ujungnya diambil, lalu digulung-gulung. Dia dari kecil-kecil-kecil, pendek-pendek-pendek-pendek-pendek.

0: kamu bisa tidak seperti ini?
1: Bisa.
0: Bisa, tapi dia terbuka kan tidak?
1: Tidak.
0: Terbuka kan tidak? Iya, kita mau
2: kasih apa?
3: Dikasih apa?
0: Lem. Nah, ini Miss Esra pegang ngapain ya?
1: Lem.
0: Kalau mengambil lem boleh banyak-banyak.
1: Lem.
0: Tidak boleh ngambil lem banyak-banyak. Menggunakan apa?
1: Jari.
0: Jari apa namanya ini? Jari telunjuk. Nah, Miss Esra ambil lemnya menggunakan jari telunjuk sedikit.

0: Nah,
1: nanti bisa buat di kelas atau di rumah ya?
2: Di kelas.
1: Ah, di kelas. Menggunakan apa, Miss Sarah bilang tadi?
2: Sapu.
1: Ah, menggunakan apa? Buat sapu? Kertas. Kertas apa?
2: Kertas
1: origami.
3: Kertas apa
1: lagi?
2: HVS.
1: HVS atau kertas warna. Kertas koran bisa dipergunakan?
2: Bisa.
1: Bisa.
3: Dan kertas buku juga.
1: Iya, kertas buku yang tidak dipergunakan lagi bisa dipakai membuat sapu. Oke anak-anak, nanti bisa membuatnya di rumah atau di sekolah ya? Oh, di sekolah, baiklah.
3: Di rumah itu teman-teman di rumah juga kalau mau mencoba.
1: Dan juga teman-teman yang di rumah juga bisa mencoba membuat sapu menggunakan kertas origami, kertas HVS atau koran, dan tidak lupa menggunakan lem. Oke?
2: Siap.
1: Oke, siap.
2: Siap.
1: Siap. Oke, terima kasih.
4: Oke, kita mau bilang apa sama Miss Esra?

0: jadi pahlawan untuk kota kita?
1: Saya.
0: Siapa mau menjadi pahlawan untuk
1: saya.
0: Di rumah? Kalau saya. Ada sampah, kita harus segera buang di mana?
1: Tempat
0: di tempat sampah. Oke, sekali lagi Miss mau ingatin, minggu ini kita sedang belajar tema tentang apa?
1: Tanggung jawab.
0: Oke, tema karakternya adalah tanggung jawab. Tema pelajarannya tentang kota kita, kotaku. Kota kita bernama kota apa?
1: Nabire.
0: Nabire dipimpin oleh apa? Oleh siapa? Bupati. Bupatinya bernama siapa? Bapak Mesak siapa?
2: Mesak Magari.
0: Bapak Mesak Magai. Ayo sama-sama kita bilang. Bapak Bupati Nabire bernama Bapak Mesak Magai. Oke, kita juga berada di Provinsi Papua Tengah. Nah, dipimpin oleh siapa? Bapak Gubernur. Gubernurnya bernama siapa? Siapa namanya? Bapak Mekinawipa. Kita sapa, siapa tahu Bapak Mekinawipa mendengar siaran kita ya. Halo Bapak Gubernur. Ayo sama-sama dulu bilang. Halo

0: Bapak Mesak Magai. Tepuk tangan semuanya. Siapa yang di sini pingin jadi bupati?
1: Saya.
0: Oh, banyak. Teman-teman di rumah ada yang pingin jadi bupati?
1: Saya.
0: Iya, kalian pingin. Teman-teman yang ada di studio juga kepingin jadi bupati. Ada yang di sini kepingin jadi gubernur?
1: Saya.
0: Oh, ada juga. Teman-teman yang di rumah ada juga tidak yang bercita-cita ingin jadi bapak gubernur atau ibu gubernur ya? Oke, tepuk tangan dulu buat diri sendiri.

kegiatan kita hari ini telah selesai. Tapi sebelumnya kita akan apa? Berdoa. Kita nyanyi ya. Gelang sipal ya. Sama-sama ya. 1, 2

0: ya teman-teman yang di rumah, teman-teman yang di studio, kita akan berdoa dulu semuanya. Sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup mata. Nanti doa ini akan dipimpin oleh Miss Selvi.
1: Ayo semuanya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan.
2: Terima kasih Tuhan.
1: Hari ini
2: kami sudah
1: mengikuti kegiatan
2: idola anak.
1: Tuhan Yesus memberkati kami semua, teman-teman yang di rumah, bahkan yang ada di studio. Haleluya. Amin.
0: Kita bilang apa sama Miss Selvi? Terima kasih.

0: anak-anak, acara kita telah selesai. Kita ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengar acara Idola Anak. Oke, sama-sama kita bilang 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman karena sudah mendengar acara kita Idola Anak. Sampai jumpa.
1: Terima kasih sudah mengikuti program acara Idola Anak. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan lagi ya. Dadah.
2: Ya, pendengar, demikian tadi acara Idola Anak ya bersama TK Sekina Glory Terpadu. Terutama adik-adik Taman Kanak-kanak ya, dapat terhibur, bernyanyi, dan belajar. Idola Anak pekan depan masih dapat diikuti ya, dengan teman-teman dari berbagai Taman Kanak-kanak. Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Sudah pukul 11 lebih 48 menit. Kami yang bertugas di Nabire Lintas Siang hingga petang nanti pukul 18, saya Hari Gunawan. Di teknik ada Bung Abjan dan kawan-kawan menemani Anda pendengar dengan sejumlah acara siang hingga petang. Hari ini Minggu 23 Agustus 2026, cuaca cerah masih berkabut asap ya di beberapa tempat. Kelihatan kabutnya masih pekat ya, masih tebal. Aktivitas lalu lintas kami pantau di Jalan Merdeka ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Tidak lupa pendengar, untuk yang banyak kegiatan di luar rumah, sebaiknya menggunakan masker ya, karena masih terlihat kabut asap ya di Kota Nabire dan sekitarnya. Baik, kami temani Anda sejenak, terutama adik-adik Taman Kanak-kanak. Ada dua lagu pop anak nih ya, selamat mendengarkan.

kumbang-kumbang pasti bisa terbang.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, dua lagu pop anak, lagu dinyanyikan Bebe Lili. Kami ajak Anda pendengar di pukul 12 kita bersama di acara berikutnya.

0: Ya, mendengar, kami ajak Anda yang ingin bergabung, kirim lagu, kirim salam ya di acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Guru. Pulang ibadah?
1: Ya.
0: Bagaimana suasana?
1: Makan. Terus sampai monitor RRI.
0: Iya.
1: Ya, saya pesan lagu. Lagu daerah. Ya, dari Rio Grim yang berjudul Mamon Padi.
0: Mamon Padi.
1: Ya.
0: Oke. Pertama tapi dengar lagu ini di mana, Om?
1: Hah?
0: Pertama dengar lagu ini.
1: Saya dengar lagu ini pertama kali sewaktu masih di Jayapura.
0: Di Jayapura. Masih muda.
1: Ya. Masih di Jayapura kuliah itu.
0: Oh, kuliah.
1: Saya biasa di rumah di Cikombong.
0: Cikombong, oke.
1: Okay. Ya, rumah di Cikombong. Mama adikku rumahnya di situ. Jadi saya kadang-kadang hadir di situ. Adik-adik di sebelah rumah, kadang mereka putar lagu ini. Rio Green.
0: Iya.
1: Ya, lagu ini pertama kali saya di waktu masih di Jayapura.
0: Masih pakai kaset. Masih pakai ya. Kaset itu.
1: Iya, waktu itu masih kaset. Kaset pita ini.
0: Iya.
1: Rio Green.
0: Oke.
1: Okay. Yang awal mereka apa nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan lagu yang dari Morocco juga yang itu Rasama.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Oke, okay, Bung Hari. Lagu ini secara khusus saya kirimkan buat dua sobat ini, Pak Cifanoi dan Pak Cifanat.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan lagu ini dapat menghibur mereka berdua.
0: Iya.
1: Oke, terus lagu ini juga untuk Mama Bagus, Amo Windesi, Senja.
0: Iya.
1: Apa Pak Alex di Pulau Nau, terus Mama Novel, Mama siapa di Hariti ini?
0: Mama Lani.
1: Ya, Mama Lani, saya lupa lagi.
0: Di Arui.
1: Ya, di Arui, Mama Lani di Arui. Terus lanjut. Untuk Diren akhir-akhir ini tidak pernah masuk nih, Satika atau ada kemana?
0: Iya.
1: Terus sobatku yang sudah lama absen, Mansar Mansur. Oke, Bung Har, saya kira itu saja.
0: Iya, Pak Guru, terima kasih.
1: Kembalikan jalur, selamat siang, iya. Selamat berhari minggu, dan selamat
0: berjalan. Halo. Selamat siang, Pak Guru. Pak Guru sudah makan siang? Lagi apa? Nikmati santai di rumah sambil dengarkan lagu-lagu acara musik tradisional dan budaya. Lagunya Rio Grime Mamon Padi. Lagu ini dulu saya sering dengar. Selain di rumah, di tetangga juga di saat pameran pembangunan di Gedung Gor Kota Lama. Masih ada yang ingat? Halo.
2: Halo, selamat siang. Selamat bertugas. Ari, Amo.
0: Amo di mana?
2: Amo di rumah ini.
0: Bikin?
2: Di belakang dapur.
0: Bikin apa?
2: Ya. Amo mau minta lagu rohani satu dari William Isido.
0: Oke. Okay.
2: Ya, Amo tolong buat yang pengen buka pintu. Pak Guru di Kalibobo, Kak.
0: Bentul.
2: Ya. Tadi tidak senggol muka apa?
0: Tidak kenal.
2: Iya. Dia tidak kenal saya, tapi kamu kenal.
0: Oh, gitu ya.
2: Iya. Malah aja lah ya.
0: Iya.
2: Nih. Kamu mau salam buat ini, yang berakhir itu. Mama lahir, bapak lahir, mama Corisano, mama Angel di darah dan bapak Angel.
0: Iya.
2: Itu bapak, mama lahir berakhir. Jam. Semalam kamu tidak ikut, mana yang masuk apa?
0: Iya.
2: Iya, kamu ikut seminar di gereja, jadi kamu minta maaf saja.
0: Oh, iya.
2: Iya. Kamu mau salam buat ini. Yang bagus itu yang langsung berawet. Terus korido, terus ambi, sepada masa. Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ikra. Ya, sama salam buat yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng yang di Reri itu.
0: Iya.
2: Yang pemancar wadio itu ada kakak Yance, Om Timo, Triono. Sama siang saja. Ya, sama salam buat Mama Eden, Gebi, Mama Suster, Bunda Puja, Mama Noper, Kakak Ros. Nenek Rombino, sama siang saja. Itu ada nenek di YPK. Bapak Sambel, Mama Sambel. Ya, Pak Sema saja, Dari ujung pukul aja.
0: Iya.
2: Ya, itu saja. Terima kasih, lagunya ditunggu.
0: Lagunya ditunggu, ya.
2: HP bunyi ke apa?
0: Bunyi nih. Aduh, Amo. Amo di belakang dapur bikin apa? Di dapur mungkin, ya. Oke, di belakangnya silakan lagunya salah satu dari kakak Welemio Sido. Lagu rohani ya. Bahtera hidupku saja ya, Amo. Ya. Oke, lagunya sudah siap. Dua lagu, Rio Grime dan satu lagu rohani dari kakak Welemio Sido. Ya, di belakang Amo silakan. Acara musik tradisional dan budaya. Mungkin ada yang mau cerita kegiatan hari ini ya. Atau sekitar rumah ada apa saja. Halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Mama.
3: Iya.
0: Mama bikin?
3: Di rumah Wadiyoni.
0: Oh, sudah lari ke sana.
3: Ya sudah lari ke sini. Wadio lagi.
0: Masih asap. Di sekitar Abang rumah
3: tidak
0: asap.
3: Tahu nih.
0: Airnya
3: saja.
0: Mama perlu air. Ya. Timbakan pakai mesin.
3: Pakai mesin.
0: Oke, oke.
3: Iya. Lagunya dulu Rosa Mary Almonda, lagu daerah dia.
0: Artinya?
3: Artinya artinya Rosaneri Almonda itu di hidupku hanya hari aja.
0: Oh, saya saja.
3: Iya, begitu.
0: Pak RT tidak usah.
3: Iya. Ya, ya, ya, itu Amo Mindes. Selamat hari Minggu Amo. Bunda Puja, Bunda Ope, Putra Menong, apa lagi ya? Bunda Junaidi di Ambon, Bu itu aja dulu sudah Bung Hari. Saya sudah lupa. Ya, itu aja Bung Hari. Selamat siang, selamat bertugas, Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati. Lagu romantis bahasa Biak, Rosaneri Au Monda. Monda itu sayang ya. Au itu kamu. Ya gitu deh. Pak Jerry mau gabung kah? Kalau romantis-romantis tuh Pak Jerry dia semangat. Ya tunggu ya, tak sambungkan ke kabel dulu nih. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang juga. Musik ya. Tradisional dan budaya.
0: Oke. Lagi di mana?
4: Lagi di Padi Geprek, kawan.
0: Oh, Padi Geprek. Bikin apa?
4: Biasa lah kak. Bungkus-bungkus keripik, pasang stiker, packing barang.
0: Oke, silakan.
4: Yang ringan-ringan aja kak.
0: Yang ringan, yang berat kasih saya.
4: Insya Allah nanti kak.
0: Iya. Yeah.
4: Ulang tahun RRI kak, saya makan keripik ya. Ya kak Hari, jangan lupa makan siang kak Hari.
0: Iya.
4: Biar tambah sehat, saya udah mendengar Allah Subhanahu Wa Taala, tak kurang suatu apapun nih kak Hari.
0: Amin.
4: Amin. Lagunya biasa kak.
0: Apa itu?
4: Dari terserah aja deh. Terserah. Yang penting judulnya Nabi Reza Raimu.
0: Oke.
4: Okay. Ya. Lagunya buat semua tanpa terkecuali yang lagi stay di musik tradisional dan budaya. Makasih RRI jadi udara. Makasih Gari.
0: Ya, sama-sama. Nabire Saraibu. Saya lupa tanya dia itu artinya apa. Itu bahasa Mor ya. Nabire kampungku kurang lebih. Sarewo. Ya, sudah siap lagunya. Ada versi yang lain, tapi ini saya putar dari Nabire Vocal Group. Ya, kita jeda dulu ya pendengar sambil ngopi. Saya mau ngopi sedikit. Ya, lagunya selamat mendengarkan.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasi. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasi. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasi? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasi?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Ya, kita sudah dengarkan lagu Bahasa Biak Rosaneri Au Monda. Ya, di hatiku hanya kamu. Oke, kita lanjutkan ya pendengar sesi kedua sekaligus terakhir acara musik tradisional dan budaya. Ya. 0984-22074 atau 0813-5494-419. Selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang. Nomor umrah Kepari.
0: Oke. Okay.
1: Ya, lagunya lagu rohani bahasa dia. Ya, so au man seren. Saltiel bokor pioper.
0: Siapa?
1: Saltiel bokor pioper.
0: Safia.
1: Iya. Untuk semua pemerhati aja. Itu saja Bu Hari.
0: Iya. Terima kasih.
1: Ya.
0: Selamat siang. Mama Rumbrawer di Jayanti lagi nyuci mungkin ya, nyuci baju. Lagu rohani bahasa Biak. Ya, penyanyinya Safia. Saya lihat dulu. Di belakangnya silakan. Ya, nanti habis acara ini berita olahraga dilanjutkan Pro Dangdut. Mana dia nih? Mama jangan cepat-cepat boleh. Saya ini bahasa Biak tidak begitu hafal. Ya, pokoknya ada Manseren, penyanyinya Safia. Mana dia nih? Ya. 0984-22074. Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Yo tadi Mama Rumbrau penutup tante.
0: Belum. Mau tutup buat?
2: Arin, mau putar lagunya tuh Bapak Rumbino yang meninggal ku lagu satu, lagu Papua. Ya, arwahum dia.
0: Iya.
2: Ya, amo lagu ini untuk Nenek Rumbino di Karamulia.
0: Iya.
2: Di Jalan Medan Kali Susu. Dengan Kakak Ros.
0: Ya,
2: itu saja, terima kasih.
0: Iya.
2: Lagunya ditunggu ya. Bacap Mama Rahel di depan itu.
0: Oke.
2: Iya, dan Bapak Rahel.
0: Oke.
2: Jalan selamat siang, selamat berjalan.

0: Ya, itu saja.
1: Terima kasih. Bapak Yance Rumbino, lagu Papua itu jarang ya. Kami tidak punya banyak. Yang dinyanyikan orang lain itu banyak. Tapi yang Bapak dia menyanyi itu tidak banyak ya. Di komputer ini tidak banyak. Yang pegang kunci, halo. Ya, silakan.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Wah,
2: Bunanuka.
1: Kenapa?
2: Baru Bunanuka.
1: Iya sudah.
2: Jangan berbilang-bilang iya, baik. Dari Pak dari Pak Junaid Abos.
1: Iya, silakan.
2: Oh, Bunarika.
1: Betul.
2: Oh iya, makanya kasih suara-suara baik juga. Kita mau kesan-kesan ke lagu.
1: Apa itu?
2: Peter Saparwane, Mas Seram Barat.
1: Seram Barat?
2: Iya.
1: Judul?
2: Nona Seram Barat.
1: Oh, Nona Seram Barat.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ada cuti kah?
1: Terada, ada di. Tadi malam saya dinas.
2: Oh, tadi malam kita CGP-nya merasa bisa. Sibuk terus, berarti orang masuk terus.
1: Betul, ramai tadi malam.
2: Tadi malam saya bunda LC, ada siapa juga, ada Ibu Ratna, Sejingga itu dan Manado.
1: Tadi malam Ibu Bunda Els tidak masuk.
2: Oh, Seng masuk?
1: Seng.
2: Oh. Oh iya, sudah oke. Selamat orang juga, semoga diberkati Tuhan ya. Selamat berhari minggu hati sandai.
1: Iya.
2: Ada ke Mama Abu, Bokluhut juga. So masuk orang semua, Kak.
1: Mama ini, Novel. Ini kakak Bu terakhir.
2: Oh, Mama Agus, Mama Bagus, Nonko Novel, Diret juga, ada Mama Ayu, Mama Ayu juga ada Senja ya, selamat siang dan harap sehat. Mama Novel juga, ada siapa ya, Mama Brawer, Mama Brawer juga ada, Bunda Els juga. Cuma. Itu dulu. Ya, supaya jangan lama-lama. Terima kasih banyak, Wari. Selamat.
1: Ya. Terima kasih, Pak Junaidi di Ambon, Provinsi Maluku. Ya, lagunya Peter Saporane. Saya lihat dulu ya. Saporane, Nona Seram Barat. Ini dulu ya, kita putar dulu. Nanti dua lagunya masih saya cari nih. Ya. Selamat mendengarkan.

0: Ya, sayang sekali waktunya habis. Lagu Tembok Morgo dari Nabire Vocal Group, lagu karya Bapak Yance Rumbino ya. Pendengar, kita cukupkan acara musik tradisional dan budaya untuk hari ini. Terima kasih. Nanti malam ada ya. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Selamat siang, selamat berhari libur, dan sampai jumpa. Pro 1 RRI Nabire selanjutnya menyatu dengan Pro 3 untuk menyiarkan berita olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Samuel Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we can play well and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan, dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik, dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik, namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan pertandingan mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA, pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Well, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat, Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori eFootball Console berdasarkan FIFA E-Rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non unggulan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini nambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mixed double kedepannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Andai juga kita fasilitas jogging track yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya, mulai menjadi satu tren masyarakat. Maksudnya kita buka jam 6 pagi sudah ada, jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging, ataupun menggunakan sepeda, atau sekedar jalan, ya kita punya satu jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk
0: selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apa?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang gitu.
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarta, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Ya, pendengar, demikian tadi berita olahraga dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Berbagai informasi atau berita olahraga dalam dan luar negeri. Ya, untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita dari Pro 3 dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Ya. Sementara saat sekarang sudah pukul 13 lebih 31 menit. Kami ajak Anda pendengar kita bersama di acara berikutnya.

0: Pendengar, kita bersama kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Hari, ada Bung Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti. Ya, kami mengajak Anda pendengar yang ingin berbagi lagu, berbagi salam lagunya Pro Dangdut. Sudah bergabung, siapa gerangan? Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang, Hari. Ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Masih kerja?
1: Masih, Hari. Jam 4 sudah selesai.
0: Jam 4 selesai, oke.
1: Iya, ini padanya barusan pulang dari bandara.
0: Ngontel.
1: Gerak jalan.
0: Silakan.
1: Ya, Kak Ari, sudah selalu menyertai Kak Ari ya. Kami doa Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas doa Kak Ari.
0: Ya, amin.
1: Ya, mudah-mudahan dijawab sama Allah. Doa-doa senja buat Kak Hari, terutama RRI dan semua angkasa-angkasa latinya. Sehat selalu. Kak Hari, lagunya belum diputar Kak Hari nyar kemarin lalu.
0: Apa itu?
1: Kemarin lupa.
0: Lagunya apa?
1: Sekuntum Mawar Merah, Kak.
0: Oh, Sekuntum Mawar Merah.
1: Iya. Ya, Sekuntum Mawar Merahnya aku persembahkan buat RRI yang mau
0: lagunya
1: ulang
0: siapa
1: tahun.
0: Lagunya?
1: Yang dari Adela aja, Kak.
0: Sekuntum Mawar Merah dari Adela nggak ada.
1: Oh, yang aslinya aja, Kak. Yang ori.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salam-salam buat Mama Bagus, Anong Desi, Mbak Cynthia, Putra Wenda, Luhut Sabanuri, Kang Andi Cakrali Jambi, terus Tata Kudiomi, sama Mas Lalu, Mama Siska, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ulan, Bunda Puja, sehat selalu Bunda, Mano, juga Pak Adi Geprek, yang lagi apa ini ya, lagi berteduh ini Pak. Kepanasan dong.
0: Iya.
1: Oke Kak Hari, lagunya ditunggu. Hari-hari jadi udara, makasih.
0: Ya, kembali kasih. Senja buka pintu acara Pro Dangdut. Kalau Adela itu sepi, Sekuntum Mawar Merah ada sepinya. Itu yang

0: Masih ada cinta.
1: Masih?
0: Iya, masih.
1: Iya.
0: Aduh, Bung Hari. Iya, lagu ini untuk Mbak Senja yang baru lewat tadi. Selamat siang, Mbak Senja. Putra Menu, Mama Bagus, Amo Winde, Mama Ina, Mama Ayu, Putra Putri Zamoro, Mama Mauri, Mama Mokiri, Bun Novel, Mama Nyoteni, Keluarga Darwansa di SPC, Putra Tunggal Lagari, Mama Teguh, Mama Lani, Aku Diomi, Keluarga, Indra Puja, Bang Junaidi di Ambon, Bang Ruhu di Tapanuli sana, Bunda El di Manado, semua selamat siang aja. Itu aja Bu Hari, selamat siang.
1: Terima kasih. Siapa Mama Rumbrawer sementara di Jayanti ya? Masihkah ada cinta? Masih adakah cinta? Oke. Saya bilang masih. Muksin Alatas. Di belakangnya silakan 0984220704 atau 0813-5494-419. Yang dari Topo, ayo ayo gabung Mama Ayu, Mama Ina, Mama Mama siapa ini? Lupa lagi. Mama Ikram ya. Mama Mauri. Ya, halo.
2: Halo.
1: Ya.
2: Itu Amo.
1: Oke. Lanjut.
2: Ya, selamat siang menjelang sore hari. Makan pisang bola-bola.
1: Pisang bola-bola, oke.
2: Ya, Amo salam buat Encik Sumbrawe sudah. Dia rajin masuk ya.
1: Iya.
2: Yo aku Diomi, Putra Putri Komoro, Aris di Pulau Naung. Yang duduk ni semua ini ada Bapak Mama Rahim dan Bapak Rahim. Om Wanggar sana, ada Noroi sana, di sebelah itu Bapak Kapolsek Napan. Ya, yo aku salam buat Mama Kursan di sebelah ini. Yang di topo itu Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ikram, Mama Kirim, Mama Ori. Senja. Nampak semu saja.
1: Okey.
2: Ya, lagi ni ditunggu. Terima kasih.
1: Amo. Amo.
2: Ya, Amo ada.
1: Mama, Amo makan apa tadi?
2: Oh, Amo masak ikan.
1: Ikan apa?
2: Masak ikan, kang goreng, sayur, tahu, semua.
1: Semua masak.
2: Mama lalu senyum saja. Ya, yeah, itu saja. Terima kasih,
1: Sunosia. Terima kasih, Amo Winde. Selamat siang. Salam sehat, Amo yang ceria. Di belakangnya, silakan. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo.
3: Halo.
1: Ya, yeah. Damar Wulan. Di kompleks kabut asap tidak?
3: Sementara sudah berkurang.
1: Berkurang. Dengan kemarin, mana yang lebih berasap?
3: Kemarin.
1: Oh, kemarin. Hari ini kurang ya?
3: Iya.
1: Oke, oke. Silakan.
3: Lagunya Pengadilan Cinta, Leo Waldi.
1: Pengadilan?
3: Pengadilan Cinta.
1: Alamatnya di mana itu?
3: Jalan Mandala Bumi Wonorejo.
1: Belakang pasar.
3: Negatif, Roger.
1: Oke, lanjut.
3: Kirim-kirim untuk bunga di Giri Mulyo, Mbak Lastri, Mbak Lia, Mama Bagus, dan semua pendengar KRRI Nabire yang selalu stay tune.
1: Iya.
3: Oke, terima kasih Bung Hari. Selamat siang, yeah. Selamat bertugas.
1: Kembali kasih. Pengadilan Cinta Lewaldi, almarhum. Ya, di belakangnya siapa gerangan? Halo. Selamat siang. Iya. Sudah berapa ini jerigen? Berapa cangkir?
4: Baru saja putar teh. Sudah setengah cangkir.
1: Baru mau satu nih.
4: Setengah cangkir, satu cangkir tapi sudah minum sampai setengah.
1: Oh, tinggal setengah.
4: Ya, tinggal setengah. Jangan.

0: sambil
1: monitor.
0: Oh gitu. Iya iya. Oke, lanjut.
1: Oke, Bung Har. Lagunya bagaikan bensin dan mobil, Kak.
0: Bagai apa?
1: Bagaikan mobil dan bensin, Kak, atau dan mobil, Kak.
0: Jangan tak bale-bale. Bagai mobil dan bensin.
1: Ya, maklum. Sudah lupa-lupa.
0: Nanti kalau bensin habis, Om dorong.
1: Ah, tidak apa-apa dorong.
0: Iya.
1: Nah, sekali dorong kan bagus.
0: Betul.
1: Itu sambil
0: olahraga.
1: Apa? Olahraga, otot-otot yang sudah
0: lapuk-lapuk
1: bisa
0: tambah lapuk. Terlihat
1: ya, sekali. Ya, lagu tadi untuk menghibur Senja, Amo, siapa lagi yang tadi ada single Bunga Pudiomi.
0: Iya.
1: Siapa? Mama Bagus. Mama Arum Brawer.
0: Iya.
1: Pak Alex di Pulau Nau. Mama Lani. Terus Bung Junaidi.
0: Iya.
1: Di Maluku Utara, Kak.
0: Di Ambon.
1: Ya, di Ambon. Ya. Salam buat Bung. Kalau masuk-masuk Ririna Dire, jangan lupa Bung Aku Diomi.
0: Iya.
1: Ya. Oke, lanjut. Untuk anak-anak yang lagi santai di Kilo 50, lagi santai mendulang.
0: Jam begini ya?
1: Ya, jam begini masih mendulang.
0: Oh, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Neki, Benny, Joni, Arisco, dan lain-lain. Bapak tidak sebut kamu semua karena terlalu banyak.
0: Satu camp berapa orang?
1: Camp itu biasa itu sampai 20, 18. Karena campuran ada anak-anak, orang tua.
0: Iya, iya.
1: Oke, okay, itu saja Bung Har.
0: Oke.
1: Okay. Saya kembalikan jalur. Selamat siang.
0: Iya. Yeah.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih, Pak Guru. Satu camp 15 sampai 20 orang. Ada tukang masaknya. Ya, jadi pulang kerja rombongan siap-siap makan siang, ada yang makan malam ya. Di belakangnya silakan ada tambah satu lagi. Lagunya bagai mobil dan bensin, Vita Alfia. Ya. Sekarang dikenal dengan Pertalite. Ya, di atasnya lagi itu Pertamax. Dulu premium ya. Saya masih dapat premium itu zaman dulu 200 rupiah. Sekarang sudah tidak ada premium, adanya Pertalite. Oke, ada lagi. Kalau tidak kita jeda dulu ya sambil ngopi. Om, Pak Guru punya setengah tadi, nanti kasih habis. Selamat mendengarkan.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Ya, lagu siapa tadi? Vita Alfia, Mobil dan Bensin. Kita lanjutkan. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Nona Cika.
0: Nona Cika di Manado. Oke.
1: Ya.
0: Apa kabar?
1: Vika.
0: Oh, Vika, Nona Vika di Manado.
1: Ya. Kabarnya sehat bahagia bersemangat tapi panas seperti ada kupas panasnya cuaca hati ini
0: cuaca panas hati juga panas oh gitu
1: ya. Panas cuaca hati ini
0: betul.
1: Nah, tadi kita mengutak lagu Tuhan selalu melindungi kata hati sekeluarga mengada di rumah. Hanya yang salam buat penyanyi namun sehat bunga siana di mengada karena saya kita mama bagus di sehingga sekeluarga dalam tempat pesawat tadi lagunya ada tadi sumber malam di jam 11 kapan yang ngomongnya
0: tadi malam rame Vika tidak gabung toh
1: iya terus berdua dan karena malam anginnya sudah sekali ada sasono enak nasanya malam kita lupa jasa kita ngabekin alatam ini tidak sempat bekin alatam ponsam bekin alatam tapi yang sudah sebentar
0: iya apa tadi malam
1: hati itu siapa yang sehat kalau belum makan siapa sebentar malam
0: nanti
1: kita mau gabung ya.
0: Oh nanti malam gabung boleh
1: ya kalau boleh itu siapa yang sebentar malam
0: penyiarnya nanti malam mungkin ini mungkin Manu
1: ya kita mau datangnya supaya Nana
0: Terima kasih dari Manado sudah bergabung. Ya, yang penting semangat ya. Lagunya Terlena, oke. Di belakangnya ada Senja. Halo.
2: Iya, halo. Iya. Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Betul, silakan.
2: Iya, Kak Ari. Makasih, Kak Ari, ya, lagunya diputar. Sukses menyertai Kak Ari.
0: Iya.
2: Mohon doa terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sehat selalu, Kak Ari, ya.
0: Iya.
2: Ya itu nanti.
0: Oke.
2: Kak Hari, lagunya dari siapa ya? Adela boleh?
0: Adela terus ganti.
2: Iya ganti siapa ya? Yang penting judulnya sedia aku sebelum hujan.
0: Oh, Damar Wulan itu lagunya.
2: Iya kak.
0: Iya, ada yang di cover Damar Wulan. Mau?
2: Ya sudah kak. Ya aku pun hujan.
0: Oke.
2: Jadi aku jas sebelum. Jadi dia payung lu pokoknya. Oke, Kak Hari, lagunya buat semua tanpa terkecuali. Terima kasih semuanya ya buat ini tadi, Nona Vita.
0: Iya.
2: Sehat selalu, Mbak Vita. Oke, Kak.
0: Enggak nonton ini.
2: Semua.
0: Ya? Enggak nonton Kuda Lumping di Gerimulyo.
2: Oh, di SP2 ya ada, Kak.
0: Oh, SP2 ada.
2: Iya, tapi ini tadi ada saudaranya Pak DKP yang jemput senja. Mau pengiriman gitu besok. Sekarang. Ya, jadi ya enggak nonton dulu lah. Udah lumpingnya ya begitu-begitu aja, Kak.
0: Iya.
2: Iya. Kecuali kalau yang kesurupan senja waktu itu. Tahu waktu itu. Oke, Kak Ari.
0: Ya.
2: Nantinya ditunggu RRI Jaya di udara.
0: Jaya di udara, oke. Kalau kesurupan ya tinggal diikat di pohon. Di belakangnya silakan. Dari Topo belum ini. Legari Pak D Tunggal, Mas Waro, ya. Oyehe dan sekitarnya juga selamat siang jelang sore. Halo.
3: Halo, rumah.
0: Oke, jam berapa pulang?
3: Sampai besok.
0: Oh, sampai besok?
3: Iya.
0: Oh, tidur di sana?
3: Iya.
0: Tidak ada nyamuk.
3: Tidak ada.
0: Tidak ada. Nyamuk takut.
3: Iya. Lagunya Teras Biru dari Hamdan Aceko.
0: Apa?
3: Teras Biru.
0: Teras Biru
3: dari Hamdan Aceko.
0: Oh iya.
3: Ya, untuk semua pemerhatian. Itu aja Bu Hari.
0: Iya.
3: Ya,
0: terima kasih. Mama Rumbrawer di Jayanti. Ya, Teras Biru. Oke. Ada yang biasa bilang begini, genteng biru, ada yang bilang pagar seng biru, ya. Di belakangnya ada lagi. Ya, kalau lihat-lihat ini sudah mau sore ini kabut ya. Ya, mudah-mudahan apa ada hujan ya, mudah-mudahan supaya hotspot atau titik panas atau titik api itu dia hilang kalau kena hujan ya. Di Kabupaten Paniai juga ada Bukit Aikai itu terbakar ya pendengar, videonya sudah disampaikan, di share warga sampai tadi siang juga asap masih banyak di Bukit Aikai Kabupaten Paniai. Kemudian di Teluk Bintuni juga di Distrik Sumuri Bintuni ada lahan yang terbakar. Tadi saya dapat videonya ya dari teman. Di Oransebare juga, Oransebare Kabupaten Manokwari Selatan. Iya. Oke, belum ada lagi. Damar Bulan tidak minta lagu, dengar-dengar aja. Lagunya yang pertama itu Ike Nurjana Terlena, Nona Vika di Manado yang request, dilanjutkan Senja. Lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Hamdan ATT, lagunya berjudul Teras Biru.

0: Lagunya siapa tadi? Kemarau ya. Lagunya Luciana Safara ya. Sorry. Iya, lagunya Nurma Paijah Adela. Ya, 0984220704 dan 0813-5494-419 yang ingin bergabung, lagunya masih ada, waktunya masih ada. Halo, selamat siang jelang sore.
1: Ya, halo. Menjelang sore juga Kak Ari.
0: Iya, oke. Langsung apa lagunya?
1: Matur thank you ya Kak ya, lagunya udah diputar.
0: Iya.
1: Ini Senja minta lagu dari Adela nih Kak ya. Terlalu.
0: Terlalu, oke.
1: Iya, dari Adela. Ya, gak usah cuap-cuap berkepanjangan.

0: kan, lagunya buat semua tanpa terkecuali. Salam sehat selalu buat semua pemerhati tentunya.
1: Iya.
0: RRI jadi udara kari.
1: Oke.
0: Okay. Makasih.
1: Kembali kasih dari Senja di SP3. Lagunya terlalu, lagu yang akan diputar segera ya. Yang pegang kunci silakan 0984220074 dan 0813549419. Pendengar nanti di sore ya, pukul 16 ada berita Nabire lintas sepekan pukul 16 atau pukul 4 sore. Ya, masih bersama kami saya Hari dan rekan-rekan di teknik Bung Ferdinand dan kawan-kawan. Amo tidak gabung? Ya, Damar Wulan tidak. Mungkin sudah kembali kerja. Yang kerja di luar rumah sore hari lihat-lihat situasi ya. Kalau anginnya kencang dan berkabut asap ya, sebaiknya untuk diantisipasi siapkan masker ya. Kami lihat juga sejumlah pengendara sepeda motor sudah banyak yang pakai masker untuk mengurangi dampak menghirup asap atau partikel debu ya. Juga ada imbauan dari sejumlah pihak untuk menjaga kesehatan di musim kemarau yang masih berlangsung ya di Kabupaten Nabire.

0: www.dotco.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Ya pendengar, kita sudah bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Dengan harapan kita dapat kembali di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa.

Ya, pendengar, selamat sore, salam sehat. Selamat berkarya yang masih berkarya di berbagai aktivitas sore, yang menjalankan tugas, yang membuka usaha, dan lain sebagainya. Ada yang bekerja sebagai pedagang, ya, UMKM, dan lain sebagainya. Di saat sore hari, sejumlah pasar masih ada kegiatan perdagangan, ya. Aktivitas warga yang berbelanja, juga yang berjualan. Misalnya salah satunya di Pasar Kalibobo, ya, di terminalnya itu, kalau sore hingga malam masih ada sejumlah pedagang yang berjualan, ya. Ada yang berjualan sayur, ikan, dan kebutuhan lainnya. Juga di pasar sore di Tapioka juga, ya, pendengar, dan cenderung banyak warga yang berbelanja di sana. Berbagai sayuran, juga buah atau keperluan lain yang dibelanjakan. Tapi belakangan ini karena hampir tidak hujan lagi, informasi yang kami dapatkan sejumlah petani, ya, tidak bisa maksimal memanen sayuran, ya, mengingat ada sejumlah tanaman sayuran yang kemudian tidak bisa dipanen, gagal panen. Tapi ada beberapa yang berhasil, tetapi tidak optimal ukurannya. Dan ini memicu naiknya harga. Misalnya di SP3, ya, Wadio, ya, informasi dari kepala kampung atau kepala desanya, sejumlah lahan tanaman sayur itu belakangan ini sudah tidak optimal dipanen, ya. Walaupun ada beberapa petani yang tetap menanam, ya, dalam jumlah sedikit. Ya, informasi lainnya, pendengar, kami akan sampaikan nanti di musik dan informasi hingga pukul 16.

0: Ya, dua lagu dari Tulus dan satu lagu lainnya dari Fatin, Hati-hati di Jalan, dan satu lagu lainnya berjudul Jingga. Ya, pendengar, kami sore ini ingin mengajak sejumlah pihak, ya, pejabat daerah, salah satunya adalah dari pihak BMKG Nabire, ya, atau juga lainnya Pak Sekda Kabupaten Nabire atau Pak Wakil Bupati Nabire. Tiga informasi mudah-mudahan bisa didapatkan. Saya sedang kirimkan pesan, ya, melalui WA, mudah-mudahan dijawab, bisa kita ajak ngobrol, ya, barangkali sekitar 5-10 menit. Informasi terkini upaya dari pemerintah Kabupaten Nabire, ya, menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Kami juga mendapatkan informasi, pendengar, di sore ini pukul 5 Bapak Gubernur Papua Tengah akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, ya, dalam hal upaya untuk menanggulangi karhutla, ya, nanti hasilnya kami akan sampaikan, ya, rencana di pukul 5 sore by Zoom, ya, kami mendapatkan informasi seperti itu. Ya, beberapa warga mengabarkan tadi siang, misalnya di Karadiri 1 ada lahan yang masih terbakar, ya, dan menimbulkan asap yang cukup pekat, ya, wilayah Karadiri 1, ya. Juga informasi lain di beberapa titik, misalnya di Jalan Poros SP itu juga ada terlihat dari kejauhan kepulan asap, ya. Tentu warga mengharapkan apinya tidak melebar, ya, menyebar ke tempat yang lain. Ya, dikhawatirkan akan merambat dan bisa berbahaya bagi permukiman warga. Seperti itu, ya, pendengar. Ya. Kami akan update informasi dari sejumlah sumber di sore hari ini di Musik dan Informasi. Kembali kita dengarkan lagi 1-2 tembang berikut ini.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Ya, lagu Ambon Sapu Cinta Cumako dari penyanyi Babo Tua. Ya, pendengar, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, ada informasi penting terkait update ya, situasi terkait hotspot atau lainnya dari BMKG Nabire. Kami telah terhubung bersama Bapak Husein Kamadi selaku Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Nabire. Selamat sore Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hari. Ya. Salam sehat, Bung Hari.
0: Salam sehat. Ya. Langsung saja Pak Husein. Ini menjelang sore, warga menyampaikan asapnya sudah mulai kumpul-kumpul. Apakah ini karena angin bertiup dari darat ke arah laut kah, atau seperti apa, Pak?
1: Baik, Bung Hari. Kalau kita lihat terkait dengan data angin di kondisi hari ini kita lihat saat ini arah angin bertiup dari arah 320 derajat arah barat daya dengan kecepatan 0,8 knots. Jadi ini bisa kita bilang bahwa memang arah angin saat ini memang dari arah barat laut ya. Jadi memang ngarah ke arah tenggara. Jadi memang kita bisa lihat kondisi sekarang memang didominasi oleh arah angin tersebut. Yeah. Bisa kita ketahui bahwa dengan demikian memang kalau ada asap-asap di daerah barat laut kemungkinan akan terbawa ke arah kota. Demikian tadi.
0: Oke. Berarti ada titik api atau hotspot yang di wilayah-wilayah angin bertiup tersebut ya, Pak Husein?
1: Iya, betul Bung Hari. Kalau kita lihat dari data hotspot sendiri, memang berdasarkan hasil laporan kami, hasil data kurang untuk di Nabire sendiri, ini memang kan ada terdapat sekitar 356 titik Bung Hari. Jadi untuk pertanggal 22 kemarin, jam 00 sampai dengan jam 23 waktu Indonesia Barat, ditemukan terdapat 356 titik dengan tingkat kepercayaan rendah sebanyak 70 titik, kemudian tingkat kepercayaan sedang sebanyak 272 titik, dan tingkat kepercayaan tinggi sebanyak 14 titik. Jadi total untuk wilayah Kabupaten Nabire sendiri ada 356 titik.
0: Kalau dibanding
1: kemudian kalau kita bandingkan dengan hari sebelumnya, ini terjadi peningkatan ya Bung Hari. Kemudian kalau kita lihat dari pertama rilis yang kami buat per tanggal 10 sampai dengan tanggal 19 itu 113 titik, kemudian bertambah lagi menjadi ada peningkatan lagi di tanggal 20 sampai dengan hari ini. Bagaimana tadi yang kami sampaikan, memang ada peningkatan signifikan terkait dengan titik hotspot di wilayah Kabupaten Nabire. Yeah. Kalau dari data kita kan, untuk yang sebelumnya ada 113, kemudian meningkat menjadi 131 titik. Selanjutnya di tanggal 21 ada 279 titik. Kemudian untuk hari kemarin 356 titik untuk di wilayah Kabupaten Nabire. Ya. Demikian Bung Hari.
0: Oke. Pak Husein, ketika ada satu hotspot itu dengan ukuran yang lebar ya, sudah merambat begitu, apakah tetap dihitung satu atau ada hotspot dengan ukuran kecil tapi dia banyak, itu dihitung juga hotspotnya banyak, Pak?
1: Ya baik Bung Hari. Jadi memang kalau kita lihat kan berdasarkan titik kepercayaan tingkat kepercayaan ya Bung Hari ya. Yeah. Ada tingkat kepercayaan rendah, ada kepercayaan sedang, ada kepercayaan tinggi. Kalau tingkat kepercayaan rendah itu merupakan menunjukkan bahwa kemungkinan kecil ada titik api, entah dia itu radiusnya luas atau kecil, dari satelit akan terbaca bahwa itu ada titik api, tapi perlu kita pastikan apakah ini memang titik api atau bukan. Kemudian kalau kita lihat dengan titik kategori kepercayaan sedang, ini menunjukkan bahwa kemungkinan terdapat cukup besar adanya titik api di lapangan. Kemudian kalau tingkat kepercayaan tinggi, ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar adanya titik api dan perlu segera untuk ditindaklanjuti. Jadi yang perlu kita waspadai adalah titik api yang kategori sedang hingga kategori tinggi. Tetapi tidak kita melupakan juga bahwa kategori rendah ketika dia membesar itu bisa, dan kita temukan bahwa di situ ada titik api dan benar dapat dan dipastikan bahwa di situ ada api, kemungkinan besar akan bisa menjadi tingkat kepercayaan, bisa naik menjadi kepercayaan sedang.
0: Yeah.
1: Demikian, Bung Hadi.
0: Distrik mana yang paling banyak, Pak?
1: Bentar, Bung Hadi. Untuk distrik sendiri, per Kabupaten Nabire sendiri, untuk Kabupaten Nabire. Bentar, Bung Hadi, kami...
0: Iya.
1: Kalau tidak...
0: Lebih pada distrik Nabire Barat dan Wanggar, kalau tidak
1: salah? Kalau dari data memang lebih banyak di... Ya, Nabire Barat ya.
0: Baik.
1: Lebih banyak di Nabire Barat, kemudian di daerah Yaur.
0: Iya. Untuk memastikan bahwa titik api dengan kategori kepercayaan sedang, itu memastikannya apakah warga juga melihat data yang Bapak sajikan ini, kemudian memastikan di lapangan, Pak?
1: Izin, Bung Hadi. Kalau untuk kepercayaan sedang dengan tinggi, ini tidak perlu, Bung Hadi. Memang datanya berbasis satelit. Jadi dari data satelit langsung terlihat jelas bahwa memang daerah-daerah tersebut atau titik-titik tersebut sudah ada indikasi ada api di daerah lokasi tersebut.
0: Iya.
1: Seperti itu, Bung Hadi.
0: Oke. Dengan bertambahnya hotspot atau titik panas ini, Pak Husein, ini data yang dikumpulkan oleh BMKG Nabire kemudian akan ditunjukkan ke pihak terkait ya, ke pemerintah provinsi Papua Tengah. Dengan begitu, apa upaya yang diharapkan oleh BMKG agar ini bisa ada penyelesaian, Pak?
1: Ya, baik, Bu Hari. Kalau dari kami, dari BMKG, kami menghimbau agar bagaimana informasi yang kami berikan ini terkait dengan titik hotspot diharapkan dapat menjadi pertimbangannya dalam upaya peningkatan kewaspadaan dan langkah mitigasi dampak dan ikutan dari kondisi yang terjadi. Kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan atau menyulut api di lokasi-lokasi yang memang sudah kondisi kita di Nabire sudah sangat kering. Ketika masyarakat atau bapak-bapak orang macam-macam orang membakar sampah di lahan terbuka, kalau tidak dijaga ini akan mempercepat awalnya pertumbuhan penyebaran api ketika terjadi kebakaran.
0: Yeah.
1: Untuk itu kami juga menghimbau untuk masyarakat agar tidak membakar lahan di lahan terbuka, semak belukar atau hutan dan lahan kering. Kemudian apabila masyarakat menemukan titik api atau indikasi kebakaran, kami menghimbau agar masyarakat diharapkan untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin sehingga agar api itu tidak meluas.
0: Yeah.
1: Kemudian juga untuk instansi terkait kami himbau agar untuk senantiasa meningkatkan patroli terpadu pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan serta memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pada daerah yang rawan karhutlah.
0: Yeah.
1: Dan terus untuk memantau informasi cuaca dan iklim serta perkembangan El Nino maupun informasi hotspot dari yang kami keluarkan resmi melalui Instagram kami atau Facebook kami @stametnabire.
0: Yeah.
1: Atau dapat menghubungi langsung di hotline kami.
0: Okay.
1: Demikian, Bung Hari.
0: Baik, terakhir Pak Husein, warga masyarakat menginginkan ada informasi yang lebih valid walaupun tidak begitu valid ya, tetapi mendekati perkiraan hujan Pak Husein untuk kemarau tahun ini kapan?
1: Siap, karena kita lihat Bung Hari untuk kondisi El Nino ini kan masih akan berlanjut sampai dengan triwulan 1 tahun 2027. Jadi kemungkinan akan terjadi penurunan curah hujan yang cukup signifikan. berdasarkan data kami, kami prediksi kemungkinan hujan akan mulai turun di bulan Oktober, tetapi tidak terlalu signifikan karena adanya El Nino.
0: Yeah.
1: Jadi mulai bulan Oktober kemungkinan sudah mulai turun hujan. Adapun nanti di bulan Agustus dan September, ini kondisinya sementara sedang kering. Dari hasil analisis kami, prediksi kami untuk dua bulan ini, yaitu bulan Agustus dan bulan September, curah hujan di wilayah Provinsi Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire, berkisar antara 0 sampai dengan 50 mm dalam kategori curah hujan kategori rendah. Demikian, Bung Hari.
0: Oke, baik. Jadi upaya antisipasi ini harus sungguh-sungguh dari masyarakat sendiri ya, Pak Husein ya, dari tingkat kampung. Harapannya warga juga perlu melakukan apa itu perhatian ke lahan-lahan yang berpotensi terbakar ini Pak di sekeliling rumah mereka. Baik. Terima kasih ya, Pak Husein.
1: Ya. Ya.
0: Selamat sama, Bung Hari. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ya. Baik, pendengar, bincang saya dengan Pak Husein Kamadi, Kepala Stasiun BMKG Nabire yang sudah memaparkan beberapa data, juga informasi dan himbauan ya ke warga masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak menimbulkan api di dekat apa tanaman atau lahan yang kering, dan melakukan upaya mitigasi dengan selalu memperhatikan daerah sekelilingnya. Jadi kalau apinya masih kecil masih mudah dipadam ya, tetapi ketika sudah besar maka itu berpotensi menyulitkan, dan segera untuk melaporkan ke pihak terkait. Baik, kita cukupkan untuk sementara ini. Saya coba cari lagi informasi lain ya dari sumber lainnya, mungkin dari Pak Sekda Nabire, Pak Sekda Kabupaten Nabire, juga Pak Wakil Bupati mungkin ya, atau pihak lain yang sudah kami sampaikan informasi melalui WA. Terima kasih Pak Husein Kamadi, sehat selalu ya, tetap semangat, salam sehat. Ya. Baik, kita dengarkan dulu satu tembang berikut ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di mana saja berada, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Tadi dengan Kepala BMKG Nabire, kami coba mengajak Anda pendengar, kita ajak narasumber yang lain ya sore hari ini. Di ujung telepon ada Ibu Asih, pimpinan Yayasan Menara Ilmu, yang mana kemarin sudah beberapa hari kawasan sekolah Yayasan Menara Ilmu di Wadio itu banyak kabut asap. Ya, pemadam kebakaran kemarin juga sudah membantu untuk memadamkan api. Bagaimana situasi sore hari ini di sekolah Yayasan Menara Ilmu? Kita coba tanya beliau ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Ibu Asih.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Hari.
0: Iya, Ibu Asih sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah, ya. Kita harus berikhtiar selalu sehat.
0: Baik. Ini beberapa hari yang lalu Ibu Asih mengabarkan keadaan di sekitar sekolah Yayasan Menara Ilmu berkabut asap akibat adanya titik panas ya, atau kebakaran begitu di beberapa bagian kawasan dekat sekolah. Tapi begitu membesar apinya kemarin, kemudian tim pemadam kebakaran tiba dan memadamkan api yang sudah mendekati sekolah, Ibu Asih. Apakah ada bagian sekolah yang terbakar kemarin?
1: Iya, jadi kami itu mengalami kejadian imbas dari kebakaran itu selama dua kali. Yang pertama di hari Jumat sore sekitar jam 3 itu betul-betul dari arah jauh. Api itu dari arah jauh, mungkin dari arah Waroki ya saat itu ya. Dengan waktu itu disertai angin kencang itu, makanya dengan cepat sekali mengarah ke lokasi Yayasan Pendidikan Menara Ilmu, sampai jarak pandang kami pun sangat terbatas dengan angin kencang. Dan pada saat itu kami langsung menghubungi Damkar, Polsek SP2, dan alhamdulillah Damkar, kemudian Brimob, kemudian Pak Polisi, Pak Tentara, dan dari Badan Penanggulangan Bencana pun dengan sikap datang untuk bersinergi bersama-sama menanggulangi itu. Dan alhamdulillah waktu itu menjelang maghrib dan sampai setelah maghrib pun beliau-beliau masih ada di sini. Sampai setelah maghrib baru beliau meninggalkan tempat ini. Alhamdulillah meninggalkan Yayasan Pendidikan

0: dengan menara ilmu, dengan penuh sigap mereka melakukan gerakan mereka. Jadi kami sangat ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut dan kepada masyarakat sekitar yang dengan sigap membantu. Dan kemudian di hari Sabtu ternyata terulang lagi, di hari Sabtu sekitar jam 1 siang itu tiba-tiba lah kok ada api sangat dekat ya dengan gedung SMP dan SD. Kenapa jadi begitu? Kami juga heran. Ini pada pagi itu wali murid dan pengurus yayasan itu melakukan pemotongan-pemotongan pohon yang mendekati dengan bangunan, itu aman terkendali sampai jam 12. Jadi di jam 12 bapak-bapak ini baru meninggalkan lokasi Yayasan Pendidikan Menara Ilmu. Mungkin mereka baru mandi, baru sholat, dan baru duduk sejenak kali di rumah masing-masing. Lah kok tiba-tiba ada api yang sangat dekat dengan bangunan SD Islam Menara Ilmu dan bangunan SMP Menara Ilmu. Itu bagaimana? Kami juga heran kok tiba-tiba ada. Dan dengan sangat-sangat kobaran yang sangat besar, akhirnya ada beberapa atap ruang kelas SMP yang harus dijebol karena untuk menanggulangi supaya tidak semakin meluas. Kemudian ada penghubung antara ruang kelas satu dengan yang lainnya itu juga kami jebol, kami putus untuk apabila terjadi kobaran yang lebih luas lagi itu tidak menjalar ke yang lainnya yang lebih luas. Jadi seperti itu. Dan di hari Sabtu kemarin itu juga Masya Allah kami ucapkan banyak terima kasih kepada Brimob, Damkar, Badan Penanggulangan Bencana, kemudian masyarakat sekitar yang dengan begitu sigapnya, Masya Allah kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Akhirnya di sore sebelum jam 5 sore itu sudah pihak-pihak yang membantu sudah mulai meninggalkan lokasi. Walaupun di malam hari ternyata di arah ujung lokasi itu masih ada kobaran api, tapi sepertinya ya jauh, tapi masih nampak gitu. Tapi semakin malam alhamdulillah semakin itu tidak ada. Alhamdulillah ya, kami sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang dengan sigap telah membantu kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dan harapan kami tidak hanya di lingkungan Yayasan Pendidikan Menara Ilmu dan sekitarnya yang aman terkendali dari kejadian seperti kemarin-kemarin, tapi harapan saya seluruh wilayah Kabupaten Nabire kita aman terkendali. Begitu Mas Hari.
1: Baik, dengan pengalaman ini Bu Asih, apakah juga pihak sekolah atau pihak yayasan sudah mulai melakukan mitigasi dan mitigasinya apa, Bu?
0: Oh ya, yang kemarin pagi kami kan langsung bergerak untuk memutuskan rantai merembetnya api ya dengan membabat tanaman-tanaman, memotong tanaman yang ada di dekat sekitar bangunan. Ternyata kok siangnya malah kejadian begitu gitu loh ya. Akhirnya hari ini, pagi ini tadi pasukan pembabat pakai senso, kemudian babat rumput. Kami ada sekitar 20 personel lebih tadi dengan alat itu, sensonya alatnya 5 lebih. Kemudian untuk babat rumputnya kayaknya ada 5 lebih juga. Kami bersinergi untuk membabat dan memotong pohon-pohon yang lebih jauh lagi dari bangunan sekolah. Dan insya Allah besok kami mendatangkan, menyewa eksa untuk membuat parit lagi-lagi dalam rangka menanggulangi, mengantisipasi untuk lebih aman ke depannya. Insya Allah ke depannya selalu kita aman terkendalilah.
1: Tapi memang
0: semuanya.
1: di
0: Aduh,
1: sekeliling
0: kakek nanti.
1: sekeliling sekolah itu masih ada lahan yang pepohonan atau vegetasinya mengering ya, Bu?
0: Iya, masih ada. Masih ada. Dan ini kan lahannya gambut ya. Lahannya gambut. Jadi betul-betul kayaknya itu rumput-rumput, rumput-rumput ilalang yang tingginya ya sedada kita itu hijau. Tapi ternyata pada saat ada percikan-percikan api, angin yang membawa percikan api, mereka ternyata dengan cepat sekali ya kebakar. Karena lahannya gambut.
1: Baik, Ibu Asih, kalau untuk sore hari ini apakah kabut asap juga menyelimuti sekitaran sekolah?
0: Ya, betul. Mulai jam setengah 12 itu kabut asap sudah mulai mengarah ke sini, dari arah sana ya, dari arah Bandara Baru Kahwaro Kikah itu ya. Itu mengarah ke sini. Alhamdulillah jarak pandangnya masih inilah, masih berapa ratus meter gitu. Alhamdulillah, insya Allah lah, ini awal yang baik dan besok-besok semakin baik lagi gitu ya.
1: Iya, baik. Terakhir Ibu, imbauan mungkin atau harapan Ibu ke depan seperti apa?
0: Harapan kami, ayo kita sama-sama seluruh warga masyarakat Kabupaten Nabire, kita saling menjaga lingkungan kita untuk mungkin tidak bakar sampah dulu gitu ya. Kemudian karena ini memang kita juga lagi krisis air ini ya, kami sangat berharap, oh ya, di sini kan ada lembaga sekolah ya, dari KB, TK, SD, SMP. Kami sangat berharap ada bantuan stok air untuk kami, untuk siswa-siswi. Melakukan, pastikan namanya sedang sekolah ya, butuh air ya gitu. Dan apakah bisa ya gitu dari Badan Penanggulangan Bencana itu, kami minta bantuan untuk kami dibantu air gitu, kebetulan kami udah kerumpeng gitu. Nanti mungkin minta tolong Mas Hari ya. Kemudian yang kemudian yang selanjutnya, ayo kita sama-sama berikhtiar. Pastinya kita masing-masing punya keyakinan, kita betul-betul memancarkan energi, energi yang untuk Kabupaten Nabire ini segera turun hujan, segera kita hijau lagi, debu-debu. Kita pasti sudah kangen semua dengan itu aroma debu yang terkena air hujan. Kita pasti sudah kangen sekali semua dengan aroma debu yang dapat curahan air hujan ya. Pasti kita kangen semua ini, Kabupaten Nabire, seluruh masyarakat Kabupaten Nabire sudah kangen aroma debu dari curahan air hujan ini. Mas Hari pasti juga sudah kangen itu. Saya sudah kangen sekali. Ayo kita ayo kita sama-sama afirmasi. Allah yang maha baik, Tuhan yang maha baik, semesta yang maha baik, menurunkan hujan deras yang penuh keberkahan untuk kita semua wilayah Kabupaten Nabire. Gitu ya.
1: Baik. Ya, semoga ada ini ya, Ibu, keberkahan datangnya hujan ini. Walaupun ya intensitas ringan mungkin ya, bisa memberikan kesegaran begitu di
0: ya, tapi kalau ini namanya semesta yang bicara, bekerja, Tuhan yang bekerja, itu kadang-kadang di luar dari BMKG. Kita berharap begitu ya.
1: Amin, Ibu. Baik. Terima kasih Ibu Asih sudah berbagi. Semoga aman-aman saja ke depan ya.
0: Amin.
1: Proses belajar mengajar di Sekolah Yayasan Menara Ilmu.
0: Amin. Amin. Terima kasih Mas Hari.
1: Selamat sore Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, bincang kami dengan Ibu Asih Sueb ya, dari Yayasan Pendidikan Menara Ilmu di Wadio SP3. Sudah pukul 15:52 waktu Indonesia Timur. Ya, ada ini ya, upaya dari warga juga ya pendengar untuk selalu memperhatikan ya lingkungan sekitar tempat tinggal atau mungkin kawasan di kebun, lahan begitu ya. Kalau ada potensi rumput yang sudah mengering dan dapat terbakar, sebaiknya dibersihkan saja sekalian ya. Juga ada itu lokalisir ya. Di Wami sana ada pakai alat berat melakukan lokalisir. Jadi dia bikin semacam batas begitu, mengelilingi kawasan yang perlu diamankan ya. Sehingga ketika kalau-kalau terjadi kebakaran, apinya tidak merembet karena vegetasi atau tanaman yang ada dia terputus ya jalurnya itu. Jadi dibersihkan semua sehingga hanya kelihatan tanahnya saja. Dapat mengurangi laju dari api ketika merambat. Ya, Anda lihat beberapa pohon kelapa sawit yang terbakar itu di kawasan perkebunan kelapa sawit beberapa hari lalu. Ya, sangat dahsyat ya pendengar, api yang luar biasa besar membakar sejumlah pohon sawit. Oke, kita coba lagi. Kami akan cari narasumber yang lain untuk bisa berbagi ya sore hari ini terkait situasi terkini di sekeliling tempat tinggal atau mungkin ada update informasi terkait kemarau dan lain sebagainya. Kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, bareng apa nih? Ihi, bareng apa nih? Ihi, ihi, ihi. Ini pantai ke bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih,
2: what?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe ini?
2: Oh no!
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Ya, pendengar, satu dua lagu kami putarkan menemani suasana sore hari Anda. Yang masih bekerja, selamat berkarya, walaupun bekerja di rumah ya. Ada aktivitas ringan, aktivitas bersama keluarga dengan melakukan berbagai kegiatan ringan seperti bercocok tanam mungkin ya. Walaupun di masa atau musim kemarau ada beberapa warga tetap menjaga kesuburan tanaman di sekeliling rumah. Tanaman hias misalnya ya. Ada jenis anggrek atau berbagai bunga atau tanaman hias lainnya yang sudah menjadi bagian dari keluarga tersebut. Rasa-rasanya menyenangkan ada waktu di saat senggang ya, terutama di hari libur ya. Berita Nabire lintas pekan untuk hari ini tidak ada ya pendengar. Dan saat sekarang sudah pukul 16 lebih 6 menit. Ya, di layanan masyarakat kami sampaikan dua pengumuman. Yang pertama dari PLN ya, disusul pemberitahuan ataupun pengumuman lainnya.
1: Hai Electrizen, mace, pace, kakak, adik dan semua dimanapun berada, ada info menarik nih dari PLN UPA 3 Nabire. Dalam semangat memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, PLN dengan bangga menghadirkan promo Merdeka Daya. Saatnya rayakan kemerdekaan dengan listrik yang makin berdaya di rumah. Promo tambah daya 50% hadir pada 17 hingga 25 Agustus 2026. Promo ini khusus untuk konsumen satu fase semua golongan tarif dan berlaku hingga 25 Agustus 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut, bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Enarotali. Merah putih berkibar gagah, semangat merdeka makin membara. Saatnya tambah daya di rumah, merdeka daya, listrik makin berdaya.
2: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
3: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
2: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
3: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
2: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
3: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
2: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
3: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
2: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
3: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

Ya, dua informasi dalam layanan masyarakat di sore hari ini, pendengar, atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Kami sampaikan pendengar di musik dan informasi, ya, beberapa informasi terkait sejumlah upaya, ya, untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan bencana kebakaran, ya, di masa atau saatnya kemarau. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla setelah titik panas terpantau di hampir seluruh wilayah kabupaten di Papua Tengah ini. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mengambil langkah koordinasi dengan membentuk satuan tugas penanganan karhutla untuk menghadapi potensi meluasnya kebakaran. Ya. Juru bicara Gubernur Papua Tengah, Emmanuel Yeou, mengatakan langkah itu merupakan respon pemerintah terhadap perkembangan kondisi kebakaran hingga tanggal 21 Agustus kemarin. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers mengenai penanganan awal karhutla di Papua Tengah pada hari Sabtu kemarin tanggal 22 Agustus di Nabire. Berdasarkan data yang diterima pemerintah provinsi, Kabupaten Nabire menjadi wilayah dengan jumlah titik panas atau hotspot paling banyak, yaitu mencapai 279 titik. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding sejumlah kabupaten lainnya di Papua Tengah. Ya, di Paniai terpantau 54 titik panas, Dogiai 72 titik, Puncak 45 titik, Intan Jaya 44 titik, Kabupaten Deiyai 19 titik, dan Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 7 titik panas atau hotspot. Sementara 6 titik panas yang sebelumnya terdeteksi di Kabupaten Mimika pada tanggal 20 Agustus tidak lagi muncul dalam data pemantauan tanggal 21 Agustus. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah Provinsi Papua Tengah karena kebakaran tidak hanya berpotensi merusak kawasan hutan dan lahan, tetapi juga dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada lingkungan di sekitarnya. Ya. Melihat perkembangan ini, Gubernur Papua Tengah memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menggelar rapat emergensi. Pertemuan ini diarahkan untuk membahas dua agenda utama, yaitu memberikan dukungan awal kepada Kabupaten Nabire sebagai ibu kota provinsi dan membentuk Satgas Penanganan Karhutla di Papua Tengah. Ya. Jadi sore ini pukul 5 rencana akan ada pertemuan atau rapat koordinasi, ya, yang dipimpin Gubernur Papua Tengah, diikuti para kepala daerah yang menjadi ketua Satgas Penanganan Karhutla di wilayahnya masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan informasi, ya, pendengar, kalau tidak sore ini, besok, ya, terkait hasil dari rapat koordinasi yang berlangsung sore ini. Ya. Baik, kita jeda lagi, pendengar, ada tembang hiburan sudah kami siapkan. Berikut dari Mala Tamaila, judulnya Cendrawasih Bernyanyi, disusul tembang-tembang lainnya. Selamat mendengarkan.

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

di sore hari ini. Dan sementara saat sekarang sudah pukul 16 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Ada informasi dari sejumlah daerah ya pendengar, informasi terkait stok beras untuk pengungsi gempa di Nusa Tenggara Timur masih aman hingga 1 tahun. Ya. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan kebutuhan beras untuk masyarakat terdampak gempa di NTT tercukupi. Bahkan menurutnya stok beras yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan para pengungsi di Nusa Tenggara Timur hingga 1 tahun ke depan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan pangan. Dirinya menekankan pasokan beras tersedia dan dapat segera dikirim kapanpun dibutuhkan tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang. Ya, jadi Menteri Pertanian mengungkapkan stok beras nasional mencapai 5,2 juta ton, sementara stok beras untuk Nusa Tenggara Timur itu sekitar 39 ribu ton. Berdasarkan kalkulasi pemerintah, jumlah pengungsi mencapai sekitar 34.600 orang dengan kebutuhan sekitar 300 ton beras per bulan. Ya. Stok beras nasional masih ada 5,2 juta ton ya. Jadi kalau untuk kebutuhan para pengungsi itu 1 bulannya di NTT ya. Ini dampak dari gempa bumi. Sebulan itu untuk kebutuhan para pengungsi 300 ton beras ya. Totalnya semua stok beras untuk para pengungsi di NTT ada kisaran 39 ribu ton. Ya, kepastian ketersediaan pangan itu merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Arahan itu diberikan agar pemerintah bergerak dapat memastikan masyarakat terdampak bencana tidak mengalami kekurangan pangan. Untuk memperkuat penanganan di lapangan, pemerintah menyiapkan 200 ton beras khusus untuk Kabupaten Manggarai. Bantuan itu merupakan bagian dari dukungan pemerintah untuk Nusa Tenggara Timur dengan total bantuan beras mencapai 5.386 ton. Menteri Pertanian minta pemerintah daerah NTT tidak ragu mengajukan kebutuhan pangan untuk masyarakat. Gudang pangan akan dibuka selama 24 jam sehingga distribusi dapat dilakukan segera ketika bantuan dibutuhkan. Juga memastikan seluruh beras bantuan diberikan gratis kepada masyarakat yang terdampak. Ya. Kementerian Pertanian juga akan membantu masyarakat kembali berproduksi melalui perbaikan sawah dan jaringan irigasi tersier yang rusak. Pihaknya akan menyediakan benih gratis serta alat dan mesin pertanian. Ya. Demikian ya pendengar, sedikit informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kita jeda lagi pendengar, ada informasi menarik lainnya. Ya, di sore hari ini Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Mataharinya sudah condong ke barat. Ya. Dan terlihat memang ya pendengar kabut asap masih menyelimuti Kota Nabire dan sekitarnya. Jadi kalau malam itu mataharinya agak kemerahan ya. Pemandangan yang unik ya di musim kemarau. Dan udara terasa dingin ya. Beberapa hari terakhir ini udara ketika malam apalagi jelang subuh itu sangat dingin, airnya saja dingin ya pendengar. Tadi malam ada yang menyampaikan informasi temperatur ya. Tengah malam kalau tidak salah itu mencapai 20 derajat.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Ya, mendengar beberapa lagu hiburan, ada Rafika Duri dan kawan-kawan. Ya, menemani suasana sore hari Anda bersama keluarga, tapi ada beberapa warga yang menikmati sore hari di sekitar Pantai Nabire ya. Diinformasikan melalui grup WA. Sore hari ini di sekitar Pantai Nabire cukup banyak orang atau pengunjung. Ya, menikmati waktu luang menjadi salah satu yang menyenangkan. Ya, terutama warga yang hampir sepekan mulai pagi hari Senin sibuk sekali. Kadang-kadang tidak ada waktu untuk bisa jalan-jalan ya. Jadi kesempatan untuk bisa menikmati hari liburnya di beberapa tempat yang disukai ya atau dikunjungi. Ya, pendengar, ada informasi terkait, ya, kami masih mengupdate ya. Mudah-mudahan besok pagi kita dapat mengajak sejumlah narasumber bisa berbagi informasi terkait penanganan karhutla ya, atau upaya-upaya ke depan bagaimana pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten ya melakukan upaya untuk bisa menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Ya, sore ini kami menghubungi sejumlah pihak untuk bisa berdialog ya, walaupun kadang harus melalui telepon saja, tetapi pesannya sampai ke masyarakat. Ya, sementara informasi seperti itu ya pendengar, besok kita lanjutkan dengan berbagai obrolan atau wawancara melalui telepon dengan sejumlah pihak terkait upaya untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, terutama di Kabupaten Nabire. Ya. Informasi ringan berikut ini tentang Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, kabarnya ya pendengar, menyampaikan Balai Taman Nasional Lawrence akan memiliki 40 orang tenaga fungsional. Ya. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menyebutkan Balai Taman Nasional Lawrence punya tenaga fungsional kurang lebih sudah punya tenaga fungsional kurang lebih 40 orang. Kepala Badan Taman Nasional Lawrence, Manuel Mirino, dalam keterangan tertulisnya di Wamena hari Jumat kemarin mengatakan jumlah tenaga fungsional sangat terbatas dalam membantu mengelola Taman Nasional yang begitu luas. Balai Taman Nasional Lawrence punya tenaga fungsional kurang lebih 40 orang. Jumlah ini sangat terbatas menurutnya untuk dapat mengelola Taman Nasional yang luasnya mencapai 2,3 juta hektar itu. Menurutnya dengan terbatasnya tenaga fungsional untuk mengelola Taman Nasional Lawrence harus memiliki strategi yang khusus. Untuk mengelola Taman Nasional menurutnya sangat perlu ada strategi khusus sehingga pengelolaannya dapat berjalan maksimal. Ya. Taman Nasional Lawrence punya luas sekitar 2,3 juta hektar dan terluas di Indonesia karena mencakup 3 provinsi yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Dengan keterbatasan sumber daya manusia, upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga Taman Nasional Lawrence adalah melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat di 3 provinsi itu. Memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama menjaga kelestarian di Taman Nasional Lawrence. Taman Nasional Lawrence ini juga menjadi destinasi atau tempat wisata turis ya, baik dalam dan luar negeri. Baru-baru ini ada upacara bendera di Taman Nasional Lawrence tersebut ya, yang dihadiri oleh Bapak Kapolda Papua Tengah. Baik, sedikit informasi kami kutip dari Berita Antara. Menemani Anda kembali pendengar, kami hadirkan berikut ini sejumlah tembang hiburan. Ada lagu dari Peter Pan dan kawan-kawan.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa tembang pop Indonesia bersama Okai dan beberapa penyanyi lainnya. Mengantar kita pukul 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Bersama Pro 1 RRI Nabire, selanjutnya pendengar menantikan saatnya tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya. Kami putarkan berikut ini sejumlah tembang islami sudah kami siapkan dari beberapa penyanyi, diantaranya milik Opik. Ya, selamat sore dan selamat mendengarkan.

Ya, pendengar, kami cukupkan sejumlah tembang religi islami. Selanjutnya kami sampaikan saatnya tarhim, dilanjutkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Nabire

Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Pendengar, jumpa di Nabire Lintas Sore dan Malam bersama saya Marus Amberi dan juga rekan Sulis di teknik. Ada Bung Timotius Vanendi di pemancar radio. Kami akan temani Anda dalam Nabire Lintas Malam di edisi hari ini, ya, di weekend Anda, hari Minggu 23 Agustus 2006. Tentunya ada berbagai program acara kami hadirkan temani hari Minggu atau malam Senin Anda, guna mempersiapkan diri tentunya untuk memasuki hari kerja yang baru di besok hari. Jelang pukul 19 nantinya ataupun 19.30, ya, ada acara mimbar agama Katolik, ya. Kami akan temani Anda, terutama Anda pendengar kaum Nasrani atau Kristen Katolik di mana saja Anda berada. Beberapa informasi dan juga iklan layanan masyarakat kami hadirkan temani sore jelang malam hari Anda. Kita jalan pukul 18.30 menit waktu Indonesia Timur. Beberapa update berita kami hadirkan, di antaranya pemerintah Indonesia telah menjalin komunikasi dengan negara tetangga terkait dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Demikian disampaikan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi pada hari ini, Minggu 23 Agustus 2006 di Jakarta. Menurut dia, komunikasi dengan negara tetangga dilakukan baik secara formal maupun informal. Melalui jalur formal, hal itu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Prasetyo mengatakan pemerintah Indonesia berupaya memaksimalkan, ya, untuk menanggulangi karhutla, bahkan pemerintah sudah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memadamkan karhutla, di antaranya di Kalimantan. Yaitu dengan menambahkan 3 batalion TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Kalimantan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan penambahan personel merupakan bagian dari penguatan operasi darat. Sementara itu dari Nabire, Polres Nabire memperkuat kesiapsiagaan juga untuk personel dalam mengantisipasi kebakaran.

0: membutuhkan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah daerah, aparat kampung, serta masyarakat. Selain melakukan pemantauan, personel Satgas Karhutla juga diminta aktif memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan secara sembarangan. Pembakaran lahan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan kebakaran lebih luas serta berdampak terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat.
1: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Halo, An. Titipannya wis tak weni kepada Krusno, yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sek.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Nabire sore ini.

0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian warta berita Gema Papua, Sekor WL1 Papua. Untuk edisi hari ini, hari Minggu 23 Agustus 2026.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, saudara. Radio Republik Indonesia Jayapura. Kini kami hadirkan paket Papua Selintas Sepekan berisi rangkuman informasi selama sepekan edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2026. Paket Papua Selintas Sepekan untuk edisi hari ini.
0: Ya, baik pendengar, untuk Gema Papua di hari Minggu kami tiadakan. Kami masih kembali temanikan Anda di sore hari ini. Tentunya kita jalan pukul 19:30 waktu Indonesia Timur, ya, dalam acara mimbar agama.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Pendengar Polres Tegal bersama personil BKO Brimob Polda Papua Tengah, maksud kami Brimob Polda Papua dan Polda Papua Barat, kembali menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD di wilayah kota Monomani, Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah pada Sabtu kemarin. Razia yang menyasar senjata tajam atau sajam dan minuman keras tersebut menghasilkan sejumlah barang berbahaya yang diamankan petugas. Kegiatan ini berlangsung sekitar pukul 16.20 menit hingga 17.15 menit waktu Indonesia Timur dan dipimpin Kabak Ops Polres Dogiyai AKP Harsyad Sabe Reti dengan melibatkan jajaran Polres Dogiyai serta 2 regu personil BKO Brimob. Sebelum melakukan penyisiran, seluruh personil mengikuti apel arahan pimpinan dalam pengerahan tersebut. Petugas diminta menjalankan pemeriksaan secara profesional dan humanis, serta tetap berpedoman pada prosedur operasional standar. Petugas kemudian bergerak ke sejumlah lokasi yang dianggap strategis. Pemeriksaan dilakukan di 3 titik, yakni di kawasan Pos Kotis, Kampung Eke Madina, waktu kami Eke Manida, dan pertigaan Puskesmas. Sasaran pemeriksaan mencakup kendaraan roda 2 dan roda 4, serta barang bawaan masyarakat. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari pemeriksaan tersebut, aparat mengamankan 3 bilah parang, 1 bilah samurai, 4 pisau, 1 kapak, dan 2 busur panah, dan 1 katapel. Setelah kegiatan lapangan selesai sekitar pukul 16.45 menit, seluruh personil kembali ke markas Polres Dogiyai untuk mengikuti apel konsolidasi. Rangkaian kegiatan kemudian dinyatakan berakhir dalam kondisi aman, tertib, dan kondusif.
1: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
2: Nabire sore ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti acara mimbar agama atau renungan rohani di malam hari ini di hari Minggu 23 Agustus 2026. Kita akan ikuti bersama mimbar agama Kristen Katolik bersama Romo Adri dan Ibu Kori.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami. Saya Kori Ohilulin
1: dan saya Romo Yohanes Adrianto Serikat Yesus
0: dari Paroki Kristus Sahabat kita dalam Siraman Rohani Katolik edisi Minggu Biasa ke-21 23 Agustus 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat pendengar, menirukan atau mengatakan ulang apa yang telah dikatakan orang lain adalah perkara mudah. Tetapi iman bukanlah sekadar meniru apa yang telah didengar. Iman adalah tanggapan personal akan Allah yang mewahyukan dirinya. Apakah kita sungguh telah beriman dan menghayati iman itu? Inilah pertanyaan yang bisa kita renungkan hari ini. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mendasarkan gerejamu dalam diri Petrus dan para rasul. Kami mohon peliharalah gerejamu agar tetap berpegang teguh pada ajaran para rasul dan setia pada panggilan Yesus Kristus Putramu untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
0: Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu, aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya. Ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah.
0: Mazmur tanggapan, Tuhan mendengarkan doa orang beriman.
1: Tuhan mendengarkan doa orang beriman.
0: Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab engkau mendengarkan kata-kata mulutku di hadapan para dewata. Aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah baitmu yang kudus. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Aku hendak memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat nama dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku.
1: Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Haleluya, haleluya. Engkau Petrus di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya.
0: Haleluya.
1: Tuhan bersamamu
0: dan bersama rohmu.
1: Inilah Injil suci menurut Matius.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah Putra Manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus,
2: Engkaulah Mesias Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang engkau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang engkau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari satu peristiwa. Kita tidak bisa menilai orang lain dan menyimpulkan orang itu hanya melalui satu atau dua peristiwa. Manusia adalah keseluruhan. Manusia adalah utuh. Kita semua adalah keseluruhan. Di dalam diri kita ada berbagai macam dinamika. Ada semangat, ada keputusasaan, ada harapan, tetapi ada juga keputusasaan. Ada pula di sana sifat-sifat rajin, tetapi kadang-kadang kita juga menjadi pemalas. Tetapi kita adalah keseluruhan dari semuanya itu. Hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus memberikan kunci kerajaan Allah kepada Petrus. Karena Petrus yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi kita juga harus ingat bahwa bukan karena Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, lalu Yesus memberikan kunci kerajaan Allah kepadanya. Petrus memang menjawab dengan benar. Tetapi pengakuan itu terjadi pada momen tertentu, peristiwa tertentu, dan keadaan tertentu. Bagaimana jika sebenarnya kehidupan Petrus itu sebenarnya juga penuh dengan liku-liku? Beberapa saat setelah menjawab itu, lalu Yesus mengatakan tentang menyangkal diri dan salib, Petrus sudah mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi. Dan Yesus mengecam Petrus dengan mengatakan, menyingkirlah setan. Petrus memiliki iman yang cukup untuk berjalan di atas air, tetapi dia juga mempunyai ketakutan yang cukup untuk tenggelam di atas air itu pula. Terkadang Petrus mempunyai tekad yang kuat ketika Yesus bertanya, apakah kamu juga ingin pergi? Petrus menjawab, kepada siapa kami akan pergi? Engkau memiliki firman hidup kekal. Inilah Petrus dengan seluruh dinamika hidup yang alami yang kita semua miliki. Petrus pernah berada pada titik yang ekstrim. Ia bisa sangat keras kepala, tetapi ia juga pernah menyangkal Yesus. Ia bisa teguh sekali dalam pendiriannya, tetapi ia juga bisa jatuh. Tetapi Yesus tidak pernah pergi kepada Petrus lalu mengatakan dalam peristiwa tertentu, dalam momen tertentu, Yesus tidak pernah mengatakan, Petrus kembalikan kunci itu kepadaku, atau saya tidak jadi memberikan kunci kerajaan surga itu kepadamu. Itu pasti karena Yesus memahami bahwa memang kehidupan manusia yang utuh adalah manusia yang berjuang dalam kekudusan. Bukan sepenuhnya dari awal adalah kudus, tetapi sungguh manusia diundang untuk berjuang di dalam seluruh keutuhannya, di dalam seluruh liku-likunya, seperti yang dialami Petrus, manusia diundang untuk menjadi kudus. Maka Yesus percaya akan perjuangan hidup Petrus dengan penuh liku-likunya, maka ia tidak mengambil kembali kunci kerajaan surga itu, bahkan ketika Petrus menyangkalnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dengan berbagai macam pergulatan, dengan berbagai macam keutuhan kita sebagai manusia, dengan berbagai macam liku-liku dalam hidup kita, dengan berbagai macam usaha untuk komitmen, kesetiaan, tetapi ada juga kontradiksi, ketidakkonsistenan, kemajuan, kemunduran, saat-saat bangkit, dan saat-saat ketika kita melarikan diri, itulah realitas Petrus juga. Di balik itu semua, Yesus berkata, kembalakanlah domba-dombaku. Maka saudara-saudariku, di dalam seluruh pergulatan yang kita alami, di dalam seluruh liku-liku itu, satu pesan Yesus yang harus kita perjuangkan adalah menggembalakan domba-dombanya. Seperti berbagai macam pergulatan yang diterima oleh Petrus. Petrus mendapat satu pesan penting dari Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya sungguh kita menyadari bahwa kita semua dipanggil menuju pada kekudusan. Kita menyadari bahwa di dalam perjuangan kita untuk menuju pada kekudusan itu, ada ketidakkonsistenan, ada kemunduran, ada saat-saat ingin melarikan diri. Tetapi Yesus terus memanggil kita untuk kembali kepadanya,
dan menggembalakan domba-dombanya. Mari kita mohon rahmat untuk itu semua. Amin.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Marilah kita berdoa untuk Bapa Suci dan para pemimpin gereja, agar mereka bijaksana, teguh dalam penggembalaan umatnya. Semoga mereka selalu dekat dan cinta padamu, sumber kehidupan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, kami berdoa agar mereka tidak tergoda untuk menyalahkan kekuasaan mereka demi kepentingan diri sendiri, tetapi mau menjadi pembela bagi para papa serta orang-orang yang tidak mampu bersuara. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua, ya Bapa, semoga hidup kami tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh kasih. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menghimpun kami sebagai gereja-Mu dan menganugerahkan Ekaristi sebagai daya pemersatu. Semoga gereja-Mu terus berkembang dan menjadi berkat bagi semua orang, sehingga semakin banyak orang dituntun kepada-Mu sampai kelak menerima anugerah kebahagiaan abadi di surga dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu
0: dan bersama rohmu.
1: Kita semua, keluarga kita, dimanapun mereka berada, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat siraman kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: banyak sekali penyamuknya di sini.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
2: Makasih.
3: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar dari Pro Satu Nabi di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami. Demikian beberapa teman-teman religi Nasrani. Selepas dari acara mimbar agama Kristen Katolik di malam hari ini, Anda juga dapat mendengarkan siaran ini di setiap hari Minggu atau malam Senin di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Jarum jam misteri menunjukkan pukul 20.18 menit waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam ya. Kita jalan pukul 21 tepatnya dalam penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Kembali kami hadir temani malam Anda dengan beberapa informasi terupdate dan juga tembang-tembang menghibur malam Senin Anda. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan melanda seluruh wilayah Provinsi Papua Tengah. Juru bicara Gubernur Papua Tengah, Emmanuel Yeo, menyatakan tidak ada satupun kabupaten di Papua Tengah yang luput dari ancaman karhutlah. Hingga Sabtu kemarin, Kabupaten Nabire mencatat jumlah titik api tertinggi yaitu sebanyak 279 titik. Emmanuel menegaskan kondisi ini bukan sekedar masalah lingkungan, melainkan telah mengancam sumber kehidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada hutan dan lahan. Merespon kondisi darurat tersebut, Gubernur Papua Tengah Miki Nawipa memerintahkan Sekretaris Daerah menggelar rapat emergensi sebagai langkah cepat penanganan bencana. Rapat awal difokuskan pada upaya pemadaman dan mitigasi, khususnya di Nabire yang berstatus sebagai ibu kota provinsi, sekaligus wilayah dengan titik api terbanyak. Selain penanganan darurat, Pemprov resmi membentuk Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan atau Satgas Karhutla melalui SK Gubernur Papua Tengah. Sebagai tindak lanjut, Gubernur dijadwalkan memimpin rapat koordinasi virtual melalui Zoom Meeting pada hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, bersama para bupati selaku ketua Satgas di tingkat kabupaten. Rapat tersebut bertujuan mengevaluasi penanganan awal yang telah dilakukan pemerintah daerah serta memetakan kebutuhan bantuan yang memerlukan intervensi provinsi. Ditambahkan Pemprov berperan sebagai pendukung atau backup sementara eksekusi penanganan utama di lapangan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
1: Halo Ade, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Nabire malam ini.

Netizen, Mace, Pace, Kakak, Adik dan semua dimanapun berada, ada info menarik nih dari PLN UPA 3 Nabire. Dalam semangat memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, PLN dengan bangga menghadirkan promo Merdeka Daya. Saatnya rayakan kemerdekaan dengan listrik yang makin berdaya di rumah. Promo tambah daya 50% hadir pada 17 hingga 25 Agustus 2026. Promo ini khusus untuk konsumen satu paket semua golongan tarif dan berlaku hingga 25 Agustus 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut, bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Enarotali. Merah putih berkibar gagah, semangat merdeka makin membara.

Akan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor. Nabire sore ini.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Kasihin ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Rapat ini akan menentukan mekanisme pengerahan bantuan serta pemenuhan kebutuhan logistik bagi masyarakat terdampak. Ditambahkan bentuk bantuan dan jumlah logistik yang disalurkan belum dapat dirinci karena masih menunggu hasil pendataan kebutuhan di lapangan. Dia juga mengimbau masyarakat dan media untuk memantau perkembangan penanganan pasca rapat koordinasi tersebut. Sebelumnya, Pemprov Papua Tengah telah membentuk satgas khusus untuk mengantisipasi dan menanggulangi berbagai kondisi darurat di wilayahnya, termasuk dampak kekeringan akibat cuaca ekstrim di Kabupaten Puncak.
1: Nabire, malam ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Single terbaru Ziva Giklau, Cukup.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan
1: inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita jelang penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta.
2: Nabire malam ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mukhlas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton, sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada,
3: secara informal memang sebagai secara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi, tapi ke Pak Menlu cerita juga untuk kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93 ribu ton.
1: Sehingga total kebutuhan NTT mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti yang dijelaskan tadi adalah 26.300 ton, dan Mukhlas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton, sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
5: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini 21 Agustus 2026 berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
4: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada,
3: kalau informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menbu ada komunikasi dengan Pak Menbu.
6: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
7: Semua dimaksimalkan berlalu, makanya kekurangannya apa aja untuk water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa, dia nugasan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumber bor TMI itu sumber bor.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih

0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
2: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong 34 tahun dan W 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompo Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
1: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icu dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Mimil, yang mana tidak lain tidak bukan adalah Abang Ipar yang ini, Abang Iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, dan di dalamnya Icu.
2: Karutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
3: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar. Karena setelah padam, ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
2: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Pelalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
4: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan Kabupaten Pelalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
5: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu dua tim dari Daops Rengat ditambah satu tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
4: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Pelalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
6: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
4: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Pelalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
7: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SM Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
8: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personel itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini perlu kita antisipasi.
7: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110.000 dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10.000 masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18.000 masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
9: Hari kemarin kita punya 120.000 masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10.000 kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18.000, tapi kita tunggu perkembangan. Kalau nanti kebutuhan 10.000 yang kita menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak, ya, nanti kita mau kita support makan tambahan. PMT, ya, kita sudah pintakan di kota kita yang ada.
7: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutla untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
10: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
11: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
10: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
12: Sebenarnya tidak ada impor lagi, Pak.
10: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
11: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Musli mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
13: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
11: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
14: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikbud Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
15: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
14: Sementara itu, Center Director SIMIL, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada NGTS sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
16: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
14: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikbudsman bersama dengan SEMIL, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih informasi dari mancanegara, Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadepohl mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting, mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia, yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
17: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
18: Ready for everything. We must be...
17: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
18: In 90 minutes for those 3 points.
17: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Mazambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion masuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
19: Yeah, overall good.
17: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa. Karena ini ada kesempatan yang sangat bagus, ada 2 pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan 2 tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan di Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Sukiantara, Pro3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Demikian penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 21 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar kita jelang pukul 22 nantinya ada acara drama mini radio di pukul 22 tepat, dan juga di pukul 22 lebih 30 menit ada acara musik tradisional dan budaya Papua. Kami update informasi ya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Nabire. Ini terus memantau perkembangan titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Papua Tengah. Dan berdasarkan hasil pemantauan hotspot pada hari ini, hari Minggu 23 Agustus 2026 hingga pukul 21 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam ataupun jam 9 malam di malam hari ini ya, terpantau sebanyak 38 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah, sebanyak 307 hotspot tingkat kepercayaan sedang, dan 33 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sebaran hotspot terbanyak terpantau di Kabupaten Nabire dengan 15 titik, disusul dengan Paniai sebanyak 12 titik, di Dogiai 7 titik, Puncak 4 titik, Intan Jaya 0 titik, Paniai 0 titik, Puncak Jaya 0 titik, dan Diai 0 titik. Sementara itu Kabupaten Mimika terpantau juga 0 titik hotspot. Data ini sudah sangat berkurang signifikan jika dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya, yaitu tanggal 21 dan 22 Agustus yang mencapai ratusan titik.

BMKG menghimbau masyarakat dan instansi pemerintah yang berwenang untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan guna mengantisipasi potensi kebakaran serta dampak kerugian akibat sebaran hotspot tersebut.

Pendengar masyarakat juga diminta untuk memperhatikan pembaruan informasi hotspot yang disampaikan BMKG setempat. Khusus bagi masyarakat di Kabupaten Abire, BMKG mengingatkan agar menghentikan segala bentuk pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran meluas, termasuk pembukaan lahan, pembersihan kebun dengan

0: cara dibakar maupun pembakaran sampah secara sembarangan. Masyarakat juga diminta menyadari bahaya asap pekat yang dapat mengganggu keselamatan transportasi udara serta membahayakan kesehatan, khususnya sistem pernapasan. Bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan, BMKG menyarankan untuk menggunakan masker sebagai langkah perlindungan terhadap paparan asap. Selain itu, masyarakat diminta segera melaporkan kepada aparat pihak berwenang atau petugas pemadam kebakaran apabila menemukan titik api baru di lingkungan sekitar. BMKG berharap kewaspadaan dan partisipasi masyarakat dapat membantu mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan, serta meminimalkan dampaknya bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat di Papua Tengah.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Nabire malam ini.

0: Pendengar, pukul 21.59 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara drama mini radio di hari ini, hari Minggu 23 Agustus 2006. Kita akan ikuti bersama drama mini dengan judul Gelang Ibu, produksi kali ini dari RRI Samarinda.
1: Nabire, malam ini.

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda. Dengan para pemeran, M. Fadel sebagai bapak, Maria Tulkiptia memerankan ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: Sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang gak banyak itu.
1: Kan 10.000 di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan gak cukup, Bu, belanja 10.000 sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya, Ibu.
1: Eh, Pak. Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Yavi,
1: mau kemana?
2: Ibu mana, Pak?
0: Ibu. Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
2: Oh, Pak.
0: Kenapa?
2: Kayaknya Yavi nggak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
2: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
2: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
2: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji, tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
2: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
2: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak, Bu.
0: Memangnya ada apa, Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telepon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apakah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu, Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya, Bu. Harusnya di umur segini, Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah, kan ya?

0: Pak.
1: Bu, ibu dulu deh.
0: Bapak aja.
1: Bu, Yapi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
0: Deva itu kena tipu, Pak.
1: Kena tipu?
0: Iya, Pak, 20 juta. Bilang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
1: Bu.
0: Nggak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
1: Nggak apa-apa, Bu.
0: Nggak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
1: Ibu pasti sedih ya.
0: Nggak apa-apa, Pak, mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
1: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
0: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
1: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
0: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Ya, Pi. SPP-nya sudah disiapkan ya.
1: Oh, terima kasih ya, Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa. Bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya. Terima kasih ya, Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya, Yavi. Manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya, Bu. Pasti. Maafin Yavi ya, Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben, VC.
0: Bapak kangen, katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: Nyamuk. Nah, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Lilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Rio juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire. Kanal informasi dan inspirasi. Kita jalan pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Pendengar, dikabarkan ataupun himbauan ya untuk waspada asap karhutla dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire menghimbau bahwa sekolah yang terdampak asap tebal karena karhutla terhitung mulai besok ya di 24 Agustus 2026 dapat melaksanakan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh sampai situasi cuaca normal kembali. Siswa yang berdomisili di daerah asap tebal namun sekolahnya tidak terdampak asap tebal, bila siswa tersebut tidak masuk sekolah karena alasan kesehatan, mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah memahaminya. Guru dimohon memberikan pembelajaran dan tugas yang proporsional, fleksibel dan tidak membebani peserta didik selama pembelajaran secara daring. Kepala sekolah agar terus memantau perkembangan kondisi udara dan situasi di lingkungan sekolah serta berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan instansi terkait. Diimbau kepada seluruh bapak, ibu guru, siswa, siswi agar tidak membakar sampah di musim kemarau akibat maraknya karhutla di beberapa tempat yang salah satunya akibat pembakaran sampah. Selalu waspada terjadinya kebakaran karena daerah sedang menghadapi musim kemarau, yaitu dengan jalan jangan membakar sampah sembarangan, jaga lingkungan hijau dan tetap waspada, tetap gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Dan juga yang terakhir, laporkan jika melihat asap atau kebakaran ke pihak yang berwajib atau berwenang.
1: Pro 1 RRI Nabire

Ya baik, pendengar, kita jumpa lagi di malam hari ini di pukul 22 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Beberapa informasi terupdate seputar Papua pada umumnya, dan juga beberapa teman-teman dari berbagai daerah di Papua kami hadirkan temani hari ini, ya, malam hari ini, hari Minggu 23 Agustus 2006. Ya, nanti di pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur dalam acara Ruang Rindu.

Informasi terbaru pendengar, Wali Kota Jayapura Dr. Abisai Rolo mendorong sektor industri kecil dan menengah IKM, usaha mikro kecil dan menengah UMKM, UKM, koperasi serta ekonomi kreatif menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikan Abisai Rolo saat membuka Kreatif Papua Festival Industri Kecil dan Menengah IKM Kota Jayapura tahun 2006 di halaman Terminal Taksi Entrop, Distrik Jayapura Selatan Jumat kemarin. Festival yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 21 hingga 23 Agustus 2006 ini menjadi wadah promosi sekaligus ruang pengembangan bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk unggulan mereka kepada masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pelaku usaha mulai dari IKM, UMKM, UKM, koperasi, pengusaha hingga para pengrajin Dekra Nasda Kota Jayapura. Dalam sambutannya, Abisai menegaskan bahwa Kreatif Papua Festival tidak boleh berhenti sebagai kegiatan pameran maupun seremoni semata. Menurutnya, festival harus mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan usaha masyarakat. Dikatakan Pemkot Jayapura terus berupaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan serta berbagai program penguatan kapasitas yang dilaksanakan bersama perangkat daerah terkait. Menurut beliau, pengembangan sektor usaha masyarakat sejalan dengan visi dan misi Pemkot Jayapura untuk mewujudkan kota jasa yang berbudaya, religius, maju, mandiri dan sejahtera menuju Jayapura Emas.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

Pendengar, kami cukupi dulu untuk acara musik tradisional dan budaya Papua di hari ini, ya di hari Minggu 23 Agustus 2006. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa nanti di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat malam bagi Anda pendengar di mana saja Anda berada. Tetap cintai lagu-lagu daerah Papua.

0: cinta. Selamat malam pendengar dari Pro 1 Nabira di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Di hari Minggu 23 Agustus 2026. Tentunya bersama saya Moni Samberi penyiar Anda. Ada Bung Sulis di teknik dan ada Bung Riono di pemancar radio. Kami akan temani Anda dari sekarang hingga pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur. Line telepon 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419 dan sudah ada yang terhubung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam kembali, Bapak Tua.
1: Iya, ini Bapak Tua di rumah tua belum tidur, lagi monitor RRI jadi.
0: Siap, selamat malam, Mama Tua.
1: Ya, Mama Tua kembali. Ini Mama Tua baru bicara.
0: Jana Modau.
2: Jana.
0: Iya, selamat malam, Mama Tua dan Dua belum tidur, eh.
2: Yo, Bapak Tua tunda sendiri jadi.
0: Siap.
2: Yo, Mama Tua nih rindu mau masuk-masuk tapi hanya bilang Putri Rondai tapi tidak pernah masuk.
0: Itu lagi. Yo. Sehat tuh, Mama Tua sehat.
2: Ya, Mama Tua sehat.
0: Siap, baik.
2: Mau tinggal tapi kakak semua dong kuliah, dua kuliah di Jepura. Yang cewek nih, dia dari Warope. Ada ikut Simpaga sama dia, sampai pulang Desember. Baru pulang. Jadi begitu sudah.
0: Siap.
2: Bapak Tua pensiun lagi, jadi Mama Tua kasihan Bapak Tua.
0: Siap, Mama Tua, siap. Baik.
1: Ayo, anak.
0: Ya.
1: Bapak Tua hanya pesan lagu. Lagu dari Vince Gill.
0: Vince Gill, ya.
1: Siap. Yang berjudul When I Call Your Name.
0: When I Call Your Name, siap.
1: Ya, lagu ini untuk menghibur Mama Bagus, Senja, Giren, Putra Meno,
0: iya.
1: Mama Lani, Amo Windesi, lalu Pak Alex di Pulau Nau.
0: Iya.
1: Terus buat anak-anak yang lagi duluan di Viro 50. Mosairo.
0: Di Mosairo.
1: Ya. Neki, Maher, Manu, Joni.
0: Iya. Pasukan Maxi. Itu ya?
1: Ya.
0: Pasukan-pasukan di atas itu.
1: Ya, anak-anak.
0: Anak-anak, iya.
1: Bapak di atas itu anak-anak nih santai di atas anak-anak banyak karena iya. Dari Makini
0: dari Warope
1: orang banyak sekali
0: iya.
1: Dan itu mungkin sekitar ada 50 pasti. Orang atau 30 orang
0: itu rame itu
1: rame
0: iya ya.
1: Tapi air juga hei rumput. Air semakin berkurang kali di atas. Ya anak itu saja.
0: Baik Bapak siap.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat kembali.
1: Tugas yeah. Sampai pulang di rumah dalam keadaan yang sehat.
0: Siap.
1: Shalom.
0: Shalom. Cikah.

0: Ya, di WhatsApp ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Yo, selamat malam.
0: Selamat malam, orang SP2. Nabire Barat.
1: Zenar Nabire Barat SP2. Putra Menau.
0: Putra Menau, bagaimana? Asap sukurang, kah?
1: Iya.
0: Asap sukurang, kah?
1: Itu lagi, di bagian Kaladiri masih ada juga ini. Okay. Aduh, kak. Kamanu ini pas kita pun daerah di atas, terbakar sampai sudah hampir satu minggu itu. Gunung Welang.
0: Gunung Welang yang terbakar, iya.
1: Iya, sampai saat ini masih ada ini.
0: Mudah-mudahan cepat ditangani itu.
1: Masih di luar jangkauan dari kota itu, Kamanu.
0: Baik.
1: Di gunung sana, iya. Iya, Kamanu mau request lagu. Dari tulang rusukku.
0: Dari
1: Maya Angela.
0: Maya Angela, kau tercipta dari tulang rusukku.
1: Iya, betul. Pertama-tama, Bun Aku Diomi atau sekolahnya, terima kasih Bun Aku Diomi. Selamat malam, orang Kalibobo.
0: Iya.
1: Nah, kemudian Senja, selamat malam juga Mama Bagus, pada Arema, Paman Jotemi, Bun Aku Diomi di Ambon. Nona Tika, Manado, selamat malam. Kemudian Mama Noper, terus Mama Rumbrawer, Dia Yanti, selamat malam.
0: Iya.
1: Nah, kemudian Mama Ayu, Mama Ikram, pokoknya teman-teman semua yang pada Monik malam ini, semuanya selamat malam dan selamat berapa saja. Kamanu dengan teman-teman, kawan-kawan semuanya, selamat malam dan selamat bertugas. Lagu ini menghibur kita semua menuju di ujung kapuk. Terima kasih Kamanu, kembali jalur.
0: Oke, kembali kasih juga.
1: Iya. Bye.
2: Terbawa cinta menghirup.
0: Ya, baik. Tramno sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Bung Manu.
0: Selamat malam, Insa Rumbrawer.
3: Iya, selamat malam.
0: Silakan.
3: Ya, minta lagu Dayana dari Oscar Haris.
0: Oscar Haris, yang mana?
3: Insa. Dayana.
0: Dayana, siap.
3: Ya, Insa Putra Menau yang baru lewat, selamat malam. Aku Diomi, keluarga, selamat malam.
0: Iya.
3: Mama Bagus, Amolinde, Putri Mungisidi, Putri Caca, selamat malam. Mama Teguh, Mama Lani, Senja, Mama Siva, selamat malam.
0: Iya.
3: Itu aja dulu.
0: Oke, okay, baik.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Mama Rumrawer dari Jalan Pemuda yang sudah bergabung. What have you got planned tonight, Dayana? Dari Oscar Haris. Masih ada di belakangnya Mama Rumrawer. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
4: Halo.
0: Iya, selamat malam.
4: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, mau mereka.
4: Lagu dengan Mustafa nih.
0: Dengan Manu Samberi.
4: Oh iya.
0: Ini siapa, kak?
4: Selamat malam.
0: Salam kenal.
4: Selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu. Ini dari mana ini?
4: Dari Bunda Ima.
0: Oh, Mama Ima dari Maumere.
4: Iya, makanya simpan dong Bunda apa punya nomor tuh.
0: Ini nomornya Bunda, ini nomor HP kantor ini. Jadi kita mau simpan
4: Iya
0: juga.
4: kan, pasti ada
0: Iya, pasti.
4: terbuka di situ di komputer toh,
0: Siap.
4: Bunda Irma.
0: Safal yang terakhir aja. 9259. Iya,
4: Selamat hari Minggu
0: selamat
4: ya.
0: hari Minggu.
4: Semoga Tuhan memberkati.
0: Amin.
4: Merekus lagu dulu.
0: Boleh?
4: Kalau hari Minggu kita enaknya kita apa ya? Lagu rohani bisa nggak?
0: Boleh.
4: Kalau Ellen Mamo?
0: Ellen Mamo, lagu yang mana?
4: Yang judulnya Yesus Penolongku.
0: Boleh.
4: Boleh ya?
0: Mm-mm.
4: Oke, kalau gitu ya, Onda rekus lagu itu aja ya.
0: Okay.
4: Dari Ellen Mamo yang judulnya Yesus Penolongku dan bisa karena hari Minggu.
0: Siap.
4: Salamnya pertama buat Bung penyiar yang terbaik. Selamat malam, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati dan selamat bertugas. Ada Mbak Senja, selamat malam. Ada Mama Bagus. Terus apa-apa lagi ya, teman-teman, pokoknya teman-teman yang di Nadire semuanya yang selalu bergabung di Ruang Rindu maupun di Prodangdut. Selamat malam semua, selamat berhari Minggu dan salam sehat, Tuhan memberkati. Ada Putra Tengnya di Tempak ya, ada Bang Nasrun di Palu, dan apa lagi, Bang Luhut, selamat malam Bang Luhut. Semoga sehat selalu di Tapanuli sana, Horas.
0: Iya.
4: Itu aja,
0: itu saja.
4: Bung penyiar yang terbaik. Selamat
0: Siap.
4: Malam, semoga Tuhan memberkati.
0: Amin.
4: Dan Horas.
2: Saat itu kamu mencari makna.
0: Iya, Bunda Yels dari Maumere ya, Nusa Tenggara Timur sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Iya.
5: Halo.
0: Halo, selamat malam.
5: Selamat malam. Dari Manado menyapa.
0: Dari Manado. Ya ampun.
5: Bunda
0: El, selamat malam.
5: Selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu.
5: Ini lagi apa ya?
0: Lagi apa ini di Manado ini?
5: Bang.
0: Lagi apakah?
5: Oh ini saya lagi baring-baring.
0: Lagi baring-baring semalam iya. Beda satu jam kalau tidak salah.
5: Iya satu jam deh. Jam 10:11 sana.
0: Silakan Bunda Yers.
5: Itu lagi dari apa itu?
0: Hah?
5: Lupa lagi ya pada ingat-ingat pikir-pikir tetapi batik titik lupa.
0: So ingat-ingat ya, dari tadi.
5: Iya ini sudah. Iya dari tepat-tepat. Don't forget to remember sudah.
0: Don't forget to remember. Siap.
5: Don't forget to remember nih. Nah, lanjut kita menyapa. Buat teman yang sudah bertugas selamat malam, salam sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga, terhadap orang tua, kedua orang tua, mama, papa di rumah. Selalu sehat, selalu dan tetap diberkati semua keluarga.
0: Siap.
5: Lanjut, ada Pak Junaidi di Ambon, salam sejahtera, selamat, salam sehat. Bang Luhut juga yang ada di Tapanuli, salam kompak, saya juga di Bogor. Juga ada Mama Bagus, Mama Novel, Mama Ayu, Mama Ima, ada Kakak Dirin, Mama Windeisi, atau Mama Rahel, semuanya salam sehat. Ada juga Sika di Manado, sehingga juga salam sehat semuanya. Semua-semua sudah yang menyatu di Pro 1 Nadire yang dipandu oleh Kerangku Immanuel. Lepas salam sehat semuanya. Selamat malam semua. Buat Mami yang sudah bertugas, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali juga buat Bunda Yels dari Manado yang sudah bergabung.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: nyamuk.
1: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingako Wawau Wajameji Pokai Venu Wakirena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
2: Nabire malam ini.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dire malam ini.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhir pula serangkaian acara kami dari Nabire Lintas pagi siang hingga di malam hari ini yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga melalui gelombang AM 729 kHz. Oke, ini kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini di Nabire Lintas Malam di hari Minggu 23 Agustus 2006. Saya Imanus Emberi, penyiar Anda, dan juga rekan Riono di pemancar radio, dan ada Bung Sunis di teknik ya. Kami pamit undur diri dan kami ucapkan juga terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasinya di sepanjang hari ini. Kita jumpa lagi di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan-rekan kami yang akan temani Anda di hari Senin dalam mengawali segala aktivitas Anda. Namun sebelum kita berpisah di malam hari ini, terima salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire edisi Senin 24 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terimalah salam nasional kita bersama, sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berkarya di berbagai aktivitas pagi, bahkan sejak dini hari. Ya, kami yakin sejumlah warga sudah memulai aktivitasnya, baik yang di kota atau di pedesaan. Ya. Bersama Pro 1 RRI Nabire, Senin 24 Agustus 2026. Bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Agnes dan kawan-kawan menemani Anda di Nabire Lintas pagi hingga pukul 11 siang nanti. Sesaat lagi pendengar, kami akan temani Anda dengan sejumlah lagu religi pagi hingga pukul 5.30, siraman rohani Kristen Protestan bersama Pendeta Mordekai Oila STH. Kemudian pukul 6 ya, buletin berita pagi disusul layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan, kemudian opini publik sesi pertama hingga pukul 7 warta berita nasional dari Pro 3. Dilanjutkan opini publik sesi kedua hingga pukul 8 Nabire menyapa. Pukul 9 acara Halo RRI hingga pukul 10 menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Kemudian pukul 10 lebih 5 menit ya, musik dan informasi. Demikian pendengar, sejumlah acara di pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Nabire. Sementara saat sekarang pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Menemani Anda pendengar di suasana pagi, kami putarkan sejumlah lagu religi pagi berbagai penyanyi.

Kental. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu religi pagi dari sejumlah penyanyi. Saat sekarang pendengar pukul 5.30 bersama Pro 1 RRI Nabire di Senin pagi, hadir siraman rohani dari Kristen Protestan. Kali ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Mordekai Oila STH.

Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen dari seksi urusan agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire, melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan saat ini berjudul Aman dalam Tangan Tuhan.

Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur buat penyertaan dan perlindungan-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Kami juga bersyukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu saat ini melalui siaran Radio Republik Indonesia Nabire. Kuduskan kami ya Tuhan dan biarlah Roh Kudus menuntun dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, siaran siraman rohani saat ini diambil dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 28 yang berbunyi, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjamin kehidupan umatnya. Yesaya 49 ayat 16 dan 17 berkata, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau." Hari ini kita bersyukur sebagai umat pilihan Tuhan yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita tidak perlu khawatir dan bimbang, sebab Dia, Yesus, adalah Allah kita yang berkuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Dalam pernyataan, segala sesuatu yang Bapa punya adalah Yesus punya, yang terambil dari Yohanes 16 ayat 15, menegaskan kesatuan hakikat, kuasa, dan kemuliaan, dan keilahian antara Allah Bapa dan Yesus Kristus. Ini berarti Yesus memiliki sifat-sifat ilahi yang sama dengan Bapa, bukan hanya sebagai utusan, tetapi sebagai satu dalam esensi. Inilah yang membuat Dia dengan yakin menjamin kehidupan kita umatnya untuk aman dalam tangannya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, apakah rahasia untuk aman dalam tangan Tuhan? Rahasia untuk aman dalam tangan Tuhan adalah yang pertama, mendengar perkataan Tuhan Yesus. Istilah mendengar bukan sekedar mendengar, melainkan percaya akan apa yang didengar. Artinya, apapun yang Tuhan Yesus katakan, apapun yang Tuhan Yesus lakukan, itu benar. Dalam Injil Yohanes, kita menemukan beberapa kesaksian Tuhan Yesus tentang dirinya sendiri. Dia adalah roti hidup, terang dunia, pokok anggur, kebangkitan dan hidup, jalan, kebenaran dan hidup. Akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah guru dan Tuhan. Aku pergi ke surga menjadikan tempat bagimu, dan aku akan mengirim kepadamu seorang penolong yang lain. Aku anak Allah, aku Tuhan, atas hari sabat dan sebagainya. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, banyak orang tidak percaya akan perkataan dan kesaksiannya tentang dirinya sendiri. Namun, kita sebagai umatnya harus sungguh-sungguh percaya akan perkataannya, karena dengan cara demikian, kita pasti akan aman. Perwira Romawi yang percaya akan perkataan Tuhan Yesus yang berkuasa akhirnya menerima mujizat kesembuhan atas hambanya. Lukas 7 ayat 10. Sedangkan ajudan raja yang tidak percaya akan perkataan nubuat Nabi Elisa tentang kuasa Tuhan akhirnya binasa. 2 Raja-Raja pasal 6 dan 7. Hari ini kalau kita ingin hidup aman dalam tangan Tuhan Yesus, maka percayalah akan perkataannya, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Dan firman Tuhan itulah jawaban bagi kehidupan kita. Rahasia yang kedua untuk aman dalam tangan Tuhan ialah mengikuti Tuhan Yesus. Istilah mengikut Tuhan Yesus bukan sekedar ikut-ikutan seperti kebanyakan orang pada waktu itu, melainkan sebuah komitmen yang sungguh untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Kepada setiap orang yang mengakui dirinya sebagai murid Kristus, Tuhan menetapkan sebuah syarat untuk mengikut Dia, yaitu bersedia untuk menyangkal diri dan pikul salib. Lukas 9:23 berkata, "Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Artinya kita siap mengakui Tuhan Yesus sebagai Raja yang satu-satunya dalam kehidupan kita. Terkadang dalam kehidupan orang Kristen terjadi sebaliknya. Ada yang terus menuntut, dalam tanda kutip, memerintah Tuhan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dan bila Tuhan tidak memenuhi tuntutan tersebut, maka mereka menjadi kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Untuk mengalami kehidupan yang aman dalam tangan Tuhan, maka kita tidak boleh mengatur Tuhan, melainkan harus katakan seperti seorang prajurit yang siap, olahragawan yang taat, dan seorang petani yang tekun. 2 Timotius 2 ayat 1-13. Dalam perjalanan di padang gurun, bangsa Israel aman dalam tangan Tuhan ketika mereka mengikut Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh seperti Yosua dan Kaleb. Akhirnya mereka memasuki tanah Kanaan dengan bangga sebagai pemenang. Hari ini, jikalau kita juga mau berkomitmen untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan keamanan, perlindungan, dan berkat-berkat-Nya bagi kita. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Besar. Dialah gembala yang baik yang sedang menuntun perjalanan kehidupan kita. Biarlah kita selalu mau percaya akan perkataannya dan mau berkomitmen untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Maka sekalipun dunia bergelora, sekalipun badai menerpa perahu kehidupan kita, kita pasti aman dalam tangan Tuhan. Karena setiap orang yang setia dan percaya tidak pernah akan dikecewakannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sadar bahwa di dalam kehidupan kami, kami seringkali diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan tantangan yang datang mengancam kehidupan kami. Melalui renungan saat ini, kembali kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus yang sudah menebus dan menyelamatkan kami akan menjaga dan melindungi kami dengan tangan yang perkasa. Oleh karena itu, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk mendengar suaramu dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan setia supaya kehidupan kami aman dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, kabi berdoa buat pemerintah Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah yang ditetapkan Allah untuk melayani masyarakat, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk pihak keamanan yang bertugas untuk menjaga situasi keamanan ketertiban masyarakat. Tuhan memberkati dan menolong. Tuhan juga memberkati seluruh masyarakat Nabire Papua Tengah dalam kehidupan pribadi, keluarga dan tanggung jawab pelayanan. Mampukan umat-Mu untuk hidup saling menghormati dan menghargai dalam hubungan interaksi sosial untuk menciptakan kota Nabire yang harmonis, rukun, dan damai. Akhirnya, kami berdoa buat keluarga besar LPP RRI Nabire yang sudah menjadi seluruh berkat Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati baik kepala LPP RRI, unsur pimpinan, beserta seluruh staf dan karyawan-karyawati dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan maupun kehidupan rumah tangga, sehingga LPP RRI Nabire terus menjadi berkat bagi masyarakat Nabire Papua Tengah. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni dan kuduskan kami, kiranya berkat kasih setia, anugerah dan damai sejahtera Allah, serta perlindungan Tuhan yang sempurna, terus menjadi bagian dalam kehidupan kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran siraman rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali pada acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Ya, pendengar, demikian tadi siraman rohani dari Kristen Protestan bersama Pendeta Mordekai Oila STH dengan judul Aman dalam Tangan Tuhan. Apa yang disampaikan dalam siraman rohani tadi, terutama umat Kristiani, ya, dapat menjadi informasi juga sekaligus inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap Senin pagi pukul 5.30 dan Senin malam pukul 7.30. Sementara saat sekarang, pendengar, sudah pukul 5.49. Di pukul 6 nanti kami akan sampaikan sejumlah informasi atau berita dalam buletin berita pagi. Di antaranya terkait maraknya titik panas di Papua Tengah menjadi perhatian pemerintah daerah di tengah kondisi El Nino dan rendahnya curah hujan. Dirangkai berbagai berita yang menarik untuk diketahui. Kita nantikan pukul 6, kami putarkan menemani Anda dengan beberapa lagu rohani berikut ini.

0: pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan langkah lintas sektor untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan.
1: Akan melakukan langkah strategis untuk penanganan sesuai tugas dan tanggung jawab kita masing-masing.
0: Aksi sigap dari SSK Karhutla yang terdiri dari personel TNI Angkatan Darat dan Damkar Papua Tengah berhasil memadamkan api di dua lokasi yaitu Wanggar dan Nabire Barat.
2: Ini hal yang luar biasa, kami mohon dukungan warga dalam kota Nabire ini, bantu kami dengan doa

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire Senin 24 Agustus 2026. Bersama saya Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Maraknya titik panas di Papua Tengah menjadi perhatian pemerintah daerah di tengah kondisi El Nino dan rendahnya curah hujan. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan langkah lintas sektor untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya Nur Febriana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi lintas sektor penanganan dampak El Nino Minggu 23 Agustus 2026 di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah. Rapat dipimpin Gubernur Papua Tengah melalui Zoom dan diikuti jajaran Forkopimda, para bupati dari 8 kabupaten, serta instansi vertikal termasuk BMKG. Koordinasi tersebut membahas langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua Tengah. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah Victor Fung mengungkapkan langkah strategis pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Tengah.
3: Untuk ke depan kami akan sesuai dengan arahan Bapak Gubernur akan melakukan langkah strategis untuk penanganan sesuai tugas dan tanggung jawab kita masing-masing yang akan terpusat di pemerintah provinsi Papua Tengah. Yang pertama kita sudah melakukan koordinasi di awal. Kita sebelumnya memang kami sudah minta penanganan yang langsung dilakukan oleh pemerintah kabupaten setempat yang mempunyai wilayah dan berada di kabupaten tersebut. Kita juga membuat laporan kronologis dan penetapan tadi di puncak sudah menetapkan status darurat sehingga akan dia berkunjungnya dan berlangsung ke provinsi untuk kami juga membuat laporan kronologis kejadian yang ada di kabupaten untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan arahan Bapak Gubernur.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menegaskan penanganan dilakukan sesuai kapasitas masing-masing daerah. Kabupaten yang masih mampu menangani kebakaran akan melakukan penanganan secara mandiri, sementara daerah yang membutuhkan dukungan karena luasnya wilayah terdampak dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah provinsi. Sementara itu, Kepala BMKG Nabire Hussein Kamadi mengungkapkan adanya peningkatan signifikan titik panas di Papua Tengah. Kondisi tersebut diperparah rendahnya curah hujan, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.
4: Yang mana kita lihat per tanggal 10 sampai dengan tanggal 19 itu kan 224 titik. Kemudian per hari kemarin itu sekitar 779 titik. Ini peningkatan yang cukup drastis dan memang perlu ada penanganan khusus nantinya dari teman-teman BPBD. Kita bisa lihat bahwa analisis curah hujan 3 dasar yang terakhir itu sangat rendah. Curah hujannya kategorinya sangat rendah. Artinya curah hujan dengan kategori rendah ini sumber air yang ada di khususnya di wilayah Kabupaten Nabire itu sangat rendah. Sehingga potensi-potensi kebakaran akan yang berpotensi terjadi itu bisa sangat mudah manakala terpicu oleh api.
2: Untuk Kabupaten Nabire sendiri, BMKG mencatat sekitar 356 titik hingga 22 Agustus 2026. Masyarakat diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan serta segera berkoordinasi dengan BPBD atau pihak terkait lainnya apabila menemukan titik api. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten, BPBD, TNI dan Polri akan melanjutkan penanganan sesuai arahan Gubernur Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
0: Pendengar, meskipun titik panas yang terpantau BMKG berkurang kemarin, namun masih ditemukan titik panas api yang merupakan karhutlah di wilayah Wanggar dan Nabire Barat. Aksi sigap dari SSK Karhutlah yang terdiri dari personel TNI Angkatan Darat dan Damkar Papua Tengah berhasil memadamkan api di dua lokasi itu. Jodefri Panjaitan selengkapnya melaporkan.
5: Satuan setingkat Kompi SSK Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla yang terdiri dari personel TNI Angkatan Darat bersama tim pemadam kebakaran Provinsi Papua Tengah berhasil memadamkan titik api di dua lokasi di wilayah Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Minggu 23 Agustus 2026. Pemadaman titik api ini dilakukan di dua lokasi berbeda, antara lain jalur Poros Kaladiri, Distrik Wanggar, dan jalur 3 kawasan pemukiman SP2 Kalisemen, Distrik Nabire Barat. SSK Karhutla dipimpin langsung oleh Pasi Ops Kodim 1705 Nabire, Kapten Infanteri Marcelus Tunyanan yang kepada RRI menyampaikan dalam pelaksanaan di lapangan, personel TNI Angkatan Darat mendapat dukungan 20 personel Damkar Provinsi Papua Tengah yang dipimpin Yafet Iyai serta 2 unit kendaraan mobil pemadam kebakaran. Menurutnya, pemadaman dilakukan sebagai langkah cepat untuk mengendalikan titik api agar tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Kapten Infanteri Marcelus Tunyanan juga menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerjasama seluruh pihak, termasuk masyarakat, terutama dalam mencegah munculnya titik api baru.
6: Jadi jumlah kami yang melaksanakan siaga untuk mengantisipasi bahaya kebakaran di beberapa titik yang ada di wilayah Kabupaten Nabire ini kurang lebih sekitar 2 SST sampai dengan 90 orang. Karena kemarin kami langsung berkoordinasi, kami juga tidak lepas berkoordinasi dan atas perintah dan petunjuk dari BPBD Provinsi Papua Tengah. Jadi bukan kami mengambil tindakan sendiri, kami selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak dari BPBD Provinsi, dalam hal ini dari Dinas Kebakaran Provinsi. Jadi kami, status kami melaksanakan siaga di satuan, apabila kami diperlukan berarti kami siap membantu dari Dinas Kebakaran Provinsi. Ini hal yang luar biasa, kami mohon dukungan warga dalam Kota Nabire ini, bantu kami dengan doa.
5: Kegiatan pemadaman yang melibatkan personel TNI Angkatan Darat dan Damkar Provinsi Papua Tengah berjalan aman dan lancar. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, warga di Kabupaten Nabire kembali diimbau untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Selain menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut, asap kebakaran juga dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Imbauan itu disampaikan Kepala BMKG Nabire Hussein Kamadi, menyusul masih terpantau tingginya titik panas di sejumlah wilayah Papua Tengah. Arnold Sodila selengkapnya melaporkan.
7: BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan yang berpotensi memperburuk kualitas udara di wilayah Nabire dan sekitarnya. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Nabire, Hussein Kamadi, mengatakan asap dan partikel hasil pembakaran dapat bertahan di lapisan udara hingga terjadi hujan. Jika pembakaran terus berlangsung, konsentrasi partikel asap di udara akan semakin meningkat dan berdampak terhadap kualitas udara serta kesehatan masyarakat, terutama meningkatkan risiko gangguan pernapasan seperti ISPA.
8: Dengan tidak adanya hujan yang terjadi di Kabupaten Nabire, kemudian masyarakat tetap melakukan membakar lahan, maka dampaknya adalah partikel-partikel daripada hasil kebakaran ini akan tetap berada di lapisan udara. Nah, ini akan tetap di lapisan udara sampai dengan terjadinya hujan. Selama tidak ada hujan, maka partikel itu akan selalu tertumpuk, akan selalu menumpuk. Ini terakumulasi terus. Dengan tidak ada hujan terus berkelanjutan hari tanpa hujan, makanya akan berpotensi wilayah Kabupaten Nabire, dampak daripada kebakaran hutan ini akan menyebabkan penyakit penyakit di wilayah Kabupaten Nabire khususnya. Salah satu ISPA, penyakit ISPA akan menjalar.
7: Hussein juga mengingatkan dampak pembakaran hutan dan lahan tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi dapat mengganggu aktivitas penerbangan. Menurutnya, banyaknya partikel asap di udara dapat menurunkan jarak pandang. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan apabila jarak pandang berada di bawah batas ideal.
8: Untuk penerbangan sendiri, jarak 3 km itu memang batas terendah, Bung. Batas terendah itu maksimal 5 km. Jadi kalau kurang dari 5 km itu sudah visibility minima. Artinya pesawat tidak bisa take off dan landing. Ini menjadi perhatian juga. Kalau semakin banyak pembakaran lahan yang terjadi, dampaknya seperti itu, penerbangan bisa jadi tutup.
7: Sementara itu, berdasarkan data BMKG hingga Minggu 23 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Timur, jumlah titik panas atau hotspot di Papua Tengah tercatat sebanyak 378 titik. Jumlah tersebut menurun dibandingkan sehari sebelumnya, Sabtu 22 Agustus, yang mencapai 733 titik panas. Dari total 378 titik panas, sebanyak 38 titik memiliki tingkat kepercayaan rendah, 307 titik tingkat kepercayaan sedang, dan 33 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Kabupaten Dogiyai tercatat sebagai wilayah dengan titik panas terbanyak, yakni 113 titik, disusul Nabire 108 titik, dan Paniai 80 titik. Sementara Intan Jaya tercatat 33 titik, Puncak 27 titik, Deyai 13 titik, Puncak Jaya 3 titik, dan Mimika 1 titik. Masyarakat di wilayah yang terpantau memiliki titik panas diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan secara sembarangan guna mencegah kebakaran meluas dan menjaga kualitas udara serta keselamatan penerbangan. Arnold Sodila melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Dinas Pendidikan mengeluarkan imbauan kepada seluruh satuan pendidikan agar menyesuaikan proses belajar mengajar dengan kondisi lingkungan yang saat ini terjadi. Imbauan itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Nabire, Dr. Anda Dina Pijar, untuk diketahui seluruh sekolah agar proses belajar mengajar dapat lebih fleksibel demi kenyamanan para peserta didik dan pengajar. Kembali Jodefri Panjaitan melaporkan.
5: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mengeluarkan imbauan kepada seluruh satuan pendidikan menyusul maraknya asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di sejumlah wilayah Kabupaten Nabire. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dr. Andadina Pijar, menyampaikan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan peserta didik serta tenaga pendidik menjadi perhatian utama di tengah kondisi musim kemarau dan meningkatnya risiko kebakaran. Mulai 24 Agustus 2026 atau hari ini, sekolah yang terdampak asap tebal akibat karhutlah diperbolehkan melaksanakan pembelajaran secara daring, pembelajaran jarak jauh atau PPJ, hingga kondisi udara dan cuaca kembali normal. Dinas Pendidikan juga meminta kepala sekolah memahami kondisi siswa yang berdomisili di wilayah dengan paparan asap tebal. Apabila siswa tidak dapat hadir ke sekolah karena alasan kesehatan, meskipun sekolahnya tidak secara langsung terdampak asap, pihak sekolah diharapkan memberikan pengertian dan tidak memberikan beban yang berlebihan kepada peserta didik. Selama pelaksanaan pembelajaran daring atau PJJ, para guru diimbau memberikan materi dan tugas secara proporsional, fleksibel, dan tidak membebani peserta didik. Proses pembelajaran diharapkan tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi kesehatan dan situasi lingkungan. Kepala sekolah juga diminta untuk terus memantau perkembangan kondisi udara dan situasi di lingkungan sekolah, serta berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan instansi terkait apabila terjadi perubahan kondisi atau keadaan yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Selain itu, dinas pendidikan mengingatkan seluruh guru dan siswa untuk tidak membakar sampah, khususnya selama musim kemarau, dan pembakaran sampah yang tidak terkendali dapat memicu kebakaran dan memperburuk kondisi asap di lingkungan sekitar. Pada kesempatan itu, Dina Pijar juga mengajak seluruh warga sekolah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Dinas Pendidikan berharap seluruh kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua dapat bekerja sama dalam menghadapi kondisi tersebut, sehingga kegiatan pendidikan tetap berjalan dengan baik tanpa mengabaikan faktor kesehatan dan keselamatan. Jemaah Banyutan melaporkan.
0: Informasi lainnya, pendirian Universitas Bakidi Yasebaper Unibak Papua Tengah bukan semata-mata kepentingan yayasan, melainkan bagian dari upaya bersama menyiapkan generasi Papua Tengah yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Robi Van Indi selengkapnya melaporkan.
9: Ketua Umum Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan Yasebaper Provinsi Papua Tengah, Erickson Michael Maklong Saflesa, menegaskan bahwa kehadiran Universitas Bakidi Yasebaper Unibak Papua Tengah merupakan bagian dari upaya masyarakat Papua dalam mengambil peran membangun sumber daya manusia di daerah, khususnya setelah terbentuknya Daerah Otonomi Baru DOB. Menurutnya, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia melalui lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah, masyarakat, dan gereja terhadap pengembangan Unibak karena kerjasama antara masyarakat dan pemerintah menjadi bagian penting dalam menjalankan program pembangunan termasuk bidang pendidikan tinggi. Dijelaskan, Yasebaper sebelumnya telah mengembangkan lembaga pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga SMK yang telah berjalan selama sekitar 14 tahun. Pengembangan perguruan tinggi tersebut sebagai lanjutan dari komitmen yayasan dalam bidang pendidikan. Keberadaan lahan, legalitas tanah, kelembagaan, serta tenaga dosen sebagai unsur penting dalam pengembangan kampus. Untuk itu, ia berharap seluruh pihak dapat memberikan dukungan moral maupun dukungan lainnya agar proses persiapan Unibak dapat berjalan hingga memperoleh rekomendasi operasional dari pemerintah. Ia kembali menegaskan pendirian Unibag bukan semata-mata kepentingan yayasan, melainkan bagian dari upaya bersama menyiapkan generasi Papua Tengah yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
10: Kampus yang didirikan di Papua Tengah ini itu bagian dari implementasi, realisasi dari pemberian daerah otonomi baru. Itu paling pertama. Kedua, kampus didirikan oleh lembaga-lembaga swasta itu perintah undang-undang pemerintah, dari kementerian. Jadi bukan kita bikin inisiatif sendiri, bukan. Tetapi itu sudah perintah undang-undang. Jadi pihak masyarakat, kelompok masyarakat itu wajib untuk membantu negara untuk menciptakan sumber daya manusia lewat lembaga-lembaga. Baik itu sekolah pendidikan menengah, perguruan tinggi. Nah itu sudah status memang. Karena tanggung jawab kita sebagai orang-orang Papua yang hidup pikirannya cerdas, pikirannya bagus, mindsetnya bagus, kita wajib untuk mendirikan lembaga ini untuk generasi Papua ke depan. Kita siapkan generasi ini untuk pengembangan sumber daya manusia. Generasi yang masuk dalam kategori Papua Emas.
9: Dengan proses verifikasi dokumen dan pembenahan berbagai persyaratan yang terus dilakukan, Yasir Baper berharap Unibag dapat segera memenuhi ketentuan pendidikan tinggi dan menjadi salah satu lembaga pendidikan yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah. Robi Vanindi melaporkan.
11: Perkiraan cuaca sepanjang hari
12: ini. Secara umum
13: langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi
14: pagi hari diperkirakan cerah berawan.
15: Info cuaca.
0: Mengakhiri warta berita pagi ini, pendengar, kita ikuti selanjutnya informasi perkiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Abire dan sekitarnya. Kami telah tersambung melalui telepon bersama salah satu perakirawan BMKG Nabire, Hesron Salawane. Selamat pagi, Bung Hesron.
16: Iya, selamat pagi, Pak.
0: Ya, Bung Hesron, untuk informasi perakiran cuaca hari ini, silakan.
16: Iya, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya, Hesron Salawane, perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiran cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Cuaca pada pagi hingga siang hari didominasi dengan kondisi udara kabur yang dapat mengurangi jarak pandang. Lalu untuk malam hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan akan terjadi cuaca udara kabur. Untuk suhu udara, suhu berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius, kemudian arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 25 km per jam, dan bertiup dari selatan hingga barat laut. Pada perakiran cuaca di Teluk Cendrawasih, untuk pagi, siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan, malam sampai dini hari cuaca berawan, dan perakiran tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan atau kebun atau hutan dan membakar sampah yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan menurunkan kualitas udara. Apabila melihat adanya titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin. Kami juga akan selalu berupaya memberikan update informasi cuaca. Ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang, update ini berisi info tentang distribusi terdampak, serta perakiraan waktu dan durasi terjadinya hujan. Kami akan berupaya memberikan update informasi cuaca yang akan kami update di aplikasi Info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Ya, Bung Hesron, terima kasih. Selamat pagi, selamat bertugas.
16: Ya, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan langkah lintas sektor untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Aksi sigap dari SSK Kahutla yang terdiri dari personel TNI, Angkatan Darat, dan Damkar Papua Tengah berhasil memadamkan api di dua lokasi, yaitu Wanggar dan Nabire Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabir@gmail.com. Selamat pagi, tetap semangat, sampai jumpa.

Netizen, Mace, Pace, Kakak, Adik dan semua dimanapun berada, ada info menarik nih dari PLN UPA 3 Nabire. Dalam semangat memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, PLN dengan bangga menghadirkan promo Merdeka Daya. Saatnya rayakan kemerdekaan dengan listrik yang makin berdaya di rumah. Promo tambah daya 50% hadir pada 17 hingga 25 Agustus 2026. Promo ini khusus untuk konsumen satu fase semua golongan tarif dan berlaku hingga 25 Agustus 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut, bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Enarotali. Merah putih berkibar gagah, semangat merdeka makin membara.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Ya, pendengar, selamat pagi, selamat berkarya di berbagai aktivitas pagi. Ya, hari harapannya di hari ini sukses untuk kita semua. Ya, masih bersama Pro 1 RRI Nabire, pukul 6 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Pagi hari ini, pendengar, masih terlihat kabut asap. Ya, walaupun kabarnya titik panas lebih berkurang dibanding kemarin, tetapi tetap saja kita perlu mengantisipasi ya dampak dari kabut asap yang masih melanda Kota Nabire dan sekitarnya. Disebutkan dalam warta berita tadi, selama belum hujan maka partikel asap masih saja ada di lapisan atmosfer, ya. Harapannya semoga ada hujan ya beberapa hari ke depan. Kami ajakkanlah pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya.
2: Saatnya Anda mengikuti opini publik. Ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

0: Ya, pendengar, bersama kembali di acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Bersama kami, saya Hari, ada Agnes dan kawan-kawan di teknik menemani Anda di sesi pertama Opini Publik hari ini. Nanti sampai pukul 7 setelah Warta Berita Nasional pukul 7:30 ya. Kita akan kembali bersama di Opini Publik sesi kedua. Seperti biasa pendengar, kami ajak Anda di nomor telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419, 0813-5494-419. Yang ingin berbagi informasi atau menyarankan pendapat Anda, ya boleh di acara Opini Publik setiap hari melalui siaran Pro 1 RRI Nabire. Kali ini kami akan mengajak Anda pendengar membicarakan tentang kabut asap. Tadi pagi salah satu warga di Kalibobo menyampaikan ada titik panas ya, kebakaran suatu tempat tapi apinya belum besar. Kemudian tadi malam juga di Waroki tim gabungan memadamkan beberapa tempat ya yang terjadi kebakaran lahan ya. Ya di beberapa tempat yang lain juga sama seperti itu. Wilayah di distrik Wanggar ya. Kemudian di Nabire Barat ada informasi juga di beberapa wilayah lainnya, Makimi ya, dan wilayah di Kabupaten Nabire lainnya. Ya, pendengar, untuk informasi hotspot atau titik panas di wilayah Provinsi Papua Tengah, informasinya menurun ya, jumlah hotspot atau titik panas per hari Minggu kemarin hingga pukul 9 malam. Terpantau sebanyak 38 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah, 307 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang, dan 33 hotspot atau titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sebaran hotspot atau titik panas itu terbanyak terpantau di Kabupaten Nabire, yaitu sebanyak 15 titik, disusul Kabupaten Paniai 12 titik, Dogiai 7 titik, Kabupaten Puncak 4, Intan Jaya tidak ada, Paniai juga tidak ada hotspot, Kabupaten Puncak Jaya tidak ada, dan Kabupaten Deyai tidak ada hotspot. Sementara Kabupaten Mimika terpantau juga tidak ada hotspot atau titik panas. Ya. Data ini sudah sangat berkurang hotspotnya secara signifikan kalau dibanding dengan dua hari sebelumnya, yaitu tanggal 21 dan 22 Agustus yang mencapai ratusan titik panas atau hotspot. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Anas.
0: Pagi, Mama.
1: Iya. Ya. Anas.
0: Iya.
1: Ini di luar dari itu kabut kah? Oh, panas ya. Kah?
0: Silakan.
1: Maksudnya ya. Mama mau cerita tentang ini. Kayu yang masih berdiri ini, kabel-kabel semua di dalam. Sedangkan dia punya kayu itu sudah tinggal kering itu hampir 5 tahun lebih. Masih ada di situ, dan sementara ini orangnya lagi bikin pagar.
0: Iya. Jadi bilang orangnya sekalian ditebang pohonnya.
1: Anak mama takut. Iya, tolong sampaikan ke PLN biar dia bisa lihat kabel-kabelnya tuh. Iya, Anas.
0: Baik.
1: Mungkin hanya itu saja info dari mama.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat, Tuhan memberkati.
0: Salam sehat, Mama. Iya, ini sudah sekian kali ya. Depan rumah Mama Kuwau ada pohon. Kabelnya melintang di dekat pohon, khawatirnya kalau tumbang bisa menyeret kabel. Kabel listrik atau kabel ini, Mama? Telepon. Oke, ada lagi 0984-22074 acara opini publik atau melalui nomor handphone di 0813-54-94419. Ya pendengar, kami informasikan di hari ini ada edaran ya, atau pemberitahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire untuk sejumlah kepala sekolah. Disampaikan imbauan agar pihak sekolah dapat menyesuaikan kegiatan belajar mengajar di saat sedang kabut asap melanda Kota Nabire dan sekitarnya. Ya, himbauan waspada asap karhutla dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Ada beberapa poin yang disampaikan tadi, maksud kami di himbauan itu, yaitu sekolah yang terdampak asap tebal karena karhutla terhitung mulai hari ini dapat melakukan pembelajaran secara daring, ya, atau pembelajaran online, atau pembelajaran jarak jauh sampai situasi normal kembali. Siswa yang berdomisili di daerah asap tebal tapi sekolahnya tidak terdampak asap tebal, bila siswa tersebut tidak masuk sekolah karena alasan kesehatan, maka mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah memahaminya. Ya, para guru dimohon memberikan pembelajaran dan tugas yang proporsional, fleksibel, dan tidak membebani peserta peserta didik selama pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh dan beberapa lainnya. Ya, ini informasi yang kami terima tadi malam dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Ibu Dr. Anda Dina Pijer. Ada lagi pendengar? Ya, saya nanti ajak Anda ya, di pukul 8 ada sejumlah pihak yang nanti kita ajak untuk ngobrol ya, tentang situasi kabut asap melanda Kabupaten Nabire. Ya, beberapa di antaranya terkait upaya penanggulangan karhutla ya di Kabupaten Nabire. Semoga dapat teratasi kebakaran hutan dan lahan dan asapnya semakin berkurang ya. Karena di Jalan Merdeka tadi pagi juga kami ke studio itu masih berasap bahkan sampai masuk ke kantor ya. Beberapa warga sudah menyampaikan agak kesulitan ya untuk bernafas ya, sudah tidak seperti sebelum kabut asap. Ya, kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini ya. Kita masih bersama di Opini Publik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, masih di Opini Publik Pro 1 RRI Nabire, sesi pertama nanti sampai pukul 7. Putra Menau, selamat pagi. Putra Menau, nanti telepon ke nomor studio di 0813-5494-419 ya. Di 0813-5494-419. Karena telepon saya nanti untuk narasumber ya, barangkali bisa berbagi. Putra Menau di SP2 Kali Semen. Ya, masih di acara Opini Publik, pendengar. Silakan, tadi Mama Kuwau di Nabarua sudah menyampaikan informasi terkait kabel di depan rumah atau seberang jalan ya, yang ada pohonnya dan pohonnya itu sudah rapuh, berpotensi tumbang atau patah. Ya, satu penelpon lagi. Ya, selamat pagi. Halo. Ya, halo.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, silakan Ibu.
1: Ini dengan Mama Arya di SP2.
0: Mama Arya, oke.
1: Okay. Ini tetap kaki asap ini. Ya, waktu tanggal sudah berapa hari ya, itu asapnya di belakang rumah ini, di sebelahnya tuh ikan bakar ekspres itu masih menyala sampai sekarang. Kita yang dilihat itu, kita berdampak, kita sama-sama, kita punya makan nih. Jadi maksudnya kalau bisa pihak damkar atau BPBD bisa datang lihat, itu bisa padam.
0: Belakang ikan bakar
1: ekspres ya, di SP2.
0: Oke.
1: Okay.
0: Baik.
1: Memang waktu tanggal 21 BPBD sudah datang, tapi mereka lihat rumah.
0: Ibu. Halo.
1: Ya.
0: Ibu agak jauh dari radio supaya dia tidak tidak back.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Baik, silakan.
1: Iya, gitu. Tanggal 21 BPBD sudah datang untuk padam, tapi apinya belum padam sampai sekarang. Berapa kali damkar lewat, walia, foto, tidak padam lagi.
0: Iya, tapi pagi hari ini masih berasap.
1: Masih sampai sekarang, Om.
0: Oke, baik.
1: Iya, Om, itu saja. Iya,
0: terima kasih. Selamat pagi. Di belakang ikan bakar SP2, ya. Informasi dari Mama Arya masih berasap dan itu sudah sangat mengganggu aktivitas sehari-hari warga di sekitar. Ada lagi, silakan 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ya, Mama Arya di SP2 Kali Semen berharap ada pihak terkait ya, dalam hal ini pemadam kebakaran, dapat menindaklanjuti keluhan warga di sekitar titik panas atau hotspot di belakang ikan bakar SP2. Memang belakangan ini, pendengar, ada informasi dari warga ya terkait titik panas tersebut. Ya. Baik, di belakangnya ada siapa? Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi, Kak Ari.
0: Pagi, Putra Menau, silakan.
2: Iya, nah, ini mau tentang cuaca, karena ini cuaca sudah hampir 3 bulan ini,
0: yeah.
2: Sedangkan di bagian sekitar.
0: Oke.
2: Okay. Nah, SP2 ini memang kita punya sumur semua sudah
0: kering,
2: habis.
0: Yeah.
2: Dan padahal kali Semen ini memang sudah nyari ke SP-SP ini, kalau.
0: Yeah.
2: Tetapi di bagian sekitar kita belum dapat, makanya itu mulai dari ujung sampai di ujung sini kan 200 meter. Jadi ini tolong memperhatikan dinas terkait supaya kita itu warga di SP2 sini, jadi harus merata
0: mendapatkan air.
2: Mengingat dinas terkait, terima kasih.
0: Yeah. Oke, okay. Terima kasih Putra Menau. Ya, informasi dari Putra Menau untuk distribusi air ya,

0: Dr. Agustina Ningtyas ya, untuk mengetahui dampak dari kabut asap yang mungkin saja bisa mengganggu kesehatan pernapasan. Kita dengarkan bersama ya. Selamat pagi Ibu Dokter.
1: Pagi Pak.
0: Ya, salam sehat Ibu.
1: Ya, salam sehat juga.
0: Ibu Dokter, ini kan kabut asap yang begitu pekat ya beberapa hari terakhir ini. Bagaimana menurut Ibu Dokter? Apakah ini sudah di tingkat yang mengkhawatirkan dan dapat mengganggu kesehatan pernapasan?
1: Kalau sejauh ini sih belum ada laporan ya. Mungkin di puskesmas sudah ada, tapi kalau untuk di rumah sakit masih belum ada.
0: Iya. Tapi kalau di level seperti ini, Ibu Dokter, pekatnya kabut asap ini tidak berkurang, apa dapat memicu gangguan kesehatan pernapasan?
1: Pasti Pak. Karena kalau yang asap yang terjadi saat ini pasti menimbulkan gangguan pada kesehatan. Biasanya lebih rentan pada kelompok-kelompok berisiko seperti misalnya orang tua, ibu hamil, anak-anak, orang dengan penyakit dasar, penyakit jantung, PPOK, asma. Biasanya dia jadi lebih eksaserbasi atau lebih kambuh dia. Kemudian yang rentan lagi orang-orang dengan penyakit kronis kayak orang dengan gagal ginjal, TBC, diabetes, dan lain-lainnya. Kalau efeknya biasanya efek jangka pendek sama efek jangka panjang. Biasanya kalau yang lebih sering terjadi itu yang langsung kontak dengan asapnya, kayak ojek-ojek atau orang-orang yang dengan aktivitas luar ya. Jadi kena injuri langsung dari asapnya, seperti misalnya iritasi pada matanya, hidungnya maupun tenggorokan. Itu juga sudah berdampak, kan banyak juga ya. Apalagi daerah Nabire Barat itu sudah mulai banyak orang-orang dengan gangguan iritasi. Kalau sampai yang kekurangan oksigen, sakit kepala, mual, sampai saat ini belum ada yang dilaporkan sih sampai ke rumah sakit untuk rawat inap. Tapi itu bisa saja terjadi, keracunan gas yang ada pada asap-asap tersebut.
0: Iya. Untuk mengurangi dampak polusi asap yang sedang terjadi ini, Ibu, apakah ada solusi atau warga bisa melakukan apa?
1: Oh, bisa. Yang pertama ya, terutama untuk mengatasi sumber masalahnya tersebut. Jadi sumber kebakarannya itu harus dihentikan. Yang kedua, untuk meminimalkan padanan sama asap. Jadi seperti misalnya mengurangi aktivitas di luar ruangan, tetap berdiam dalam rumah, kemudian menghindari tambahan polusi di dalam rumah sendiri seperti asap rokok atau malah membuat perapian di dalam rumah, itu harus dikurangi. Kemudian menutup jendela dan pintu rapat-rapat saat ada asap, supaya untuk mengurangi masuknya partikel, supaya asapnya nggak masuk ke dalam rumah. Kalau misalnya rumah ber-AC, AC-nya bisa dipakai mode yang recirculate, jadi hanya udara yang berputar di dalam, udara yang ada di dalam rumah. Atau kalau misalnya ada uang lebih, bisa beli HEPA filter atau air purifier. Supaya bisa menyaring udara lebih bersih.
0: Katanya,
1: kemudian kalau misalnya beraktivitas di luar, pakai masker Pak.
0: Oke, baik. Ini warga menyampaikan informasi air purifier habis Bu kemarin di Borong.
1: Nah itu, itu kan memang tidak wajib. Tidak wajib memang, saya juga mau beli kemarin sudah kehabisan. Nggak wajib, yang penting rumah ditutup saat ada asap. Kalau misalnya berdiam di dalam rumah ya di dalam aja, jangan keluar-keluar gitu kalau asapnya lagi banyak.
0: Oke. Baik. Kalau untuk bayi, Ibu, anak-anak yang rentan begitu, yang masih sebulan, dua bulan, atau yang masih sangat rentan terhadap polutan itu, bagaimana orang tua mengantisipasi agar mereka tidak begitu menghirup asap?
1: Mungkin dibawa ke tempat yang lebih aman dulu ya sementara waktu. Kita juga sulit ya mau bilangnya bagaimana kalau misalnya di tempat-tempat yang sudah punya sudah waspada dengan bencana, mereka punya kayak rumah singgah begitu. Jadi kalau misalnya memang di kota tersebut sedang terjadi musibah kebakaran kena asap, ada rumah singgah yang sudah tersedia dengan air purifier, HEPA filter, kemudian ada AC yang di ruang rumah yang tertutup. Nah, sementara di Mandiri kan belum ada. Jadi yang bisa kita lakukan ya pencegahan dari masing-masing

0: keluarga sendiri supaya rumah tersebut diminimalkan terpapar sama asap. Yeah. Di rumah jendela sama pintu ditutup. Kalau punya AC, nyalakan AC, tapi mode yang recirculate gitu. Jadi udara dari luar tidak masuk ke dalam.
1: Oke. Baik. Ibu dokter, satu lagi. Bagaimana seseorang mengetahui bahwa dia sudah terganggu sistem pernapasannya dengan kabut asap yang ada sekarang ini?
0: Oh ya, gejala-gejalanya ya?
1: Iya.
0: Kalau gejala awal biasanya yang dari kontak langsung, tadi yang saya bilang kayak mata perih, hidung mulai kayak perih, terus kemudian berair. Nah, kalau sudah sampai yang tahap lanjut tuh, dia sakit kepala, mual, terus sesak nafas. Nah, ketika diperiksa, saturasinya sudah mulai turun, tuh biasanya sudah mulai ada keracunan gas yang terhubung dari berakibat dari asap tersebut, karena asap itu banyak mengandung zat beracun kayak karbon monoksida, karbon dioksida, kemudian nitrogen dioksida, ada lapisan ozon juga masuk ke dalam. Nah, itu partikelnya sangat kecil, sampai kurang dari 10 mikrometer pun bisa masuk sampai ke paru-paru. Kemudian dia bisa berikatan dengan kita bilang hemoglobin dalam darah. Itu yang bikin kadang-kadang langsung orang tiba-tiba sesak gitu, tanpa ada tanda-tanda dia sesak pelan-pelan, tapi langsung jatuhnya gagal nafas gitu. Tapi ada, biasanya ada tanda-tandanya, karena padanan asap itu kan panas ya, jadi matanya perih dulu, hidungnya mulai berair, lalu mulai rasa mual-mual, sakit kepala, terus sesak berat. Kalau seperti itu langsung cepat-cepat bawa ke UGD.
1: Iya. Baik, Ibu. Terakhir, Ibu, imbauan atau saran Ibu dokter untuk warga masyarakat ini yang kadang-kadang juga belum memahami bagaimana tingkat kesehatannya ya di tengah kabut asap ini. Apakah mereka sudah sekian parah atau masih ringan begitu, Bu? Silakan.
0: Kalau saya lihat makin sore sih biasanya asapnya makin tebal ya. Kalau pagi entah hilang atau gimana, jadi paginya lebih cerah matahari, kita masih bisa lihat langit dengan warna yang biru, tapi kalau mulai siang sampai sore itu mulai tebal lagi, dan harusnya masyarakat itu sadar bahwa ini nih merusak kesehatan mereka. Jadi harus pakai masker, kalau misalnya mengharuskan dia keluar rumah harus pakai masker.
1: Iya. Dengan konsumsi vitamin, Ibu, kalau perlu?
0: Kalau mau konsumsi vitamin, boleh konsumsi vitamin D untuk menjaga daya tahan tubuh 1000 unit per hari.
1: Iya. Baik, Ibu dokter, saya sudah mengganggu waktunya. Terima kasih, selamat pagi Ibu dokter. Semoga
0: selamat pagi, Pak.
1: Berguna, bermanfaat informasi yang Ibu dokter sampaikan tadi.
0: Sama-sama. Ya,
1: salam sehat, Ibu. Ya. Ya, pendengar, bincang saya dengan Ibu dokter Agustina Ningtyas, spesialis paru, menyampaikan informasi untuk kita semua karena ini penting ya. Imbauan juga disampaikan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah agar warga mulai memakai masker ya. Orang dewasa saja sudah menyampaikan keluhannya terkait kabut asap dengan perihnya mata dan sesak napas ya. Untuk yang banyak aktivitas di luar rumah, sebaiknya mengantisipasi hal ini. Ya, salah satu yang mudah dilakukan memakai masker ya. Ada beberapa pemotor atau pengendara juga sudah terlihat memakai masker. Pembagian masker gratis juga dilakukan dinas terkait. Baik, ada yang ingin menyambung silakan sebelum kami cukupkan untuk sesi pertama. Ya, sudah bergabung tadi Mama Kuo, Putra Meno, Mama Arya menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui. Juga narasumber pertama dari Ibu Dokter Agustina Ningtyas SPD, spesialis paru ya. Oke, belum ada. Baik, nanti kami sambung sesi kedua opini publik. Kemudian pendengar, kami sampaikan di pukul 9 juga ada acara Halo RRI ya. Sebelum pukul 9 juga ada Nabire Menyapa. Ada 2-3 narasumber yang rencananya kami ajak berdiskusi ya, obrolan pagi. Salah satunya Bapak Wakil Bupati Nabire nanti setengah 10 ya. Oke, kita cukupkan untuk sementara ini. Kita nantikan pendengar Warta Berita Nasional Pro 3.

.id。 Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. DPR mendorong Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat meningkatkan perekonomian. Amerika Serikat menargetkan peningkatan kapasitas peluncuran roket pada 2030. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Bulog mengantisipasi kemungkinan perpanjangan masa tanggap darurat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Antisipasi dengan menyiapkan stok beras untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan jika masa tanggap darurat diperpanjang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani National Space Transportation Policy yang baru. Aturan tersebut menargetkan peningkatan kapasitas peluncuran roket Amerika Serikat menjadi lebih dari 1.000 peluncuran per tahun pada 2030. Dari dunia olahraga, Kuda Merah Sungai juarai kelas lokal Payakumbu Heat 2 800 meter Indonesia Horse Racing atau HIAR Merdeka Cup 2026. Kuda pacu asal PKN Kamin Stable Payakumbu tersebut berhak meraih piala Java dengan total hadiah mencapai 15 juta rupiah. Pemerintah Kota Pontianak meliburkan kembali sekolah tatap muka serta mulai dilakukan pembelajaran secara daring mengingat kondisi udara masih masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
1: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak akibat karhutlah yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat membuat pemerintah Kota Pontianak mengambil kebijakan baru untuk meliburkan kembali pembelajaran tatap muka dan beralih belajar secara daring dari rumah. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan kebijakan ini diambil demi keselamatan anak-anak Kota Pontianak dari bahayanya kabut asap.
2: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi. Dari TK sampai SMP, kalau SMA semuanya di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengenai kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemba kita batalkan atau kita tunda.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syarif Usmulyono menyampaikan kondisi udara di Pontianak masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutlah yang tertiup angin ke arah Kota Pontianak.
3: Ini 87 sudah tidak sehat, tapi ini masih turun. Kadang-kadang 40, kadang 20 itu tergantung arah angin, kondisi kelembaban udara dan sebagainya. Kalau Pontianak, karena dia bukan penghasil kebakaran itu, ya kita terdampak kan di bawah angin. Kalau anginnya tidak ngarah ke kita, dia ke kiri kan.
1: Selain meliburkan sekolah tatap muka, pemerintah Kota Pontianak juga mengambil kebijakan tegas dengan menunda kegiatan-kegiatan outdoor seperti jalan sehat dan berbagai kegiatan lainnya. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jikapun mendesak agar tetap menggunakan masker. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan TNI dan Polri, aparatur sipil negara, ormas dan masyarakat melaksanakan sholat istikoh atau sholat meminta hujan serta melakukan doa bersama untuk meminta segera turun hujan. Berikut laporan selengkapnya Ayu Isti Prabandari.
4: Salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, ASN serta organisasi masyarakat menggelar salat istisqo berjamaah di Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memohon turunnya hujan untuk membantu mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah. Rektor UIN Palangkaraya Ahmad Dakoir yang memberikan ceramah dalam kegiatan ini mengajak masyarakat untuk memperbanyak istighfar dan berdoa untuk memohon kemudahan dalam menghadapi karhutlah. Ia menilai pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya penanganan dengan baik dan sinergi antar pihak perlu terus diperkuat untuk menjaga lingkungan dari berbagai risiko bencana.
6: Saya kira langkah-langkah cepat yang dilakukan Pak Gubernur sudah sangat bagus. Tinggal kemudian perlu komitmen bersama dengan teman-teman. Bahkan ada Pak Pangdam juga ikut turun, ya, Pak Kapolda juga turun. Saya kira ini adalah komitmen yang penting dan ini menjadi kunci utama kesuksesan kita untuk menjaga lingkungan kita.
5: Sementara itu, salah satu masyarakat Palangkaraya yang mengikuti salat istisqo, Hafiz Maulana Fikri mengatakan, kegiatan tersebut merupakan hal baik yang perlu dilakukan di tengah upaya teknis pemadaman karhutlah. Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat diterima dan hujan segera turun di bumi Tambun Bungai.
4: Kegiatan pada pagi hari ini, salat istisqo bersama dan doa bersama antara Pemprov, Kalteng dan juga TNI, Polri, ASN serta masyarakat umum menyelesaikan suatu hal yang sangat baik karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis tapi ikhtiar kita secara rohani mohon kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan.
5: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat kepedulian terhadap lingkungan serta kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi bagian penting dalam menjaga Kalimantan Tengah dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, kabut asap di Jambi masih dalam kategori aman serta belum berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Tati Wijaya melaporkan.
7: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, mengatakan kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, bandara tersebut telah dilengkapi instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang terbatas. Ardon menyebut penerbangan masih memungkinkan melakukan take-off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter.
8: Belum ada, Mbak. Masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya instrumen landing system. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Mm-hmm. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Mm-hmm. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
7: Sementara terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di wilayah Provinsi Jambi yang berimbas terhadap munculnya kabut asap, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah, menyebutkan kondisi karhutlah di Jambi relatif terkendali setelah hujan turun di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu.
9: Alhamdulillah terkendali, walaupun masih ada satu titik hotspot yang masih dilakukan pendinginan.
7: Pendengar, meski kabut asap berpengaruh terhadap aktivitas penerbangan, namun pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih di bulan September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, menegaskan, sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Untuk jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha tercatat ada 18 jadwal penerbangan, terdiri dari 9 keberangkatan dan 9 kedatangan, dengan rute Jambi-Jakarta dan Jambi-Batam. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR mendorong rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau FVII di Bali dapat memberikan dampak bagi perekonomian dan juga masyarakat. Erina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Dan untuk pemerintahnya, pemerintah Bali.
5: Anggota Komisi 6 DPR RI Kesuma Kelakan meminta pemerintah memperjelas manfaat ekonomi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII bagi masyarakat Bali. Ia menilai aktivitas di kawasan tersebut perlu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, serta mengakomodasi produk-produk Bali. Kesuma juga mempertanyakan posisi pemerintah Provinsi Bali termasuk manfaat yang diperoleh daerah dari aktivitas ekonomi PFII.
10: Dan untuk pemerintahnya, Pemerintah Bali, posisinya di mana pemerintah Provinsi Bali? Kemudian kalau ada produktivitas dan aktivitas ekonomi di IFC itu, bagian apa yang didapat oleh pemerintah Provinsi Bali?
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menilai PFII dapat menjadi momentum untuk menggalang dana internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut sejumlah indikator untuk mengukur keberhasilan PFII, mulai dari dana masyarakat Indonesia yang kembali dari luar negeri hingga jumlah family office yang terbentuk.
11: Tapi ini adalah momentum sebenarnya ya untuk menggalang ya dana internasional agar Indonesia tentu memiliki pusat finansial yang bersifat global ya, dan harapannya tentu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memang sumber dana awalnya untuk pembangunannya adalah dari Nusantara.
5: Ia mempertanyakan bentuk pendanaan tersebut termasuk kemungkinan menggunakan utang sebagai dasar pembiayaan. Haris juga memasukkan jumlah tenaga kerja profesional yang berhasil diciptakan di PFII sebagai indikator keberhasilan pembangunan pusat finansial tersebut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen meminta masyarakat untuk tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Mulato melaporkan.
12: Misalnya hari ini di Ceko saya kena kok desil 10.
13: Ya, ntar 6 bulan kemudian namanya turun.
12: Dinamisnya perubahannya mungkin 3 bulan, Pak. 3 bulan.
14: Perdebatan mengenai pendataan kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10 yang dikaitkan dengan wacana pembatasan bahan bakar minyak BBM bersubsidi menuai sorotan publik. Sebagian masyarakat menilai kategori tersebut belum mencerminkan kondisi ekonomi real di lapangan. Warga yang bertanya-tanya mengenai desil keluarganya melalui website Kementerian Sosial. Tak sedikit yang kaget desilnya tercatat kategori mampu 6 hingga 10, padahal penghasilan per kapita jauh dari angka sejahtera. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen Eko Sugiyarto menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Kau menjelaskan pemutakhiran data terjadwal secara triwulan, yakni pada Januari versi 1, April versi 2, Juli versi 3, hingga Oktober versi 4 setiap tahunnya melalui sinkronisasi dengan kementerian terkait. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik jika mendapatkan statusnya berada di desil tinggi seperti 9 atau 10. Perubahan kategori tersebut dapat terjadi melalui siklus pembaruan reguler maupun mekanisme sanggah.
12: Yaitu dengan masyarakat melakukan sanggahan atau melaporkan diri lewat Kementerian Sosial.
14: Untuk menyampaikan sanggahan atau laporan mandiri, masyarakat dapat menempuh dua jalur utama, yakni melapor langsung melalui pengurus RT RW setempat untuk diteruskan ke Dinas Sosial. Kedua, dapat memanfaatkan menu pengaduan atau sanggah pada aplikasi resmi Cek Bansos milik Kementerian Sosial. Setelah sanggahan masuk, petugas pendamping sosial seperti tim program Keluarga Harapan PKH akan turun ke lapangan untuk memverifikasi ulang kondisi ekonomi warga yang bersangkutan. Ia juga tidak memungkiri adanya potensi margin error, ketidakterbukaan responden atau hambatan pencatatan aset keluarga yang masih tergabung.
12: Kan dari hasil itu kan biasanya diturunkan ke teman-teman PKH untuk melakukan verifikasi. Ya, jika ada perubahan hasil, sementara BPS itu kan dari hasil update teman-teman dari Kemensos ya, ya itu langsung ke BPS pusat. Caranya untuk dilakukan update terhadap data yang sudah kemarin, dan itu setiap selalu karena datanya itu Bapak Presiden waktu itu mintanya dinamis.
14: Sementara itu, mengenai pembatasan BBM bersubsidi dari desil tersebut, Eko menilai kebijakan itu perlu dilihat secara jernih berdasarkan pola konsumsi masyarakat. Penetapan regulasi energi merupakan kewenangan kementerian teknis seperti Kementerian ESDM yang mengacu pada analisis mobilitas warga serta data ekonomi makro. BPS mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan saluran pengaduan resmi jika menemukan ketidaksesuaian data demi menjaga validitas data kesejahteraan nasional yang transparan dan akuntabel. Dari Surakarta, Melati Saat melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil di tengah musim kemarau panjang. Tika Budiman melaporkan.
15: Musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang.
16: Pendengar, di tengah musim kemarau yang kerap memicu kekhawatiran terhadap pasokan pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Jika terjadi kenaikan harga, nilainya tidak melebihi 5% dari harga eceran tertinggi atau HET. Kepastian tersebut dipastikan Kepala Disperindag Jawa Tengah Juli Emilia saat membuka pasar murah Semarak Merah Putih di halaman kantor Disperindag Jawa Tengah akhir pekan ini. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Emi, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah. Harga sembako yang terkendali akan mendukung kelancaran pembangunan dan menjaga kebutuhan ekonomi tetap bergerak positif. Ia menjelaskan upaya menjaga stabilitas tidak hanya dilakukan melalui pengendalian harga. Pemerintah juga memastikan kualitas ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
15: Kompon dari Disperindag, alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua. Artinya, kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi, insya Allah aman. Dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga seperti yang ada di video kami ini. Itu ada harga harian dari 31 bahan pokok. Termasuk selalu kami tayangkan juga di baliho-baliho maupun videotron di pusat-pusat ini.
16: Jadi musim kemarau ini belum begitu berdampak ya Bu?
15: Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
16: Sementara itu, pasar murah Semarak Merah Putih mendapatkan sambutan positif dari masyarakat karena menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar maupun toko. Berbagai kebutuhan rumah tangga tersedia mulai dari ikan, sayuran, minuman, makanan ringan hingga mie instan. Salah seorang warga Tutup mengaku dapat menghemat pengeluaran belanja berkat selisih harga yang cukup terasa.
17: Masih ada. Tadi saya sudah sampaikan kalau dibandingkan harga pasti akan lebih murah.
18: Ada berapa selisihnya?
17: Ada seperti Indomie ya, mungkin selisihnya nggak terlalu jauh, tapi akan tetap lebih murah. Kalau di pasar itu seperti 2,5, di sini bisa lebih murah di 2.000. Seperti saya tadi Indomie tadi di sini dari Dinas Ketahanan Pangan itu 3.000. Kalau di toko seantara 3.250 sampai 3.000.
16: Adapun dalam pasar murah tersebut, Disperindag juga turut menggandeng Bulog, BUMD, JTAB, distributor serta pelaku UMKM binaan untuk memperluas pilihan produk yang tersedia. Selain sembako, pengunjung juga dapat memperoleh produk olahan berbahan singkong seperti beras singkong hingga tepung singkong. Basnas Jawa Tengah juga turut berpartisipasi dengan menyediakan layanan potong rambut gratis bagi masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Harga ayam potong di pasar Pahing, Kota Kediri, Jawa Timur meningkat hingga menyentuh Rp42.000 per kilogram. Ana Kusuma melaporkan.
19: Harga ayam potong di pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
18: sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang kampanye blower gitu toh mas,
20: yeah.
18: Sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca mas yang jelas kalau gitu. MBG banyak mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuotanya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 20, karena sekarang satu MBG mintanya sampai 2 kuintal, 3 kuintal, kalau udah diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
19: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
21: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pinter-pinter bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
19: Kenaikan harga ayam potong di pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Arum Suma melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ya, pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Pukul 7:27, ya. Warta berita disiarkan dari Pro 3 baru saja kita dengarkan. Berbagai berita atau informasi dari sejumlah daerah masih didominasi berita tentang karhutla, ya. Sejumlah warga di sejumlah daerah itu juga sedang mengalami kesulitan beraktivitas akibat kabut asap yang melanda. Ya, paling banyak di Kalimantan, ya. Kalau lihat citra satelit, banyak hotspot di sejumlah provinsi di Kalimantan. Ya, kembali pendengar, kami ajak Anda yang ingin berbagi, silakan. Masih di opini publik kali ini yang sesi kedua, melalui telepon 0984-22074 atau melalui nomor handphone di 08135494419. 08135494419. Ada salah satu warga pagi ini menyampaikan informasi situasi arah ke Bandara Baru Nabire, ya. Yang mana masih berkabut asap. Kalau jelang siang kabutnya agak berkurang, ya. Tetapi menjelang sore hingga malam itu kabut asapnya lebih pekat, lebih tebal, ya. Sehingga jarak pandang terbatas untuk aktivitas di laut, ya, untuk warga nelayan atau yang bepergian dengan perahu, ya, antar pulau. Juga untuk memperhatikan situasi ini, terutama pada malam hari, selalu berhati-hati dan waspada, ya, mengikuti informasi dari pihak terkait tentang keselamatan berlayar. Kalau tidak memungkinkan, sebaiknya ditunda, ya, ditambah ketika cuaca sedang berangin, ya. Juga pendengar, di Samabusa ada warga yang menyampaikan informasi pagi ini yang juga sedang berkabut asap. Ya. Biasanya warga menyampaikan informasi aktivitas sehari-hari melalui WA grup, ya. Bisa diketahui warga yang lain berbagi informasi terutama di saat kemarau ini, ya, dan berdampak pada aktivitas warga. Ada yang kesulitan air dan mencari solusi dengan menumpang di saudara atau keluarga yang lain yang masih punya persediaan air di sumur. Ya, ada yang juga untuk memenuhi kebutuhannya membeli air. Baik, masih di opini publik pendengar, nanti di pukul 8 kita akan bersama di Nabire Menyapa. Ya, ada sejumlah narasumber dari DPR Papua Tengah, juga dari pemerintah Provinsi Papua Tengah. Nanti 8:30, ya. Mudah-mudahan jadi yang melangsungkan apel pagi dari pemerintah kabupaten ataupun provinsi Papua Tengah, kabarnya pagi ini juga digelar apel pagi ya untuk pemerintah provinsi Papua Tengah, dilaksanakan di Bandara Lama ya, apel gabungan ASN, TNI dan Polri dalam rangka penanganan dampak El Nino di halaman kantor Gubernur Papua Tengah 7:30 sampai selesai. Ya. Kalau belum ada, kita jeda dulu pendengar, ada sejumlah selingan ya berikut ini.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Kakak ambilkan ya.
3: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
3: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
3: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
5: Ya, berhemat air lebih-lebih pada saat ini di saat musim kemarau. Ya, ada yang terpaksa membeli air dalam jumlah tertentu untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi belakangan ini pendengar ada pemandangan beberapa mobil pick up ya, bahkan truk mengangkut tandon ya, penampung air atau yang biasa juga disebut profil untuk warga atau untuk kegiatan-kegiatan lain ya. Jadi pemesanan air, jasa air ini belakangan ini meningkat ya, tidak saja di dalam kota tapi di luar kota. Mobil-mobil tersebut yang mengangkut tandon dengan berbagai ukuran ini berseliwiran ya di beberapa lokasi, terlihat ketika mereka beraktivitas ya. Mau tidak mau ketika kebutuhan air sudah begitu mendesak ya, kadang harus membeli dengan harga yang bervariasi ya. Ada yang mungkin harganya agak naik karena untuk mendapatkan air dalam jumlah tertentu yang cukup sulit ya. Fenomena tersebut ya mungkin akan tetap berlangsung di masa kemarau yang kabarnya belum berujung ini pendengar ya. Kemarin sore kami mewawancarai Kepala BMKG Nabire Pak Hussein yang menyebutkan diperkirakan ya di September atau Oktober ada kemungkinan hujan tetapi dengan intensitas yang ringan ya. Begitu pendengar. Baik pendengar, masih di opini publik sesi kedua melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419. Masih bersama kami, saya Hari, ada Agnes dan kawan-kawan di teknik. Ya. Persiapan aktivitas siang, tidak lupa untuk menyiapkan segala sesuatunya, termasuk Anda yang akan bepergian ya. Perbekalan salah satu yang disiapkan, kemudian kendaraan juga pastikan sudah aman ya, dicek kendaraannya. Kalau untuk wilayah yang agak gelap karena kabut asap, mungkin sebaiknya pakai lampu ya. Lampu pada motor diaktifkan misalnya jelang sore atau petang ya, untuk jarak pandang tertentu yang terbatas, menghindari kecelakaan lalu lintas ya. Tidak lupa untuk menyiapkan masker ya pendengar. Masker yang bisa digunakan anggota keluarga juga. Selamat pagi. Ya, halo.
6: Halo, selamat pagi Bung Har.
5: Ya, selamat pagi Pak Guru. Ya, silakan. Ya.
6: Ini saya bicara masalah air. Saya di rumah juga sumur saya air sudah kering, tapi kemarin saya gali ya sudah bisa ada mata air yang keluar untuk bertahan selama musim kemarau.
5: Iya.
6: Itu di rumah saya.
5: Berapa kedalaman setelah digali?
6: Nah, saya punya deker yang biasa pakai itu 6 deker.
5: 6 deker.
6: Iya.
5: Atau 6 ini ya, gorong-gorong.
6: Ya, 6 gorong-gorong. Ya, ya. Jadi saya hanya angkat pasir sedikit, terus air, mata air keluar.
5: Iya.
6: Jadi sementara masih bisa pakai.
5: Iya. Kira-kira berapa ya, senti itu, Pak Guru?
6: Ya, mungkin sekitar 10 senti.
5: 10 senti sudah bisa.
6: Iya.
5: Oke.
6: 10 cm sudah bisa ada air yang keluar dari mata air buat tanah itu.
5: Iya.
6: Yeah. Ya, jadi itu untuk saya di rumah. Tapi rumah-rumah yang lain sudah agak sulit untuk mendapat air bersih.
5: Oke.
6: Okay. Lagi tanah. Jadi saya mohon Bung Har sampaikan untuk pihak yang berwajib buat bikin sumur-sumur bor.
5: Iya. Yeah.
6: Untuk kasihan warga yang lain yang mendapat air
5: yeah.
6: Membantu mereka di saat musim kemarau ini.
5: Betul.
6: Mungkin apa 3 rumah atau 4 rumah satu titik atau satu sumur bor.
5: Iya. Yeah. Atau ya. Atau satu RT satu sumur.
6: Ya. Seperti itu. Maksudnya untuk membantu masyarakat yang.
5: Kalau di Legari itu ada penampung air untuk warga, penampung umum itu air. Pak Guru masih lihat?
6: Iya, saya masih lihat. Itu apa dong? Apa ini yang warna kuning ini apa?
5: Iya, tandon atau profil.
6: Iya, profil itu profil. Jadi setiap rumah di sana itu mereka dapat itu. Jadi kalau air habis, mobil tangki yang lewat sudah tinggal mereka isi. Itu di Legari. Baik SP1
5: yeah.
6: maupun SP2. Tapi maksudnya ini saya bicara kita di kota ya.
5: Yeah.
6: Nah, air memang akhir-akhir ini sudah agak susah untuk warga mendapat air yang bersih. Tolong pemerintah buat sumur bor di lokasi-lokasi yang memang sudah susah untuk mendapat air. Nah, ini saja yang saya mau sampaikan kepada BA. Tolong sampaikan kepada pihak yang berwajib. Oke, yeah.
5: Itu saja. Baik, Pak Guru. Baru. Selamat pagi, terima kasih.
6: Selamat pagi.
5: Iya. Yeah. Itu tadi usulan dari Putra Akudiomi atau Bapak Hobira. Ya. di Kalibubu. Jadi ada sumur, coba saja digali. Kalau pakai gorong-gorong itu bisa turun ya. Pakai tangga atau ini, tali. Nanti coba digali berapa senti, masih dapat air tidak. Kalau masih dapat, pakai dulu. Tapi kalau tidak ya, cari cara lain ya. Mungkin bisa membeli atau menumpang ke tetangga atau saudara dan keluarga yang lain untuk mengambil atau memenuhi kebutuhan airnya. Ya, saya pernah berpikir beberapa waktu lalu ya, mungkin untuk mengantisipasi musim kemarau di waktu yang akan datang, ya pemerintah di banyak daerah juga menyiapkan program sumur untuk masyarakat. Sumurnya ya sumur bor mungkin yang paling ideal ya, karena kedalamannya lebih dalam dibanding gorong-gorong. Ya, kalau tidak salah di Arso pernah ada program itu. Ya, Arso itu kesulitan air ya pendengar. Tapi di musim hujan dia banjir. Ya. Kabupaten Kerom itu. Ya. Ada lagi yang ingin berbagi silakan. Untuk keadaan atau aktivitas Anda pagi hari ini, yang masih menyampaikan kabut asap juga boleh ya ke acara opini publik ya. Seperti tadi dari SP2, salah satu penelpon menyampaikan masih kabut asap muncul di salah satu lahan di belakang warung atau rumah makan ikan bakar. Ya, jadi asapnya sudah mengganggu dan menyusahkan aktivitas warga di sekitar. Ya, kita yang jauh-jauh saja yang tidak ada titik panas atau titik api, ada di kota, masih begitu terasa menghirup ini ya, asap. Ya, ada yang memprihatinkan itu sampai mata berair, ya perih. Ya, terutama di saat jelang sore dan malam hari. Masuk ke dalam rumah ya pendengar. Iya, kalau tidak pakai ventilasi nanti panas ya. Tapi kalau ventilasinya ditutup rapat nanti Pak menyusahkan ya. Jadi serba salah. Ibu dokter tadi mengatakan kita pakai masker ya, kalau di dalam rumah tutup bagian-bagian rumah yang berpotensi masuknya asap ya. Banyak rumah yang ventilasinya ya pasti keluar masuk udara bebas begitu ya. Ya, ada lagi pendengar? Kalau tidak, kita jeda dulu sambil menikmati hidangan makan pagi atau sarapan yang akan bergegas ke kantor atau ke berbagai tempat kerjanya. Di hari ini, Senin tanggal 24 Agustus 2026.

bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita.

0: baik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hati mo. Hihi, berang apa ini? Hihi, berang apa ini? Hihi, hihi, ini pantai kan bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah apa ini?
2: Oh no!
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Ya, pendengar, 1-2 informasi layanan masyarakat tadi tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai atau ke laut, ya. Karena kebiasaan membuang sampah sembarangan termasuk ke kali atau ke pantai atau laut itu dapat berdampak pada lingkungan, ya. Lingkungan menjadi rusak, terutama pada sampah-sampah plastik yang dapat mengganggu kehidupan biota laut, ya, atau hewan lainnya. Ya, di pagi hari ini masih bersama Pro 1 RRI Nabire, kami ingin menghubungi salah satu kepala sekolah, ya pendengar, kepala sekolah SD Inpres Kalisemen 2, ya, tentang edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire terkait kegiatan belajar mengajar kepada sejumlah sekolah. Ya. Ini salah satu sekolah yang mungkin saja, ya, terdampak kabut asap karena di Bumi Raya, juga di Kalisemen SP2 beberapa warga menyampaikan terdapat titik panas atau kebakaran lahan, ya, beberapa hari lalu, dan asapnya masih mengepul, ya, sampai tadi pagi. Menurut salah satu penelpon tadi di SP2 Kalisemen, ya, ini informasi dari sekolah SD Inpres Kalisemen 2, masih ada rapat. Ya, masih ada rapat, jadi pagi ini mungkin agak tertunda, ya. Kita coba kepala sekolah yang lain. Ya, pendengar, harus begitu, ya, berbagi informasi kepada warga yang lain, terutama masyarakat yang ada jauh di luar kota sana. Saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan informasi terkait situasi terkini di Kabupaten Nabire, ya, sehingga warga bisa mencari cara untuk bagaimana mengatasi persoalan tersebut secara real time, ya, kadang-kadang seperti itu, ya, terkait cuaca, terkait aktivitas di kota, kemudian kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Iya. Saya coba ke, iya, kepala sekolah SD Inpres Oyehe. Oke, kita coba, ya. Siapa tahu beliau tidak rapat, bisa berbagi sedikit informasi tentang kegiatan belajar mengajar apakah hari ini berlangsung.

0: atau secara daring ya. Selamat pagi, Pak. Ya, ya, maaf. Pak, maaf ini saya ajak wawancara, Pak, ini sedang live ini. Maaf saya tidak koordinasi sebelumnya. Singkat saja, Pak, apakah di SD Impres OYH masih berlangsung? Oh ya, beliau mungkin rapat ya. Oke, pendengar, kita cukupkan dulu untuk ini, untuk opini publik hari ini. Kita lanjutkan nanti di obrolan pagi pukul 8 ya. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda di opini publik kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, beliau nelpon lagi nih. Iya. Ya, selamat pagi, Pak.
1: Ya, halo, Ibu.
0: Ya, selamat pagi, Pak Guru.
1: Ya, selamat ya,
0: pagi. Pagi, maaf saya tadi menelpon mendadak. Pak Guru, ini edaran dari Dinas Pendidikan, bagaimana proses belajar mengajar di hari ini untuk SD Impres OYH, Pak?
1: Oh, ya, terima kasih. Selamat pagi. Untuk sementara kami dari SD OYH masih berjalan seperti biasa, dan untuk hari ini memang kami melihat kondisi agak memungkinkan untuk kami melakukan kegiatan sebagaimana jadwal kami di SDOY, bahwa pada setiap minggu keempat itu kami laksanakan ibadah pagi bersama, jadi tidak ada upacara.
0: Yeah.
1: Karena itu memang ada edaran bahwa untuk menjaga suasana yang kurang memungkinkan, tetapi pada pagi hari ini tadi saya sudah menghimbau sama teman-teman, tolong kalau memang cuaca yang sedang berkembang sekarang itu tidak memungkinkan, maka kita geser ke minggu depan. Namun hari ini melihat di kondisi lingkungan kami, yeah, itu masih sementara bisa kami ini, jadi tetap kegiatan itu kami laksanakan. Makanya untuk hari ini tetap ada ibadah, walaupun saya sudah sampaikan sama teman-teman untuk mempersingkat waktu.
0: Iya.
1: Demikian yang bisa kami sampaikan, okay, Pak.
0: Ya. Pak, satu lagi, apakah ada himbauan atau anjuran kepada para pelajar atau siswa di SD Impres OYH ini, Pak, untuk memakai masker?
1: Siap. Iya. Kemarin, iya, tadi malam itu sudah ada himbauan dari Dinas Pendidikan. Dan itu saya teruskan di grup kami, dan terbukti hari ini anak-anak kebanyakan yang sudah menggunakan masker.
0: Yeah.
1: Itu salah satu yang kami sudah sampaikan, termasuk Dewan Guru hari ini hampir rata-rata menggunakan masker. Terima kasih.
0: Yeah. Baik, Bapak, terima kasih sudah berbagi. Semoga lancar aktivitas pagi hari ini hingga selesai, Pak. Selamat pagi, yeah, Tuhan berkati, baik, Pak. Baik. Salam sehat.
1: Amin, amin. Terima ya, kasih. Selamat pagi kembali.
0: Pagi, Pak.
1: Salam kami dari SDOY. Ya. Ya. Baik, makasih.
0: Ya. Pagi. Demikian pendengar, bincang saya dengan Kepala Sekolah SD Impres OYH, Bapak Yosep Pangguah. Ya, luar biasa. Mereka sedang mengadakan ibadah. Walaupun ragu-ragu mungkin ya karena kabut asap, tapi masih tetap dilangsungkan dengan durasi yang singkat. Ya, kita cukupkan pendengar opini publik untuk hari ini. Selamat pagi, tetap semangat, dan sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda sudah mengikuti opini publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

0: Ya, pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Nabire, kami ajak Anda kita menuju halaman kantor Gubernur Papua Tengah. Sudah ada Bung Arnold Saudila yang akan melaporkan apel kesiapsiagaan kebakaran lahan, hutan dan lahan ya. Kita akan ketahui selengkapnya dari Bung Arnold. Selamat pagi, Bung Arnold.
1: Ya, selamat pagi rekan hari.
0: Ya, sedang diadakan apel pagi ini di halaman kantor Gubernur Papua Tengah. Apelnya benar. Terkait apa ini, Bung Arnold?
1: Ya, benar rekan hari dan juga pendengar Pro 1 RRI Nabire di mana saja Anda berada. Pagi hari ini, tepat pukul 8 pagi ini, dilakukan apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan Provinsi Papua Tengah bersama stakeholder terkait dan juga bersama dengan aparatur sipil negara. Saat ini berlangsung di halaman kantor gubernur atau halaman tempat apel, biasanya sering digunakan untuk tempat pelaksanaan apel pemerintah Provinsi Papua Tengah.

0: namanya Kompes Pol Gustav Urbinas. Dan saat ini juga sebagai peserta apel, melihat mulai dari unsur TNI dan Polri yang telah menghitung 17 nomor tapi desa di Kleton yang diperlukan dari 73 Arbita 1 Kleton MC per 12 OMPA 1 Kleton kemudian Brimob Batalion A Satuan Brimob Polda Papua Tengah 1 Kleton sama Pak Polres Matir juga 1 Kleton dan juga dengan staff negara 1 Kleton juga dari Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Papua Tengah 1 Kleton dan Satuan Polisi Pamung Praja Papua Tengah 1 Kleton dan dari Damkar Provinsi Kabupaten 1 Kleton dan kemudian dari KTN Bire Baru ada 1 Kleton Korari dan Senkom 1 Kleton Misi Kehutanan dan juga dari DLHKP atau Lingkungan Hidup Papua Tengah menjadi 1 Kleton juga dari unsur lainnya seperti BPPT, Basarnas dan juga unsur-unsur lainnya termasuk aparatur sipil negara juga ikut hadir saat ini untuk mengikuti apel gelar pasukan siap-siagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tahun 2005 mengalihkan berita Papua Tengah. Apel ini tentu bertujuan untuk menyatakan kesiap-siagaan ataupun kesiapan dari pemerintah provinsi bersama dengan unsur terkait TNI Polri untuk mulai meningkatkan kesiapsiagaan dan juga mulai melakukan langkah-langkah untuk penanganan tanggap kebakaran. Kita adalah saat ini memang sedang kita alami di Kabupaten Afida dan juga beberapa daerah lain si Polri. Juga di apa-apa dilakukan ini dilakukan hari dan katakan bahwa Pemprov Papua Tengah dan juga TNI Polri memajangkan mobil-mobil yang digunakan selama ini untuk memadamkan api ataupun melakukan aktivitas penanganan karhutlah yang pertama itu ada mobil operasional TNI Polri kemudian ada 3 unit damkar berukuran besar ini sudah ada di gelar di sini bersama dengan mobil water cannon milik Polri yang juga sudah dikelar di sini. Sementara dari unit lain seperti ambulans, Brimob dan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Tengah juga mengajar mobil satlantas. Nah, inilah armada-armada yang tentu untuk sistem penanganan karhutlah di tidak ketika si Papua Tengah. Dan sementara ini rekan-rekan yang disampaikan bahwa Polda Papua Papua Tengah Kompes Pol Gustav Urbinas sedang melakukan kesiapan peserta dan juga ya alat ataupun sarana yang akan digunakan dalam penanganan karhutla di Provinsi Papua Tengah. Yeah. Dia menggunakan mobil ya mobil jeep begitu dari Satprimob kemudian namun para mengelilingi peserta apel untuk melakukan pengecekan dari prasarana-prasarana dan juga kesiapan personel secara menyeluruh dan apel ini juga dihadiri para pimpinan OPD ataupun pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Papua Tengah dan juga beberapa pejabat dari TNI Polri juga diundang untuk mengikuti apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tahun 2026 Provinsi Papua Tengah. Oke, sementara hari dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio.
1: Ya. Selamat pagi, selamat bertugas Bung Arno. Ya, pendengar laporan langsung dari lokasi bersama reporter RRI Nabire Arnold Saudila melaporkan tentang kesiapan apel siaga gelar pasukan penanggulangan karhutlah di Papua Tengah, berlangsung di halaman kantor Gubernur Papua Tengah. Ya, pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Nabire, sementara saat sekarang pukul 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Dan seperti yang kami sampaikan, pendengar, kita akan ajak sejumlah narasumber ya, yang ingin berbagi barangkali ya. Salah satunya Kepala Sekolah SD Kalisemen, ya, Bapak Irs Isuryadi. Coba kita hubungi, tadi beliau rapat karena salah satu sekolah yang terdampak kabut asap itu di SD Inpres Kalisemen 2, SP 2 Kalisemen. Ya, nanti Anda bisa berbagi ya pendengar di waktu jeda, karena ini ya perlu ada komunikasi intens ya, untuk masukan, untuk referensi warga dan pendengar yang lain. Ya, baik, kita jeda dulu ya kayaknya. Ya, Bapak Kepala Sekolah SD Inpres Kalisemen, Bapak Isuryadi, sudah tersambung belum nih? Atau kita jeda dulu ya pendengar, saya coba hubungi kembali.
2: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.
1: Ya, sudah tersambung pendengar di ujung telepon dengan Kepala Sekolah SD Inpres Kalisemen, Bapak Isuryadi. Selamat pagi, Pak.
0: Selamat pagi, ya. Bapak.
1: Salam sehat. Selesai rapat, Pak, tadi?
0: Sudah. Tadi kami koordinasi dengan situasi yang sekarang ini, karena memang asap tebal sekali, jadi kami tadi mengimbau agar tetap menggunakan masker anak-anak kami, sampaikan begitu.
1: Tapi kegiatan belajar mengajar masih tetap berlangsung, Pak, untuk hari ini.
0: Untuk hari ini masih berjalan hari ini. Kebetulan hari ini ada imunisasi dari Puskesmas ya.
1: Baik,
0: jam 8.40 ya.
1: Ini kabut asap kan masih pekat begitu, Pak. Ada salah satu warga tadi menelpon di SP2 itu masih sangat pekat. Bagaimana menurut Bapak ke depan nanti?
0: Kalau menurut saya, karena situasi ini dan berakhir kapan juga kita nggak tahu ya, karena masih nampak hutan-hutan ya, tumbuh lahan juga masih banyak yang terbakar juga, kemungkinan asap juga akan tetap masih tebal seperti ini. Ini menurut saya pribadi ya, tetap melalui sekolah, nanti lewat daring saja begitu kan menurut saya, karena memang situasi seperti ini.
1: Ya. Tapi persentase siswa yang masuk sekolah untuk hari ini, Pak, masih tetap banyak?
0: Hari ini tadi ada beberapa kelas yang izin juga, tapi masih persentase 80 lebih persen masih masuk sekolah.
1: Ya. Kalau melihat aktivitas anak, Pak, di saat kabut asap yang masih pekat ini bagaimana, Pak? Mereka ragu untuk beraktivitas di halaman sekolah atau bagaimana?
0: Tidak juga, namanya anak-anak, Pak, jadi tetap ada yang di luar, ada yang di kelas, saat-saat jam main lah gitu. Tapi tetap pakai masker anak-anak, ada yang orang tua sudah sadar, akhirnya mungkin diberikan masker dari rumah.
1: Baik, Pak, untuk himbauan atau harapan orang tua atau warga lainnya, terutama di wilayah SP2 ini, Pak? Silakan.
0: Ya, kalau imbauan kami dari pimpinan di SD02 Kasemen, mudah-mudahan nanti kerjasama antara Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pendidikan, artinya yang mungkin ada bantuan. Pagi, saya lagi wawancara sebentar. Ya. Jadi harapannya mudah-mudahan nanti pemerintah daerah segera mengatasi, ya, dan nanti dari kesehatan juga memberikan macam masker, bantuan masker pada sekolah yang berdampak begitu.
1: Oke. Baik, Pak. Semoga ini dapat terrealisasi dan kabut asapnya bisa ditangani. Semoga tidak ada lagi ke depan, ya, Pak. Baik, Pak Guru, terima kasih informasinya. Selamat pagi. Salam sehat, Pak.
0: Selamat pagi, selamat menjalankan tugas, dan segera teratasi.
1: Amin, Pak. Ya. Baik, pendengar, bincang saya dengan Pak Kepala Sekolah SD Inpres Kalismen, Bapak Isuryadi. Kita ke narasumber yang lain, ya, ada Pak Diben Elabi di sambungan telepon pagi hari ini. Kita coba mengajak beliau karena beliau baru-baru ini juga menyampaikan harapan, ya, terkait asap, kabut asap ini, ya. Ya, Anda juga nanti bisa berbagi di sela-sela ini, sela-sela perbincangan kami. Ada Bung Stephen Simanjuntak. Selamat pagi, Lai. Salam sehat.
3: Selamat pagi, Pak Ari.
1: Ya, oke. Saya tadi dengar, ya,
3: salam sehat.
1: Bung Stephen, saya tadi Anda menyampaikan informasi ada pesawat yang tidak jadi landing di Bandara Nabire. Lanjut ke mana?
3: Ya, betul sekali. Jadi dari pemantauan kami di satelit Netradar 24, kami melihat dari pesawat 6 air 737-500.
1: Mari. Ya.
3: Ya, sorry, feedback.
1: Oke, oke.
3: Jadi memang tadi rutenya Makassar Nabire rencananya yang direncanakan pada pukul 7 pagi akan landing di Bandar Udara Doha Tururi Nabire. Tetapi karena dikarenakan cuaca yang pertama juga kabut asap, ya, bukan kabut mendung tapi ini kabut asap, gelap.
1: Iya.
3: Jadi pilot memutuskan untuk meneruskan penerbangan ke Jayapura. Ya, seperti halnya yang kemarin mendaratnya di Biak. Sambil menunggu asap terbuka, landasan bisa kelihatan. Akhirnya bisa mendarat. Begitu, Bung Ari.
1: Oke. Bagaimana situasi di Bandara Baru, Bung Stephen, ketika pesawatnya tidak jadi landing, penumpang yang akan naik bagaimana? Mereka menunggu.
3: Ya, kalau ada celah-celah asapnya terbuka, sebenarnya saya bukan pakar penerbangan, tapi saya melihat kalau jalan transportasi udara kan ada celah asap, jarak pandang bagus, pasti terbang.
1: Oke, baik.
3: Seperti itu.
1: Tadi perjalanan dari rumah ke bandara bagaimana, Bung Stephen? Kabut
3: asap. Ya, Bung Ari, selalu saya update karena kebetulan kami ini ya pejuang-pejuang rupiah di lapangan.
1: Iya.
3: Apalagi status kepala distrik begitu kan otomatis harus melihat warganya, ya.
1: Iya.
3: Arus lalin aman, lancar, tidak ada terlalu signifikan. Hanya itu, kabut-kabut asap ini memang karena mungkin tidak hujan, ya, jadi asap itu naik turun-naik turun. Jadi jarak pandang juga agak kabur-kabur, ya, begitu menyesuaikan.
1: Iya.
3: Nah, tapi dari penglihatan kami kemarin, sebenarnya ini bukan bakar, bukan lahan dan bakar lahan. Memang orang sengaja.
1: Iya.
3: Ya, mudah-mudahan nanti kepolisian Nabire bisa kelihatan ini. Pemantauan dari semua CCTV yang ada, pembakaran lahan ini disengaja, tidak tahu oknum-oknum ini dari mana begitu.
1: Oke. Baik. Ya, diselidiki begitu, ya. Baik, Bung Stephen, informasinya. Terima kasih. Selamat bekerja. Tetap semangat.
3: warga Nabire, salam sehat.
1: Iya. Baik. Bung Stephen Simanjuntak di Bandara Baru Nabire ya, melaporkan langsung situasi di sana. Ya, pendengar. Iya, baik. Kita ke narasumber yang lain, ada Pak Diben Elabi. Ya, coba kami hubungi. Wakil Ketua, maksud kami Ketua 1 DPR Papua Tengah, Bapak Diben Elabi. Selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi.
1: Ya, salam sehat. Bagaimana kabar?
4: Iya, sehat sekali. Sehat hanya sekali, ya. Cuaca di luar ini membuat ya, banyak sedikit terganggu.
1: Bapak bisa gambarkan untuk teman-teman di DPR Papua Tengah, apakah juga mereka merasa khawatir situasi beberapa hari terakhir ini, Pak, terkait kabut asap yang melanda Nabire?
4: Ya, selamat pagi pemirsa RRI di Nabire dan dimanapun berada. Terima kasih untuk Pak Heri di studio. Yeah. Kami di DPR Provinsi Papua Tengah memang 2 hari lalu berturut-turut rapat di internal kami di DPR terkait dengan persiapan paripurna non APBD, jadi bahas tentang peraturan daerah. Nah, di dalam rapat itu memang kemarin kita tiba-tiba suhunya panas, kemudian asapnya masuk. Sampai membuat kita semua panik, ada apa ini? Jadi memang sampai dengan 2 hari ini kami masih di dewan ini berusaha untuk memang menghimbau kepada masyarakat setelah kita dengar perkembangan Nabire ini melalui media, melalui informasi dari teman ke teman. Kita sangat prihatin sekali dengan apa yang terjadi. Makanya saya sempat memberikan himbauan untuk masyarakat harus sadar, terutama ini yang paling ujung tombak kita di depan ini kan pemerintahan ini kan kepala kampung ya.
1: Yeah.
4: Jadi saya minta 4 hal kepala kampung, mulai jangan melakukan pembakaran atau minimal mengawasi. Kalau tidak kepala kampung berarti di kampungnya masing-masing, di lingkungan kita masing-masing, kita jaga supaya masyarakat tidak membakar sembarangan, membakar di pekarangan maupun di kebun, perkebunan di luar. Terus yang kedua itu kita harus jaga lokasi kita masing-masing, dan apabila ditemukan ada orang yang berusaha untuk sengaja membakar dan sebagainya, mesti ditegur atau dilaporkan kepada pihak kepolisian. Karena itu sudah mengganggu banyak pihak, bisa mengakibatkan kebakaran rumah, harta benda, tapi juga hutan yang mengakibatkan timbulnya penyakit-penyakit. Kalau selama 2-5 hari, 1 minggu begitu, pasti kondisi kesehatan kita akan terganggu. Seperti itu. Sehingga kami di DPR juga di grup, beberapa pertemuan, kita berusaha untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah persoalan kita bersama. Kita jaga kampung kita, halaman rumah kita, daerah dan provinsi Papua Tengah ini secara baik bersama-sama.
1: Iya.
4: Itu harapan kita, Pak Heri.
1: Oke. Pak Diben, ketika penanggulangan kabut asap ini memerlukan anggaran begitu ya, dengan besaran tertentu, apakah memungkinkan untuk dialokasikan begitu, Pak?
4: Anggaran APBD perubahan ini kan masih belum, kita masih menunggu kuap PPAS dari pemerintah.
1: Yeah.
4: Jadi sekarang yang digunakan itu lebih pada APBD yang sudah kita sahkan beberapa waktu yang lalu. Sehingga belum ada sidang perubahan. Jadi kita belum, nanti kita lihat. Itu kan yang usulkan inisiatif dari pemerintah.
1: Yeah.
4: Pemerintah. Jadi kami di DPR tentu belum menerima kuah PPAS, apa draftnya. Draftnya kami belum menerima. Kami kemarin sudah menyurati untuk segera diserahkan supaya jangan terlambat. Walaupun ini juga sudah terlambat. Jadi dalam rapat kemarin juga kita sampaikan kepada tim TAPD, Sekwan, untuk menyampaikan surat supaya kita baca. Saya tidak tahu apakah mereka masukkan untuk apa, mungkin penambahan damkar atau alat-alat untuk menanggulangi seperti ini.
1: Oke.
4: Okay. Sebelumnya kita belum pernah menemukan, belum ada.
1: Betul.
4: Baik. Jadi mereka yang harus usulkan kepada kita, okay, supaya kita sama-sama bahas.
1: Baik. Pak Diben, dengan pengalaman tahun ini yang kemarau-nya panjang, diperkirakan ini Pak Diben nanti Desember atau Januari ya, kemarau panjang tahun ini. Dengan pengalaman ini, apakah juga nanti jadi bahan evaluasi, pertimbangan, referensi bagi DPR Papua Tengah ke depan program-program apa yang disiapkan untuk mengantisipasi kalau-kalau kemarau-nya berulang kembali?
4: Jadi gini, di Provinsi Papua Tengah kita masih surplus, atau ya boleh dikatakan masih ada silva kita besar sekali, 1,4 triliun. Ya, jadi sebenarnya itu tidak masalah anggaran, tidak menjadi masalah harusnya, karena Pak Gubernur sudah bisa mengambil langkah. Karena kan memang dana BTT dan sebagainya itu kan salah satu syarat untuk mengeluarkan kebijakan, itu salah satunya adalah karena situasi darurat. Kita bisa menganggap bahwa kebakaran ini memang kondisinya darurat, sesuatu yang berbahaya sehingga segera harus ditangani.
1: Bisa disebutkan diskresi Pak ya, dari kepala daerah.
4: Betul.
1: Baik, untuk sumber-sumber air yang juga masih memungkinkan untuk diambil dan didistribusikan ke warga yang membutuhkan Pak, apakah ini juga bagian dari ide?
4: Betul. Jadi kita memerlukan air bersih, ataupun air bersih ditambah dengan, kalau kering ini lama, saya tidak tahu apakah ada sumur-sumur yang sudah tidak bisa terpakai lagi, misalnya seperti apa, sejauh mana itu kami belum punya data itu. Tapi ketika terjadi seperti ini, kita masih punya sumber air banyak, ada Ciliwini, Sanoba, Kalibowo, banyak sungai. Hanya teknologi, peralatannya seperti mobil damkar yang menunjang untuk bisa melakukan apa, untuk pemadaman ini secara teknis dinas teknis yang tahu. Seperti itu. Tapi ke depan ini semua menjadi pembelajaran di provinsi kita ini, karena lebih banyak tahu Pak Bupati. Saya sempat juga WhatsApp berduaan dengan Bupati. Ya, kita antisipasi supaya jangan sampai ada kelompok orang tertentu yang berusaha untuk sengaja membakar. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi kita belum bisa pastikan. Dan juga saya pikir masyarakat juga, siapapun mau bakar segala macam, mikir juga kan, aduh, dirinya sendiri kecuali tinggal di planet lain. Kan tinggal di planet bumi yang sama begitu. Jadi ini persoalan semua umat manusia. Dan hewan ternak semua ini.
1: Betul.
4: Semua kehidupan ya.
1: Baik. Pak Diben, saya ajak penelpon ya, 1-2 barangkali.
4: Boleh.
1: Sharing dengan Pak Diben, 0984-22074 pendengar, atau 0813-5494-419 bersama Pak Diben Elabi, Wakil Ketua 1 DPR Papua Tengah. Ada yang ingin sharing tadi menyangkut sumur bor barangkali ya, atau distribusi air bersih untuk warga yang sangat membutuhkan, atau penambahan armada pemadam kebakaran. Pak Jerry, telepon di nomor HP satunya Pak Jerry, di nomor studio 0813-5494-419. Pak Jerry. Ya, 0813-5494-419. Iya, ini banyak yang menelpon ya. Oke, Pak Jerry ditunggu di belakang. Pak Jerry, silakan. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi Putra Menau. Iya, terputus. Oke, kita terima berikutnya. Halo, selamat pagi.
5: Halo.
1: Iya.
5: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Guru. Singkat saja, silakan.
5: Iya. Tanya
1: ya.
5: Untuk anggota DPR narasumber tadi.
1: Iya.
5: Tolong siapkan pompa
1: sumur.
5: Sumur ya.
1: Iya.
5: Untuk masyarakat yang sekarang sudah setengah mati menjadi air bersih.
1: Oke.
5: Okay. Itu saja usul saya, kalau bisa DPR bantu.
1: Oke.
5: Okay. Untuk sampaikan kepada pemerintah untuk siapkan sumur bor bagi masyarakat yang sekarang sudah kehabisan air bersih.
1: Yeah.
5: Mandi saja sudah tidak bisa, apalagi mau masak.
1: Baik.
5: Tolong. Itu saja yang saya sampaikan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Pak Guru, salam sehat. Ya.
5: Buhar,
1: ya. Amin. Di belakangnya ada lagi. Pak Hobera sudah.
4: Pak Heri, saya kurang kedengaran dari penelponnya kurang dengar.
1: Baik.
4: Nanti. Sama sekali tidak mendengar malah.
1: Oke, okay, oke. Okay. Nanti saya sudah catat, Pak Diman.
4: Ya, ya. Mohon dibantu ya.
1: Ya. Ya. Putra Manau, selamat pagi.
6: Ya, selamat pagi.
1: Oke, okay, Putra Manau, silakan.
6: Nah ini tadi anggota DPR, nah ini Pak Radi tadi menjelaskan bahwa tentang air bersih.
1: Yeah.
6: Nah, ini memang di bagian kedua sini memang yang lain itu mereka sudah mendapatkan, tetapi yang sekitar kami belum dapat karena memang dapat sumur, tetapi saat ada air, tetapi tidak menjamin untuk kita masak dan apa sebagainya, hanya mencuci piring dan lain-lain saja yang bisa terpakai.
1: Yeah.
6: Jadi di sekitar ini ada 16 rumah yang belum mendapat.
1: Okay.
6: Makanya itu kira-kira bisa apa bisa membantu di bagian warga kami atau tidak, yang saya
1: baik.
6: Sampaikan.
1: Iya, iya.
6: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Putra Menau, Tuhan berkati. Di belakangnya silakan. Selamat pagi. Iya. Oke.
7: Terima kasih. Saya kasih masuk saja. Ya, memang persoalan air itu penting itu. Itu mutlak tidak bisa ditawar-tawar.
1: Betul.
7: Penting, kebutuhan yang paling mendasar sekali selain yang kebutuhan-kebutuhan yang lain, artinya itu kan kebutuhan primer.
1: Iya.
7: Nah, oleh karena itu kondisi hari ini kan kita bukan saja di Nabire saja yang kering, tapi masakan-masakan bagaimana susahnya cari air, dan oleh karena itu mulai dari sekarang harus diantisipasi. Nah, kasihnya bagaimana buat perencanaan yang baik.
1: Oke. Okay.
7: Nah, cari titik-titik di mana sumber air yang bisa menjadi solusinya.
1: Iya.
7: Jangan bukan jadi masalah kalau kita serius. Pikir baik-baik. Nah, supaya diatur. Nah, titik airnya di mana, reservoirnya ditaruh di mana, pembangkitnya seperti apa, sampai dapat masuk ke setiap rumah tangga yang membutuhkan, kalau itu dikelola oleh pemerintah lewat misalnya seperti itu. Itu mana-mana begitu kok.
1: Iya, iya.
7: Yang kedua, masalah kebakaran. Saya kemarin sempat lihat sebuah postingan yang tertangkap oleh CCTV di rumah susteran atau gereja Katolik ya.
1: Betul.
7: Itu menjadi sebuah petunjuk bahwa ada memang perilaku manusia-manusia yang sengaja menciptakan suatu keadaan atau seperti apa. Dan mereka ini sepertinya itu terorganisir, bukan saja di Nabire. Di mana-mana memanfaatkan situasi yang lagi tidak baik-baik ini, mencoba untuk membuat sebuah sebuah gerakan untuk mengacaukan saja. Nah, salah satu karena kering kan mudah terbakar. Dan mungkin ular yang membakar kok. Hanya cerita-cerita fiksi yang kita baca di buku-buku cerita saja, ular naga bisa keluarkan api. Tapi yang jahat itu sesungguhnya manusia. Bukannya membantu, tapi justru merusak. Pembuang-pembuang rokok dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, perilaku manusia yang merasa memiliki seharusnya dia ikut menjaga. jangan menciptakan atau membuat sesuatu yang kemudian membuat orang banyak susah. Dampaknya kan sampai di bandara itu. Penerbangan-penerbangan pesawat lagi tidak bisa.
1: Iya.
7: Ini yang saya cuma mengingatkan kita semua, karena kebakaran ini kan persoalan besar di Sumatera, Kalimantan, dan kita di Papua. Kemarin juga saya melihat, bahkan tadi pagi saya baru membaca, di Biak juga demikian.
1: Betul.
7: Karena itu saya hanya mengingatkan kita semua dalam kapasitas kita masing-masing, tentu saya sebagai masyarakat biasa, ya ingin mengingatkan saja, mengingatkan kita. Terutama bagi mereka yang suka merokok, atau mereka yang ke kebun, sebaiknya jangan buat ulah. Yang kecil dampaknya akan berdampak besar bagi kehidupan bermasyarakat, terutama untuk menghirup udara sehat. Orang yang terganggu paru-paru seperti ketong-ketong begini, wah, ngeri deh. Jadi itu yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini. Tapi petunjuk dari CCTV di Gereja Katolik dapat sekarang itu menjadi petunjuk agama untuk pihak kepolisian, penegak hukum untuk bertindak.
1: Iya.
7: Untuk apa ada CCTV kalau kemudian tidak dipakai, tidak dimanfaatkan? Nanti kalau ada kasus baru tiba-tiba CCTV-nya rusak, dihilangkan.
1: Oke.
7: Nah ini bagaimana? Saya pikir itu yang
1: disesatkan. Baik, Pak Jerry. Terima kasih.
7: Semangat.
1: Pak Jerry di Jogja. Tiga penelpon menyampaikan hal yang sama, Pak Diben, tentang perencanaan yang matang untuk proses pembangunan. Salah satu yang tidak bisa ditunda itu kebutuhan air ini, Pak Diben. Ya, karena ini sudah terlanjur ya kemarau, apalagi untuk kedepannya program pembangunan juga menyiapkan sumber-sumber air yang bisa diakses oleh masyarakat ini, Pak Diben.
8: Terima kasih semua penelpon atas saran, masukan. Kami
4: di DPR Provinsi dan tentu kepada kepala-kepala daerah di tingkat kabupaten yang memang bersentuhan langsung dengan kebijakan mereka dengan masyarakat dan lingkungan masing-masing. Sehingga memang masukan ini sangat baik, tentu sesuai dengan wewenang kami di provinsi. Kami terus melakukan rapat, ya ini hari ini juga sebentar lagi saya akan ke kantor untuk kami akan melakukan beberapa rapat-rapat yang berkaitan dengan situasi sekarang. Jadi terima kasih, kami sangat berterima kasih untuk saran dan masukan. Memang kita punya sumber air banyak, memang karena provinsi ini provinsi baru, jadi banyak sektor yang harus kita perhatikan secara bersama-sama. Jadi tidak bisa hanya bangun ini dulu, terus yang lain nanti tidak, tapi memang secara serempak bisa bersama-sama. Tentu itu kita lihat komitmen pemerintah ya, provinsi khususnya gubernur dan seluruh jajarannya, dan kami DPR tetap memberikan dukungan jika itu adalah betul bermanfaat untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Kami DPR kita pasang badan untuk mendukung mereka, kecuali hal-hal itu memang tidak berguna untuk masyarakat. Nah itu tentu kita juga memberikan pengawasan dan saran kepada pemerintah.
1: Baik, ada indikasi orang tidak dikenal melakukan pembakaran begitu, Pak Diben, untuk penegakan hukum jika terbukti, bagaimana sikap dari DPR Papua Tengah?
4: Ya, sikap kami DPR Papua Tengah sangat mendukung terhadap tindakan-tindakan apabila ditemukan atau apabila kedapatan orang-orang yang memang dengan sengaja untuk membakar dan sebagainya terbukti, maka proses lewat jalur hukum. Nah, masyarakat kita jangan bertindak dengan cara sendiri menghakimi dan sebagainya. Kalau tangkap baru bawa serahkan ke polisi, seperti itu. Dan juga memang kemarin saya dapat ada 3 orang yang menyampaikan informasi yang sama, tapi itu saya belum bisa verifikasi secara betul, sehingga walaupun orang-orang yang menyampaikan ini berbeda-beda ya di tempat-tempat lain, tapi tetap ini adalah ranah penyelidikan ranah dari kepolisian. Tetapi saya pikir tanggung jawab kita bersama bahwa bila ada unsur kesengajaan membakar dan sebagainya, maka itu menjadi perhatian kepedulian kita semua bahwa kita harus larang. Kalau perlu kita jaga lingkungan kita, dusun kita masing-masing, kebun kita masing-masing, dan tidak membakar kebun dengan cara membuka lahan dan membakar kebun di saat-saat sekarang ini sampai hujan turun.
1: Ya, baik. Pak Diben, terakhir agenda di beberapa bulan terakhir ini apa saja yang perlu diketahui masyarakat?
4: Ya, jadi agenda yang perlu diketahui adalah khususnya di agenda kami di provinsi ya. Provinsi itu kita lagi sedang persiapan. Sebenarnya sedang, bukan kami sudah siap, tapi sudah menyurati ke provinsi supaya menyampaikan kuah PPAS tentang perubahan anggaran untuk 6 bulan ke depan. Tapi ini sudah mulai, kita sudah masuk ke bulan yang ke-7 ya. Jadi sedikit agak terlambat ini, karena memang itu kan provinsi ya. Mereka sampaikan ke kita, kita sudah tunggu, menunggu. Terus yang kedua, dalam beberapa hari ke depan ini kita akan paripurnakan non-APBD. Jadi ada beberapa peraturan daerah di provinsi itu, ada sekitar 4 yang mereka usulkan, 4 yang mereka usulkan, kami ada 9 untuk peraturan daerah, baik perdasi maupun perdasus.
1: Yeah.
4: Seperti itu.
1: Baik.
4: Nah, itu yang nanti kami mohon dukungan doa supaya ini kan bagian dari kita buat pagar aturan seperti pengelolaan air, aset. Yeah.
1: Yeah.
4: Ini kita sudah final, tadi malam kita sudah bahasannya, paripurnanya yang jadwalnya kita belum putuskan.
1: Oke. Nanti kita perdalam ya Pak Diben di lain waktu.
4: Baik. Baik.
1: Terkait perdasi perdasus itu.
4: Baik.
1: Terima kasih Pak Diben sudah berbagi.
4: Sama-sama.
1: Selamat pagi.
4: Selamat pagi buat pendengar dan Kakak Heri dengan semua staf di studio.
1: Ya, Tuhan berkati Pak Diben.
4: Shalom, shalom.
1: Ya. Demikian pendengar bincang saya dengan Pak Diben Elabi, Wakil Ketua 1 DPR Papua Tengah, yang sudah berbagi dan menarik untuk kita ketahui. Ke depan ada pembahasan ya, perlu diketahui masyarakat luas, agenda-agenda penting dari DPR Papua Tengah. Terima kasih Pak Diben, salam sehat. Ya, luar biasa. Ya, saya bisa berbincang langsung dengan salah satu anggota DPR Papua Tengah di pagi hari ini. Ini sudah yang kedua atau tiga kali ya. Nanti kita perdalam pada hal-hal lain ya, pendengar, dan mengajak masyarakat untuk bisa mengetahui. Ada satu narasumber lagi, saya coba lihat dulu chatnya ya, dari pemerintah Provinsi Papua Tengah. Tadi beliau itu ikut apel gabungan ya, nanti di pukul 9 atau 9.15 juga saya punya kesempatan untuk bisa mengajak narasumber yang kedua atau berikutnya dari pemerintah Kabupaten Nabire. Saya lihat dulu, iya, oh, belum ada informasi. Baik, pendengar ada yang ingin berbagi silakan sementara sambil menunggu narasumber berikutnya. Ada dua narasumber ya, dari pemerintah Provinsi Papua Tengah juga Kabupaten Nabire terkait penanganan karhutla beberapa hari terakhir dan ke depan ya. Kemarin sore Pak Gubernur mengadakan rapat koordinasi via Zoom ya, dengan sejumlah pihak, kepala-kepala daerah se-Papua Tengah. Itu yang ingin kami ketahui dan masyarakat secara luas, sudah sejauh mana persiapan dan penanganannya, karena masih kabut asap ya. Menurut BMKG Nabire, selama tidak hujan, maka kabut asap akan masih menyelimuti suatu wilayah. Ya, kalau di apa namanya, tiap harinya bertambah terus kabut asapnya, maka akan semakin pekat ya, dan akan mengiringi kehidupan kita sehari-hari ya, kabut asap di Kota Nabire. Di Biak tadi malam teman saya juga menyampaikan mereka aktivitasnya terganggu, keluar rumah harus pakai masker, di mana-mana kabut asap ya. Kemudian di Serui melalui Kapolresnya menyampaikan warga agar bisa menjaga kesehatan karena ada kiriman kabut asap dari Nabire dan dari Biak. Walaupun di Kepulauan Yapen juga terdeteksi ya, menurut informasi warga ada 1-2 titik panas atau hotspot. Ya, kita jeda dulu ya pendengar. Nanti tidak ada berita nasional karena ada acara Halo RRI di pukul 9. Jadi masih panjang waktu nanti sampai pukul 10.

0: Ya, mendengar satu lagu dari Wiliano dengan lagunya Mary. Ya, penambah semangat untuk kita semua. Satu tembang yang dinyanyikan Wiliano tadi. Pukul 8 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Saya ingin mengajak pendengar kita jalan-jalan ke Karadiri. Ya. Ada Ibu Eni di Puskesmas Karadiri 1. Selamat pagi, Bu Eni.
1: Selamat pagi Pak, selamat pagi buat pendengar semua.
0: Iya, salam sehat Bu.
1: Salam sehat Pak, penuh dengan asap.
0: Iya. Baik, Ibu Eni, apakah ada warga yang belakangan ini mengeluhkan gangguan kesehatannya Bu?
1: Untuk sementara waktu, keluhan warga di sini masih batuk, pilek. Ada 1-2 yang punya riwayat asma, itu yang sesak. Tapi ya kami sudah tangani. Nggak ada yang kami rujuk, kami masih bisa tangani di Puskesmas Karadiri.
0: Iya. Itu rentang usia berapa Bu yang belakangan ini mengeluh tentang kesehatan pernapasannya?
1: Batuk pilek ini kayaknya hampir semua Pak, dari anak-anak sampai lansia. Banyak yang mengeluh sesak batuk pilek.
0: Iya. Kalau
1: dengan juga di sini efek dari kurang air, mereka banyak juga yang penyakit kulit, gatal-gatal. Karena mereka pakai airnya enggak air bersih, ada yang mandi di kali, ada yang di kubangan-kubangan karena tidak ada air gitu.
0: Iya. Baik, Ibu, penanganan pasien di puskesmas dengan keluhan yang tadi Ibu sebutkan, dari puskesmas sendiri bagaimana menghimbau warga itu?
1: Iya Pak, kami sudah edukasi warga, dengan kami juga ada bikin pamflet di depan puskesmas, bikin baliho besar supaya masyarakat juga bisa baca efek dari asap ini bagaimana. Kemudian kita menganjurkan kalau ada keluhan mungkin segera mungkin datang ke fasilitas kesehatan, misalnya di puskesmas ataupun di klinik, di mana yang bisa mereka jangkau.
0: Kalau untuk yang menunjukkan gejala-gejala ringan batuk pilek, juga sesak napas, masih bisa diatasi Ibu ya dengan obat yang ada di sana?
1: Iya, untuk sementara masih bisa Pak, masih kami atasi. Kami juga di sini ada siapkan nebulizer untuk pasien yang sesak. Jadi tidak semua kami rujuk.
0: Iya. Apakah pihak puskesmas juga sudah mengantisipasi lonjakan warga yang nantinya akibat kemarau juga kabut asap ini, Bu, dengan penanganan yang lebih banyak lagi?
1: Iya Pak, kami standby kan di pustu juga untuk standby petugas. Jadi kami arahkan masyarakat ke pustu, ke puskesmas terdekat di kami, kayak kami yang standby di kampung, jadi sewaktu-waktu juga mereka bisa datang ke tempat kami untuk kami atasi mereka punya gejala atau keluhan.
0: Iya. Lain-lainnya Bu?

0: api.
1: Iya. Apakah juga Ibu dan kawan-kawan di Puskesmas ada koordinasi Bu dengan kepala kampung begitu atau warga masyarakat bagaimana mengantisipasi dampak dari kebakaran yang menyebabkan kabut asap ini Bu?
0: Iya Pak, kami dari Puskesmas kami sudah himbau ke grup-grup kampung, ke dasawisma-dasawisma, kami ada bikin poster. Jadi kami sampaikan untuk gejala asap ini apa resikonya, terus bagaimana kalau terjadi itu mereka secepat mungkin menghubungi kami.
1: Iya, untuk anak-anak yang masih bayi Bu dan orang lanjut usia, penanganannya untuk dampak dari kabut asap ini seperti apa yang bisa dilakukan warga di rumah Bu?
0: Iya, kami edukasi untuk jangan banyak keluar rumah, ya pakai masker. Ini yang kendalanya masker memang kami agak terbatas. Jadi kami kasih tidak semua warga karena dengan terbatasnya masker ini Pak.
1: Iya.
0: Kemudian orang-orang tua, lansia, bayi, balita yang belum sekolah, kami anjurkan untuk tetap tinggal di rumah.
1: Iya, baik Bu. Ya, terakhir Ibu, imbauan untuk warga masyarakat terutama yang di Karadiri juga Wanger, Bu.
0: Iya, himbauan saya, tolong masyarakat jangan membakar-bakar sembarang, kalaupun membakar sampah tolong dijaga. Supaya apinya tidak berterbangan atau menyebar ke mana-mana dan tidak menyebabkan kebakaran dan menimbulkan kayak seperti ini kabut asap yang tebal.
1: Iya.
0: Di sini juga sekolah sudah diliburkan Pak karena terlalu tebal asap.
1: Iya. Baik. Baik Ibu, terima kasih Bu Eni. Nanti lain waktu saya hubungi lagi untuk mengetahui kesehatan warga masyarakat yang berkonsultasi ke Puskesmas Bu ya.
0: Iya. Iya, baik Pak. Iya.
1: Selamat pagi Bu, salam sehat.
0: Iya, selamat pagi Pak. Salam sehat selalu.
1: Iya. Ya, pendengar bincang kami dengan Ibu Eni, salah satu tenaga kesehatan di Puskesmas Karadiri. Ya. Tadi kita dengarkan miris juga ya, mau tidak mau warga mandi di kali atau di air yang apa itu seperti kubangan ya. Jadi ada air sedikit di situ, warga terpaksa mandi. Ternyata airnya tidak bersih dan tidak sehat, menimbulkan gangguan kesehatan pada kulit. Ya. Kita jeda dulu ya pendengar, sambil saya cari dua narasumber lainnya yang sudah oke tadi, mudah-mudahan bisa berlangsung baik ya tentang hal-hal penanganan karhutla di Nabire dan Papua Tengah. Kita dengarkan dulu satu dua selingan berikut ini.